0: konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Kuasa Dua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.
1: Ya, hiburan Kuasa Dua bersama-sama dengan Siti Nordiana dengan lagu Ihtiraf dan juga Keluarga Bahagia membawa kita ke waktu 8.25 minit pagi pada ketika ini. Jangan lupa untuk respon topik sembang pagi kita pagi ini, lebih baik jujur walaupun menyakitkan atau diam demi menjaga hati. Kamu jenisnya mana satu? Anda boleh terus respon di WhatsApp kami 019-4903-838 ataupun menerusi laman Facebook rasmi Tawau FM Stesen Pilihan Anda. Dan nanti 8.30 minit pagi nanti kita akan bersama-sama rakan-rakan kita di Sabah FM, Sandakan FM dan juga Keningau FM menerusi diari sana sini. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Tawau FM Stesen Pilihan Anda, Rentak Pagi.

0: Kongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
1: Baik, kita bersama dengan sahabat kita di stesen daerah untuk bergabung pada waktu ini, berkongsi acara dan juga program yang dilaksanakan untuk edisi hari ini, 15 September 2026, hari Selasa. Di Tawau, kita ada Wafa. Hai Wafa, selamat pagi.
2: Hai, selamat pagi Edwin dan juga rakan-rakan yang lain.
1: Yes, kita ada Atika di Keningau dan juga Syaf di Sandakan. Selamat pagi.
3: Selamat pagi semua.
2: Selamat pagi.
1: Woi, semangat tu Atika. Semangatnya itu lain macam hari ini Atika. Ah, begitu kan. Tapi itu yang kita mau, semangat. Sempena Hari Malaysia besok.
2: Betul. Besok kan Hari Malaysia 16 September. Semangat.
1: Baiklah, kita mulakan dengan Syaf di sana kan. Silakan Syaf untuk perkongsiannya.
3: Baik, terima kasih Edwin di Sabah FM. Dari Sandakan FM, ada beberapa perkongsian untuk hari ini dan juga esok. Kita mulakan aktiviti yang berlangsung hari ini 15 September 2026 di mana 9 pagi nanti akan diadakan perasmian mural bertemakan perpaduan sempena sambutan Hari Malaysia. Anjuran SMK St. Mary Sandakan, bertempat di SMK St. Mary Sandakan 9 pagi nanti. Okey, esok juga kita kongsikan program yang berlangsung 16 September 2026 sempena Hari Malaysia, di mana kita ada program Semarak Perpaduan Kesejahteraan Dinikmati Malaysia Diraih Daerah Sandakan tahun 2026, berlangsung esok hari Rabu 7.30 pagi bertempat di PPR Taman Murni Sandakan dan akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Suhaimi bin Haji Nasir, Ahli Parlimen P184 Libaran. Dan satu lagi program yang akan berlangsung esok 16 September 2026 berkenaan dengan program larian membawa jalur gemilang, diadakan bertempat di PPR Batu Putih, Batu Tujuh Sandakan, bermula pukul 4.30 pagi hingga 10.30 pagi untuk larian membawa jalur gemilang. Dan seterusnya ada beberapa lagi acara yang diadakan sempena program larian membawa jalur gemilang yang berlangsung esok hari Rabu 16 September 2026. Jadi itu perkongsian diari untuk hari ini dan juga esok dari Sandakan FM. Seterusnya bersama dengan rakan kita di Tawau FM, Wafa, silakan.
2: Baik, terima kasih kepada rakan kita Syaf di Sandakan. Suatunya Keningau kan? Terkejut pula kita. Okay. Ya,
3: salah, sudah biarlah.
2: Dapat. Okay, baik. Untuk perkongsian daripada Tawau FM untuk edisi hari ini, 15 September 2026, akan berlangsungnya ya, iaitu program keagamaan, iaitu Mahabah Rasulullah Cinta Ummah 2026 akan berlangsung di Padang Pekan Sempurna Anjuran Masjid As-Salam Sempurna, bermula 4 petang hingga 10.30 minit malam untuk hari ini. Jadi dijemput buat warga Sempurna ataupun masyarakat di sekitar Sempurna untuk sama-sama mengimarahkan lagi program keagamaan Mahabah Rasulullah Cinta Ummah 2026. Jadi itu satu perkongsian dapat dikongsikan dari Tawau FM. Terus bersama dengan rakan kita Atika di Keningau FM. Silakan.
4: Baik, terima kasih Wafa di Tawau FM. Dari Keningau FM, ada tiga perkongsian yang untuk saya kongsikan untuk Dari Sana Sini, 15 September dan juga 16 September. Baiklah, untuk perkongsian hari ini 15 September 2026, untuk program yang pertama, sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Suk tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi akan bermula seawal pukul 7 pagi tadi sehingga selesai dan juga bertempat di perkarangan Masjid Ar-Raudah Pekan Suk. Bagi program yang kedua, iaitu untuk hari ini, Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Keningau akan mengadakan kempen Dermah Darah bermula pukul 8.30 pagi sehingga 12.30 tengah hari bertempat di Tapak Tamu Suk. Baiklah, itu untuk program hari ini. Untuk esok 16 September 2026, kempen Dermah Darah juga akan diadakan bermula pukul 8.30 minit pagi sehingga 12.30 tengah hari bertempat di Padang Kampung, Rancangan Pamalan Keningau. Jadi orang ramai yang berhampiran dialu-alukan datang bagi menyokong penuh kempen dermah darah berkenaan. Baiklah, itu sahaja info dari Keningau FM untuk hari ini dan juga untuk esok 16 September 2026. Seterusnya kita bersama dengan rakan kita Edwin semula dari Sabah FM untuk perkongsian seterusnya.
1: Baik, terima kasih Atika di Keningau. Sabah FM ada beberapa acara yang berlangsung sepanjang hari ini, pagi dan juga petang serta malam nanti. Pagi ini ataupun sekarang ini berlangsungnya Majlis Ikrar dan Aku Janji. Ini sempena Minggu Suai Mesra sesi 2026-2027 Universiti Malaysia Sabah untuk kali ke-32 di Dewan Chancellor UMS. Dan dalam segmen segar, jam yang terakhir nanti 9.30 pagi pula, kita ada temu bual bersama dengan pegawai kanan Bombak 1 Muhammad Taqiuddin Victor Don, penolong pengarah bahagian operasi JBPM Negeri Sabah. Ini berkenaan dengan kesiapsiagaan pihak JBPM menghadapi Jerebu. Jadi boleh dengar di saluran Sabah FM dan juga di media sosial Sabah FM Bagus Bah untuk perkembangan dan juga temu bual ini secara eksklusif. Seterusnya kita kongsikan 10.30 Mei pagi nanti acara yang akan berlangsung di Sabah Tourism Board, Gaya Street, Kota Kinabalu. Ini berkenaan dengan pelancaran buku panduan pelayaran yang akan dirasmikan 10.30 Mei pagi. Dan acara yang berlangsung petang ini pula, dua petang, Carnival Stream Infinity Madani di Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Tuaran akan berlangsung pada petang ini. Dan berikutnya 2.30 Mei petang di Konti Sabah FM, kita ada temu bual bersama dengan finalis anugerah juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16. Mau tahu siapakah finalis yang akan kita undang petang ini? Boleh saksikanlah di media sosial Sabah FM Bagus Bah dan juga boleh dengar di saluran Sabah FM Bagus Bah. Dan akhir sekali, memandangkan esok sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sabah di SICC Kota Kinabalu, malam ini akan berlangsung raptai penuh sambutan Hari Malaysia di SICC Kota Kinabalu seawal 6 petang. Itu perjalanan untuk hari ini ataupun acara yang berlangsung sebelah pagi dan juga petang bagi edisi 15 September 2026. Terima kasih kawan-kawan kita, sahabat kita di Tawau, Wafa, Sandakan, Syaf dan juga Keningau, Atika yang berkongsi acara berlangsung hari ini.
2: Terima kasih kembali.
5: Terima kasih kembali.
1: Terkejut Wafa tadi kan?
2: Ya, terkejut.
1: Begitulah kan.
3: Okay. Cobaan.
1: Selamat bertugas semuanya. Bye-bye. Jumpa lagi.

0: Okay, jangan lupa untuk respon topik sembang pagi kita untuk pagi ini. Lebih baik jujur walaupun menyakitkan ataupun diam demi menjaga hati. Kamu yang mana satu, jangan lupa untuk respon topik sembang pagi kita untuk pagi ini. Terus hantarkan menerusi WhatsApp kami di 019-4903-8838 ataupun menerusi laman Facebook rasmi Tawau FM Station pilihan anda. Kita akan kembali di jam yang seterusnya dan menanti 9 pagi nanti kita akan ikuti berita utama 9 pagi. Berita yang akan disiarkan dari Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur dan seterusnya akan kembali semula bersama-sama dengan anda menerusi rentak pagi di jam yang seterusnya.
1: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
2: Usus sering digelar sebagai otak kedua dalam tubuh manusia kerana ia mempunyai sistem saraf yang kompleks, dikenali sebagai sistem saraf enterik yang mampu berfungsi secara autonomi dan berhubung rapat dengan otak melalui paksi otak usus. Secara saintifik, sistem saraf enterik terdiri daripada berjuta-juta neuron yang tertanam di dinding saluran gastro usus. Neuron ini mengawal pelbagai fungsi penting seperti pergerakan usus, pengeluaran enzim pencernaan serta aliran darah ke sistem penghadaman. Keupayaan sistem ini untuk beroperasi tanpa arahan langsung daripada otak menjadikan usus seolah-olah mempunyai otaknya yang tersendiri. Tambahan pula, usus menghasilkan dan mengawal sejumlah besar neurotransmitter termasuk serotonin yang memainkan peranan penting dalam mengawal emosi, tidur dan kesejahteraan mental. Malah, lebih daripada 90% serotonin dalam tubuh dihasilkan di usus, menunjukkan kaitan rapat antara kesihatan usus dan kesihatan mental. Selain itu, usus juga menempatkan trilion mikroorganisma yang dikenali sebagai mikrobiota usus. Mikrobiota ini bukan sahaja membantu dalam proses pencernaan, tetapi juga berperanan dalam mengawal sistem imun dan mempengaruhi fungsi otak melalui penghasilan metabolit tertentu. Kajian saintifik mendapati ketidakseimbangan mikrobiota usus boleh dikaitkan dengan gangguan mental seperti kemurungan, kebimbangan dan penyakit neurodegeneratif. Oleh itu, kesihatan usus secara langsung mempengaruhi kesejahteraan psikologi seseorang. Paksi otak usus yang menghubungkan sistem saraf pusat dengan sistem saraf enterik melalui saraf vagus membolehkan komunikasi dua hala. Ini bermakna keadaan emosi boleh mempengaruhi fungsi usus dan sebaliknya, keadaan usus boleh mempengaruhi mood serta fungsi kognitif. Fenomena ini menjelaskan mengapa tekanan sering menyebabkan masalah pencernaan dan mengapa gangguan usus boleh menyebabkan seseorang itu mengalami ketidakstabilan emosi. Untuk itu, amat penting untuk kita menjaga kesihatan usus untuk pencernaan dan keseimbangan emosi serta fungsi otak secara menyeluruh. Itu dia dikongsikan kepada anda. Ingin tahu untuk hari ini, usus, otak kedua bagi manusia.
3: Lebih fakta dan informasi menerusi.
1: Ingin tahu?

0: bila dah kabut-kabut jerebu, jangan fikir macam duduk dalam negara yang berkabus. Jerebu ini bahaya. Kurangkan aktiviti luar jika tidak perlu. Minum banyak air kosong. Janganlah pula buat pembakaran terbuka. Jumpa doktor bila mengalami bersin, batuk, sakit dada atau susah bernafas yang kerap. Pakailah topeng penutup mulut dan hidung bila berada di luar rumah. Kita tidak boleh mengelak dari pencemaran udara berskala besar, tapi kita boleh mengelak diri kita dari terus menjadi mangsa pencemaran udara. Selamatkan diri dari jerebu dan kami di Tawa FM akan menghindarkan anda dari stres. Memikirkan tentang jerebu dengan maklumat dan hiburan hanya di stesen pilihan anda. Ingat, jerebu bukan kabus.
1: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri

0: FGV Holdings Berhad melantik firma audit bebas bagi menjalankan audit forensik terhadap perkara khusus membabitkan sebuah entiti yang mempunyai hubungan korporat dengan kumpulan itu. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan FILDA dalam kenyataan memaklumkan proses sama telah dijalankan terhadap beberapa anak syarikat lain. Langkah itu selaras dengan saranan Perdana Menteri SPRM dan jawatankuasa khas Hala 7 FILDA 2030. Menurut FILDA, audit berkenaan bertujuan memperkukuh tadbir urus, accountability dan ketelusan selain memastikan kepentingan organisasi serta kesejahteraan peneroka terus dilindungi. Kadar allowance anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia RILA sebanyak RM8 sejam akan disemak kepada kadar lebih munasabah. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, semakan perlu dilakukan kerana kadar semasa masih rendah berbanding gaji minimum RM1,700 sebulan.
1: RM1,700 adalah kadar gaji minimum. Dengan mereka bertugas selama 24 hari. RM8 satu jam. Kalau 8 jam sehari, 8 kali 8, 64. 64 kali 24 hari, bawah daripada gaji minimum.
0: Menurutnya lagi, Kementerian Dalam Negeri akan meneruskan rundingan dengan Kementerian Kewangan bagi memuktamadkan kadar allowance baru itu. Beliau mahu proses berkenaan disegerakan supaya kadar baru dapat dilaksanakan dalam tahun kewangan terdekat. Dalam perkembangan sama, kebajikan anggota Brigade Rela Siswa-Siswi Relasis di Institusi Pengajian Tinggi turut diberi perhatian. Menurut Dato' Sri Saifuddin, langkah itu melibatkan anggota relasis yang menjalani latihan ketika berada di universiti.
1: Saya mengumumkan supaya satu allowance diberikan kepada relasis di universiti-universiti. Yang itu kita segerakan. Jangan tangguh lagi. Dasar kepada peruntukan yang kita kena buat calculation, saya yakin ianya boleh dibuat.
0: Beliau berkata allowance itu akan diberikan pada kadar sama seperti anggota RILA dan dilaksanakan menerusi peruntukan sedia ada. Katanya jumlah anggota relasis di institusi pengajian tinggi tidak besar dan pemberian allowance itu dijangka tidak memerlukan peruntukan tambahan yang perlu diputuskan Jemaah Menteri. Generasi muda perlu memahami sejarah pembentukan Malaysia bagi memastikan keamanan dan perpaduan negara terus dipertahankan. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, mereka juga perlu peka terhadap ancaman yang boleh merosakkan masa depan negara.
2: Alhamdulillah hari ini komunisme dah tak wujud dalam negara kita. Kita dah berjaya hapuskan dan selesaikan. Komunisme dari semasa ke semasa akan nampak bibit-bibitnya. Tapi kita berjaya untuk kawal. Tapi ada a third C, C yang ketiga yang sebenarnya paling bahaya dan bisanya sangat menyengat dan dia adalah bahaya yang bergerak dalam gelap. It is a danger that moves in the shadows. Apakah C yang ketiga? Corruption, rasuah.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada program Jiwa Aid Community Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 di Politeknik Kuching.

0: Nombor pendaftaran kenderaan istimewa Siri H bersempena Hari Malaysia dibuka untuk bidaan mulai esok hingga 20 September. Ketua Pengarah JPJ Dato' Eddie Fadli Ramli memaklumkan bidaan bagi nombor 1 hingga 9999 boleh dibuat menerusi aplikasi JPJ eBid. Keputusan bidaan akan diumumkan pada 21 September. Menurutnya, Siri H istimewa kerana menjadi huruf tunggal terakhir yang ditawarkan JPJ selain melambangkan keharmonian sempena sambutan Hari Malaysia.
1: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim akan mengadakan pertemuan dengan Presiden Maldives Dr. Mohamad Muizzu hari ini dalam agenda utama lautan rasmi dua hari beliau ke negara itu. Kedua-dua pemimpin dijangka membincangkan usaha memperkukuh kerjasama dalam perdagangan, pelaburan dan pelancongan selain bertukar pandangan mengenai isu serantau serta antarabangsa. Dato' Sri Anwar dan Muizzu telah dijadual menyaksikan pertukaran memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam sebelum mengadakan sidang media bersama. Perdana Menteri dijadual berlepas pulang ke Malaysia petang ini selepas menamatkan lautan rasmi berkenaan. Terdahulu di Kerala, Perdana Menteri mahu kerjasama ekonomi Malaysia dan India diperluas dalam sektor bernilai tinggi. Beliau berkata kekuatan kedua-dua negara perlu dimanfaatkan bagi membuka lebih banyak peluang dan meningkatkan keupayaan industri.
1: It is an emerging economy and is focusing more in terms of E&E and semiconductor in Southeast Asia, an emerging economy. We are probably about the largest now, and including export to the United States. So with the strength of the E&E semiconductor of India, can you imagine if that synergy is fortified to enhance our capability and make sure that we benefit from one another? I think it's important.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian pada sesi bersama pemimpin kerajaan dan perniagaan di Calicut yang disertai kira-kira 30 syarikat dari India, Malaysia dan negara-negara teluk. Sesi itu telah membuka ruang memperluas hubungan perniagaan dan pelaburan antara Malaysia dengan India. Susulan kerjasama ekonomi itu, Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri akan menyusuli usaha memperluas akses barangan Malaysia ke pasaran India. Dato' Sri Anwar berkata beberapa kekangan masih perlu diselesaikan bagi memudahkan perdagangan antara kedua-dua negara. Perkara itu telah dibincangkan bersama Perdana Menteri India Narendra Modi dan Ketua Menteri Keralam V.D. Satisan. Menurut beliau, perluasan akses pasaran akan membolehkan lebih banyak barangan Malaysia menembusi pasaran India. Perkembangan luar negara, operasi mencari dan menyelamat 8 individu termasuk 5 petugas media yang hilang ketika membuat liputan letusan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dilanjutkan 3 hari lagi. Ketua Pejabat SAR Banten Al-Amran berkata keputusan itu dibuat selepas operasi pencarian masih belum menemukan mangsa. Operasi akan diteruskan menggunakan kapal dan helikopter bergantung kepada keadaan cuaca serta jarak penglihatan. Dalam insiden lain, Indonesia mengatur gerak kapal penyelidikan KRI Canopus bagi membantu mencari 129 mangsa feri Virgo Transport 8 yang masih hilang selepas terbalik Ahad lalu. Kapal yang dilengkapi drone bawah air itu dijangka tiba di lokasi kejadian hari ini. Ketua Agensi Mencari dan Penyelaman Nasional Muhammad Syafi berkata, cuaca buruk semalam menghalang pasukan penyelam khas menjalankan operasi pencarian di dalam air. Di Yaman, kumpulan Houthi mendakwa Arab Saudi melancarkan 54 serangan udara di beberapa wilayah negara itu dalam tempoh 24 jam. Serangan itu didakwa menyasarkan Taiz, Lajj, Al-Jawf, Marib dan Hodeidah selepas Houthi melancarkan puluhan drone serta peluru berpandu ke kemudahan ketenteraan Arab Saudi. Pertahanan Awam Saudi telah mengeluarkan amaran kepada penduduk di beberapa bandar. Dua orang awam dilaporkan terbunuh. Akhir sekali sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Leeds United mencatat kemenangan bergaya selepas membelasah Newcastle United 4-0.

0: Kini siaran Tower FM anda boleh ikuti melalui aplikasi RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik untuk ikuti siaran TV, radio dan video on demand. Muat turun sekarang di Google Play, App Store dan App Gallery.
1: Amaran Tower akan bergegar.
2: Ini gegaran daripada Gegar Sri Semantan.
1: Bermula dari karnival memogun etnik dan budaya, kemudian mereka gegarkan Sandakan, Lahad Datu dan sekarang sampai ke Tawau. Sekadar konsert, ada pelbagai aktiviti, sukan rakyat, pertandingan seisi keluarga, Zumba, Meet and Greet, Sabah FC, ratusan vendor serta persembahan artis-artis hebat. Untuk Tawau, sebuah Nissan Navara 2017 full spec 4x4 kini menanti.
2: Jumpa kami dari 11 hingga 16 September di Padang, Bandaran Tawau.
1: Gegar Sri Semantan. 4.0 Tawau.
2: 6 hari penuh kemeriahan.
3: Bila dah kabut-kabut jerebu, jangan fikir macam duduk dalam negara yang berkabus. Jerebu ini bahaya. Kurangkan aktiviti luar jika tidak perlu. Minum banyak air kosong. Janganlah pula buat pembakaran terbuka. Jumpa doktor bila mengalami bersin, batuk, sakit dada atau susah bernafas yang kerap. Pakailah topeng penutup mulut dan hidung bila berada di luar rumah. Kita tidak boleh mengelak dari pencemaran udara berskala besar, tapi kita boleh mengelak diri kita dari terus menjadi mangsa pencemaran udara. Selamatkan diri dari jerebu dan kami di Tawau FM akan menghindarkan anda dari stres. Memikirkan tentang jerebu dengan maklumat dan hiburan hanya di stesen pilihan anda. Ingat, jerebu bukan kabus.

0: Ya, Tahu FM Stesen Pilihan Anda kembali semula di jam yang keempat bersama-sama dengan Kayum dan juga Iya. Nah, waktu sekarang sudah 9.20 minit pagi.
1: Ya, jadi apa ni? Apa cerita ni kamu punya ni?
0: Kamu punya kan? Respon
1: kamu
0: kan?
1: Kamu punya respon ni.
0: Lebih baik jujur walaupun menyakitkan ataupun diam demi menjaga hati.
1: Ya, judul aku dan kau bang.
0: Tapi kalau diam yang menjaga hati ni, Kayum lama-lama bila dia sudah jujur, betul-betul sakit tu. Sakit betul bila dia sudah jujur. Kena-kena lagi mulut yang pedas ni kan. Jadi kalau kamu yang mana satu guys. Kita macamkan respon daripada rakan kita menerusi WhatsApp Tawa FM.
1: Ya, WhatsApp.
0: Ada yang menyapa kita.
1: Menyapa.
0: Ya, Assalamualaikum. Ya, Kano salah saya ni tamah kedua lah Datuk. Assalamualaikum Azza. Oi, Azza lah pula.
1: Azza. Jujur lah konon kau bang.
0: Sian begitu.
1: Lampau okay, jujur kau ini.
0: Didi Tamako. Okey, katanya Assalamualaikum selamat pagi di JKM DJ Wafa.
1: Yeah,
0: pagi. Oi. Okey, respon pagi ni katanya. Memang bikin kita kena fikiran bah. Kasih tahu kan tak ni ya ulangnya. Okey, kalau Didi lah kan tengok orang tu lah. Kalau memang rapat Didi jujur bagi tahu, bukan sebab tak menjaga hatinya, tapi sebagai sahabat itu salah satu fungsi si sahabat untuk perbetulkan mana yang kurang betul. Begitupun kita juga kena mudah menerima. Tapi kalau macam orang-orang tua ni, Didi macam cari orang tua yang rapat dengan dia, kemudian jelaskan dan dia akan sampaikan. Oh, kalau macam yang orang lebih berumur lah Kayum. Kalau kita ni pula muda ni kan, sampaikan memang nanti yang lebih tua ni kadang-kadang ego katanya. Kadang susah mau terima kan. Tapi pernah sekali waktu khutbah, khatib sampaikan bilangnya, apa tu waktu dengar ni aku duduk paling belakang, dia rasa gelisah lah dengan ucapan khutbah begitu. Mau dia berdiri dan tegur, minta surah apa dan juga ayat yang keberapa, tapi takut jugalah katanya. Lepas habis solat Jumaat tu, Didi datang dan jumpa di rumahnya. Didi tanyalah, di mana kita dapat apa tu khutbah tadi tu lah kan. Dia cakap dia
1: panjang
0: ni. Itulah dia cakap dia buat, dia yang ustaz tu lah buat. Jadi dia tanya lah surah mana, ayat yang kemana, yang berapa begitu kan. Dia cakap tiap Jumaat pun jarang juga orang datang, apalagi tiap hari dan tiap waktu bilangnya. Jadi dia cakap lagi lah, itu bukan perbahasannya, itu pun orang punya hal lah mau datang ke tidak. Yang masalah ikut batal itu khatib tu baca yang apa ni, baca yang bagian mana. Dia bilang dia mau tahu lah, sampai Didi bilang hati-hati jangan menyampaikan benda yang tidak betul. Begitu.
1: Itu macam ya.
0: Itu macam ceritanya.
1: Yalah, jujurlah kan.
0: Ya, lebih baik jujurlah, sebab kalau kita rasa benda tu salah ni kan. Bila dia menyebarkan dan orang pun yang terima, yang tak tahu.
1: Yang tak tahu.
0: Oh, begitu. Orang terima sebenarnya benda tu tak betul. Tidak sahih contohlah kan.
1: Ya. Itulah kita dididik supaya sentiasa tabayun. Kan? Kita selidik dulu kan. Lepas tu okey, baru benda betul baru kita sebar. Jangan tibayun.
0: Apalagi kalau berkaitan dengan agama ni kan.
1: Hal-hal agama ni kita tak boleh buat main.
0: Betul.
1: Kadang-kadang benda yang tidak sahih kita, benda yang tidak ada kita ada-adakan. Benda yang tidak betul kita pergi ke sebar. Nanti natijahnya yang akan rosak kita-kita juga lah.
0: Betul. Macam ASMR. Bunyi zip baju. Jadi sama juga kan Kayum yang kita nampak di kita nampak di TikTok lah terutamanya kan.
1: Iya. Di media sosial lah.
0: Di media sosial lah. Terutama di TikTok lah Kayum. TikTok. Kalau macam kadang-kadang ada apa ni, berkaitan-kaitan dengan agama ni kan.
1: Iya.
0: Jangan terus mudah share. Kita pastikan kita betul-betul sahihkan dulu benda tu.
1: Betul.
0: Jangan terus share. Sebab kadang-kadang bila kita nampak, oh iya kali kita perlu share. Memanglah dengan niat yang baik kan. Kita
1: tapi
0: perlu share
1: benda salah,
0: yang
1: salah.
0: Iya, tapi kalau tidak sahih.
1: Tanya-tanya lah dulu orang-orang yang apa ni, pakar agama.
0: Cek lah dulu di komen-komen tu kan. Mungkin ada yang tahu akan menegur. Tidak
1: baca
0: sahih ni
1: dahulu.
0: Begitu kan.
1: Jangan laju tangan.
0: Iya.
1: Laju tangan daripada...
0: Jangan laju tangan betul men-share. Pastikan kita tahu sahih dulu. Betul. Baru kita akan share. Okay?
1: Kalau kita mau cek jan pula kopi chat GPT.
0: Chat GPT pun kadang-kadang dia pun sendiri cakap. Kadang-kadang dia pun tak betul.
1: Ustaz bilang beleng-beleng.
0: Ustaz Asad nanti datang petang ni lah tu. Tadi tu di Semporna. Itu orang-orang Semporna.
1: Untung.
0: Ya. Jadi okay. Itu daripada rakan kita lah, Didi Tamago. Terima kasih Didi untuk responnya. Kita ada lagi rakan kita Sam Kromox. Kata si Sam, selamat pagi guru. Selamat pagi juga. Okay, lebih baik jujur dan terus terang walaupun benda tu menyakitkan.
1: Ya.
0: Setiap ku nampak muka mu kan, macam ku mau rempet. Sambil tapi aku susah betul terang kan di depanmu ni, ya, tak payahlah pendam-pendam, katanya. Lagi satu, kenapa susah betul melepaskan perkataan maaf tu? Mau tunggu hari raya mungkin. Oh. Tapi kenapa kau mau rembat mukanya, Sam? Kan? Kenapa tiba-tiba? Takkanlah tiba-tiba macam
1: cemburu rembat bawa muka muni.
0: Iya. Di orang tu diam-diam mau dirembat. Kenapa, Sam?
1: Kenapa? Apa salahku?
0: Iya, apa salahku? Apa salah ibuku? Jadi terus hantarkan respon-respon anda menerusi WhatsApp kami. Ada lagi respon dari Bahar Mada, ada Kak Adin, ada Aida Yunin, kita bacakan lagi lah.
1: Ya.
0: Selepas kita mendengarkan Busy Celebrity selepas
1: ini.
0: Ibu bersama-sama dengan Aina Abdul, kamu terus bersama kami.
1: Tau FM.
0: Mantap lagi.

0: Eh, kamu mau tahu Kak Artis tuh kan?
1: Bukan selebriti itu, Kak Tung. Bukan, dia tuh pempengaruh.
0: Bisik.
1: Bisik.
2: Bisik. Selebriti.
3: Ya, Bisik Selebriti. Waktu sekarang sudah 9.32 ya. Minit pagi.
4: Pempengaruh mana tu? Artis mana tu?
3: Bukan pempengaruh lah, hari ni kita ada artis.
4: Artis
3: ini, iaitu penyanyi Iman Troy.
4: Iman Troy.
3: Diiktiraf sebagai Diamond Artist.
4: Oi.
3: Jana 1.5 juta ringgit pendapatan 2025. Jadi penyanyi Iman Troy
4: pendapatan dia setahun lah.
3: Ya, setahun lah. Tahun lepas lah. Jadi penyanyi Iman Troy terus melakar kerjayaan tersendiri apabila tampil dengan karya segar berkonsepkan pop etnik menerusi lagu terbaru berjudul Jung Jung Inai bersama rakan duetnya Aslahira. Jadi lagu ciptaan Amirul Azhar, Amir Firdaus dan juga Iman sendiri menampilkan gabungan elemen melodi tradisional Melayu dan juga bunyi contemporary yang syarat dengan mesej nasihat adab budi bahasa serta pengajaran dan hidup dan untuk generasi masa kini. Jadi menurut Iman ataupun nama sebenarnya ialah Siti Nur Alisa Sahabudin. Di mana Imannya?
4: Oh, jauh.
3: Jauh.
4: Jauh. Jauh.
3: Kan Siti Nur Alisa Sahabudin, baru 24 tahun kayum. Jadi single itu merupakan antara karya awal yang dimuatkan dalam perancangan album penuh dengan bergenre pop etnik miliknya kelak lah. Jadi selain itu juga Iman juga diiktiraf sebagai Diamond Artist ya. Wah, Diamond Artist. Pengiktirafan itu diberikan susulan kejayaan luar biasa Iman yang berjaya menjana hasil pendapatan mencecah 2.5 juta ringgit sepanjang tahun 2025 menerusi muzik kolaborasi bersama dengan pelbagai jenama jugalah. Jadi
4: jadi duta kan.
3: Betul. Jadi ketua pegawai eksekutif dan juga pengasas EXO House iaitu Adib Hamdi meluahkan rasa banggalah terhadap pencapaian anak didik pertamanya itu yang kini sudah 6 tahun bertapak dalam industri seni tanah air.
4: Baguslah kan. Rezeki Allah bagi.
3: Betul. Tapi itulah cuma namanya. Nama itu dari mana ada Imannya kan?
4: Ya, mungkin kita akan terjah lah.
3: Ya, Siti Nur Alisa Sahabudin tapi dipanggil Iman Troy.
4: Kita nak tahu jugalah Iman itu juga mana, Troy itu apa.
3: Again.
4: Mesti ada kisah di sebaliknya.
3: Betul, mesti ada kisah di sebaliknya lah. Kan. Kan. Jadi itulah yang dapat kita kongsikan. Tahniahlah buat rakan kita pula. Buat artis.
4: Artis.
3: Iman Troy.
4: Kawan kita anggota jadi.
3: I support lah juga ini.
4: Support jadi.
3: Sepupu semua.
4: Sepupu ni.
3: Jadi kita doakan lah buat rakan. Buat rakan lagi. Buat Iman Troy.
4: Yeah.
3: Kita terus berkembang di industri muzik ini. Mengeluarkan lagu-lagu yang sebeginilah melodi tradisional Melayu kan. Bunyi apa ni contemporary kan. Sebab sekarang ni jarang ada lagu-lagu yang orang bilang memartabatkan tradisional Melayu ni.
4: Iya, jarang bah.
3: Mungkin, jarang.
4: Iyalah di kalangan Gen Z lah sekarang
3: Gen
4: ni kan.
3: Gen Z lah sekarang ni terutamanya kan.
4: Terutamanya agak jarang lah meminati muzik-muzik asli.
3: Tapi
4: irama,
3: kalau yang Malaysia. Memang original yang traditional music tu jarang.
4: Iya.
3: Jarang. Tapi bila dia dikontemkan. macam Dato' Sri Siti Nurhaliza pun dia kontemkan lagu-lagu apa ni lagu-lagu traditional kan. Macam siapa lagi tu yang cak-cak cekuk ni?
4: Cak-cak cekuk.
3: Cak-cak cekuk udang gala.
4: Oh, bukan type lah. Nanti.
3: Siapa nama dia? Saya pun lupa tu namanya.
4: Cak-cak cekuk. Korang carilah.
3: Carilah. Kamu carilah siapa cak-cak cekuk kan.
4: Okay.
3: Jadi kita doa Wani Khairi.
4: Wani Khairi.
3: Betul. Jadi kita mengharapkan lagi banyak lagu-lagu tradisional dikontemkan. Supaya ialah terus orang kata apa ni.
4: Benda tu tak lapuk.
3: Betul. Benda tu tak lapuk.
4: Dek gitu. Hujan, dek tak hujan. Lekang, dek panas.
3: Iya betul. Jadi kita doakan buat Iman Troy terus berkembang di industri muzik ini.
4: Iya.
3: Dan itu dia dapat kita kongsikan menerusi Bisik Celebrity. Kita beribu dengan lagu daripada Iman Troy dan juga Harry Azrul. Ini dia kita terus bersama kami.
4: Rentak pagi.

0: Eh, kamu mau tahu Kak Artis tuh kan?
1: Bukan selebriti itu, Kak Tuh.
2: Bukan, dia tuh pempengaruh.
0: Bisik.
1: Selebriti.

0: Amaran tahu akan bergegar.
1: Bukan gempa, Abah. Ini gegaran daripada Gegar Sri Semantan.
0: Bermula dari Karnival Momogun Etnik dan Budaya. Kemudian mereka gegarkan Sandakan, Lahadatu dan sekarang sampai ke Tawau. Bukan sekadar konsert. Ada pelbagai aktiviti. Sukan rakyat, pertandingan seisi keluarga, Zumba, Meet and Greet, Sabah FC, ratusan vendor serta persembahan artis-artis hebat. Untuk Tawau, sebuah Nissan Navara 2017 full spec 4x4 kini menanti.
1: Jumpa kami dari 11 hingga 16 September di Padang, Bandaran Tawau.
0: Gegar Sri Semantan 4.0 Tawau.
1: 6 hari penuh kemeriahan.
2: Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Rentak pagi.
3: Assalamualaikum, dah mandi ke belum? Kau apa, kau bad, bad apa, bad, bad.
1: Rentak

0: Ya, bersama-sama dengan Raja dengan lagu Jujurlah Padaku.
1: Nah, jujurlah kau Sapril.
0: Jadi, topik siapa kita pagi ini lebih baik jujur walaupun menyakitkan ataupun diam demi menjaga hati.
1: Ya.
0: Kamu yang mana satu? Ataupun kamu suka, yang kamu prefer yang mana satu? Kita ada lagi respon daripada rakan kita, Bahar Mada.
1: Ya.
0: Okey, Bang Bahar Mada. Assalamualaikum DJ berdua.
1: Waalaikumsalam.
0: Bang Kayum dan juga Dek Wafa. Waalaikumsalam, Bang Bahar. Saat bertugas katanya respon pagi ni macam dibuang sayang ditelan pahit bah, bilangnya. Kalau saya lah kan, saya pilih diam sejak. Sebab saya ni jenis tak suka menyakitkan hati orang, katanya. Biarlah saya yang sakit hati kalau dengar. Dengar apa, kalau biarlah saya yang sakit hati. Nanti dengar tahu FM adalah itu hilang sakitnya. Asik
1: kelangnya. Ya,
0: asik. Kan? Oh, ini biasanya bapak-bapak ni.
1: Ya,
0: kan?
1: Dia tak apalah, biarlah.
0: Tak apa lah.
1: Tahu FM, bos kita lain FM.
0: Iya, tak apa, janganlah bergaduh, biarlah kita kan.
1: So, biasa sudah, orang begini ni biasa sudah.
0: Terutama dengan orang rumah.
1: Iya. Luar makan garam.
0: Iya, luar makan garam.
1: Sebab itu darah tinggi.
0: Jadi lebih baik mengalah macam yang biarlah, biar sajalah. Kan? Diulang Bahar Mada, diam sajalah.
1: Kita. Diam sajalah.
0: Okey, Bang Wah, terima kasih responnya. Kita ada juga Aida Wahyuni.
1: Ya.
0: Assalamualaikum Wafa Kayum. Waalaikumsalam. Kalau saya lah kan, Wafa, bagus lagi jujur dan terus terang walaupun ia menyakitkan daripada diam tapi makan dalam. Sakit tu boleh dirawat oleh waktu, percayalah, katanya. Tak sama juga kalau hujung-hujung baru tahu sendiri lepas tu dari orang lain lagi. Oi, sakitnya tu sampai di sini bah, katanya. Kalau Wafa sama Kayum macam mana pula? Mau juga bah tahu? kalau Kayum macam mana, Kayum?
1: Ditanya pula kami ya. Kalau kami,
0: kalau Wafa pun sama juga. Wafa sama juga macam Aida. Biarpun benda tu, yalah, orang bilang sakit, yang penting dia jujur.
1: Iya. Yeah.
0: Jangan kita tahu sendiri lepas ataupun tahu dari orang lain. Kau tahu kah? Pengaruh itu.
1: Kamu mau tahu kan? Artis tu kan.
0: Jadi lebih baik kita tahu sendiri benda tu dari mulut orang tu.
1: Iya. Yeah.
0: Daripada apa ni? Daripada kita tahu dari orang lain.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau Kayum macam mana?
1: Oh, kalau ditelan pahit. Buang terasa.
0: Lebih baik jujur kah ataupun ini saja sebah si bahar.
1: Susah. Saya selesa berada di tengah-tengah.
0: Tengok dari orang gitu.
1: Tengok keadaan lah. Kalau mood saya rasa mau pendam, saya pendam. Kalau saya rasa saya mau jujur, saya jujur.
0: Ataupun tengok orang lah kan. Kalau jenis yang boleh terima, bolehlah kita jujur. Tapi kalau jenis yang dia boleh, kita tak boleh.
1: Tak boleh.
0: Kalau dia benar boleh. Tak apalah. Nanti bergaduh lah pula jadinya kan.
1: Kalau tak, saya memang begitu. 50-50 di tengah-tengah.
0: Tengah orang.
1: Jalan selamat.
0: Selamat. Itu dari Aida Wahyun. Terima kasih Kak Aida.
1: Yeah.
0: Okey, lagi respon dari rakan kita ni Yunus. Okey, assalamualaikum ketua, katanya.
1: Salam.
0: Bagi akulah kan, jujurlah walaupun kadang ada kejujuran yang menyakitkan. Contohnya, dah sampaikan ke benarkan tapi disalah tafsir.
1: Itu lain pula ceritanya.
0: Itu lain pula ceritanya kan.
1: Salah kalau tafsir ni lagi lah.
0: Belagi kalau boleh jujur buat apa, mau tipu. Gitu. Pelannya dulu lagu Legasi, ditelan pahit dibuang sayang. Boleh wah.
1: Ditelan pahit.
0: Okey, itu dah rakan kita Yunus. Kita juga Sam Kromong. Aku suka cakap, macam tadi si Sam bilangnya, aku suka cakap di belakang bah, pendek kata bahu batu api sekali ditanya tidak mengaku. Tak mengaku, itulah dia berencana dirembat tu.
1: Patutlah.
0: Bang, saya cakap depan-depan kan, Kayum?
1: Itu mengundang memang.
0: Memang mengundang. Baru tahu dari orang lain lagi kan. Jujurlah kunun kau,
1: bang.
0: Okey, dari Makcik Suri. Assalamualaikum. Katanya selamat pagi, selamat bertugas. Terima kasih, Cik Suri. Respon makcik, kalau orang diam, saya macam mana ni? Kalau orang diam, saya tak diam. Kenapa kau diam-diam? Kalau aku ada, kau diam. Okey, itu saja.
1: Ini macam saja.
0: Ini macam rap. Kalau kau diam, saya tak diam. Maksudnya kalau orang tu diam-diam, Cik Suri pun diam-diam syaklah. Tapi kalau orang tu bercakap juga dia. Begitu lah tu maksudnya. Kau jaga.
1: Orang lama mah ini.
0: Simpan-simpan. Kalau sudah jujur, malah tup.
1: Diam-diam.
0: Ya, itu tadi Makcik Suri. Kita juga Mami Jun. Katanya saat pagi. Respon pagi ni, kalau saya bagus diam-diam je lah, jaga hati kawan. Itu kalau saya lah. Oh, kalau kawan-kawan yang boleh terima jujur tu okey. Jalankan kan. Kalau jenis yang cepat sentap, tak payahlah. Kan nanti anu pula kan.
1: Ya selalunya begitu. Ada juga yang ada yang jenis yang berada di tengah-tengah lah, tengok keadaan.
0: Betul. Rasa-rasa ataupun mungkin boleh. Dia mungkin boleh jujur tapi sini dulu kalau ada aku mau cakap. Yeah. Gitu kan. Depan diam-diam inilah
1: boleh
0: kan.
1: Boleh jadi begitu.
0: Boleh
1: juga.
0: Jadi benda tu ialah orang kata kalau kita cakap kuat-kuat jadi aib kan.
1: Yeah, itulah.
0: Malulah pula dia kan ditegur kau ni. Jadi kalau ni pelan-pelan kita, sebelum berjujur tu kita macam ada muka di mana lah kan.
1: Kayum, begini pun.
0: Begini pun gitu. Aku ni sebagai kawanmu kan.
1: Apa juga kamu cakap ni? Tidak,
0: dia ayat itu kan, aku bukan apalah.
1: Aku bukan apalah.
0: Itu ayat bukan dimanya.
1: Ayatnya
0: aku sayang kau, Pok. Kan, jadi kita ni pun kalau macam yang mau terima kejujuran tu pun kita macam yang, iya, kita tahu. Oh, jangan terus direct marah-marah.
1: Direct marah-marah pula, aduh.
0: Begitu. Bang Bahar, jangan main-main sama orang lama.
1: Orlam.
0: Iya, si Alang, jangan lupa. Diam-diam syaklah. Diam-diam syaklah.
1: Ini aman terus nih. Ngapain aku campur tuh, Edin, diam sih kau. Aman, jenis aman nih.
0: Selamat nomor 2 ini. Oke. Jadi itu Bang Jawa lagi itu respon.
1: Iya.
0: Daripada kan kau di Facebook dah ada ya, Yume?
1: Iya.
0: Oh, di Facebook dah ada. Oke. Jadi waktu sekarang sudah pun 9.54 menit pagi. Terima kasih lah untuk rakan-rakan yang sudah pun sudah pun respon.
1: Berikan respon lah.
0: Topik sembang pagi kita untuk pagi ini.
1: Yep.
0: Jadi kalau Kayum silakan dia punya penutup.
1: Penutupnya hari ini, marilah kita bersama-sama. Yalah, bukan apa topik, kadang-kadang benda begini ni konflik sebenarnya. Konflik ni terjadi pada diri kita dan juga orang sekeliling kita kan.
0: Betul.
1: Dengan nak jujur ke, nak diam-diam saja ke, atau macam mana?
0: Kita tengok orang je lah. Sebenarnya saya macam Kayum juga lah. Ada macam tengok orang. Kalau jenis yang boleh terima, kita terima.
1: Dah tukar lah.
0: Ya, sebenarnya saya begitu.
1: Oh, begitu sebenarnya.
0: Kalau saya, saya jenis yang saya okey kalau orang jujur. Tapi kalau saya kepada orang, saya tengok orang.
1: Tengok orang. Tengok keadaan, tengok orang.
0: Kalau macam itu. kalau saya yang terima, saya akan macam, tak apa, kau jujur tak, kita tahu kenapa. Kita boleh terima. Kita bukan jenis yang kalau cakap sendiri terus sentap, enggak. Tapi kalau saya kepada orang, saya akan tengok orang dulu.
1: Tengok orang dulu ya.
0: Tengok orangnya, kalau kita boleh cakap, kita cakap. Kalau ada jenis yang kadang-kadang kita cakap, kita buat lawak kan. Jadi dari dia mau terima, dia paham ke enggak? Gitu. Kadang-kadang cuma buat lawak kan, kita tahu. Jadi kalau dia paham, paham. Gitu.
1: Gitu.
0: Kadang-kadang juga kau say, macam pedas pula lawakmu ni, gitu kan. Sengaja, gitu kan. Kalau paham, paham, gitu. Jadi itulah respon daripada kawan-kawan kita. Terima kasih untuk ada yang sudah berrespon.
1: Terima kasih.
0: Dan di jam yang terakhir nanti, seperti biasa, kita akan bersama-sama ikuti Seindah Kata Secantik Bahasa.
1: Yep.
0: Ada Tak Tahu Tanya dalam Mr. B. Dan juga Ayuk ke Dapur Siapa hari ini, di samping dengan apa ni, berhibur dengan lagu-lagu pelbagai genre. Jadi kami geng Selasa undur diri dulu untuk edisi hari ini, 15 September 2026. Jaga kesihatan anda di ketika jerbu ini. Dan juga selamat hari
1: Malaysia.
0: Assalamualaikum.
1: Bye.

0: seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Medan, yang bermaksud kawasan pertempuran. Beberapa anggota askar kelihatan cedera parah di medan perang itu. Medan.
1: Seindah kata, secantik bahasa.
2: Awal FM

0: Cermin rata indah. Bukalah lawan tak hebat.
1: Cermin belakang ibu lihat. Belakang boleh diamati. Lampu isyarat digunakan. Kereta belakang diawasi. Apabila selamat, baru ditukar laluan.
0: Ibu awak bijak, ya?
1: Mestilah.
0: Cermin isyarat tukar laluan. Tiga tindakan senang. Bapakku perlu diingatkan untuk elak kemalangan.
2: Anda mampu mengubahnya.
3: Tawau FM, pilihan anda. Terus dengarkan kami di mana berada.
4: Tak tahu.
5: Tak tahu.
4: Tak tahu.
5: Tanyalah Mr. B.
4: Tak tahu.
5: Tanyalah Mr. B.
6: Man.
5: Oi.
6: Itulah kawan ku ni kan dia baru pindah bah. Di taman perumahan.
5: Taman perumahan lah.
6: Kan.
5: Tapi bukan satu taman dengan Nazala.
6: Dan. Oh, sebab okay. Dia ni bertanya bah, macam mana ya dia mau hidup dengan jiran-jiran yang baru ni kan?
5: Betul.
6: Untuk dia menjaga hubungan kan. Hmm. Yalah baru memulakan hidup kan dengan jiran-jiran yang baru ni. Macam mana ya Man?
5: Itulah. Jadi macam mana tu Mr. B? Mungkin ada pengalaman.
7: Ya, betul betul.
5: Pindah pergi taman baru. Kadang-kadang kena transfer berpindah kan.
7: Dia banyak tips kita boleh buat ni dalam 20 slot ni pasal dia.
5: 20 slot ya. Okey.
7: Jiran ni sebenarnya adalah mereka yang tinggal 40 rumah kanan, kiri, depan, belakang daripada rumah kita. Itu dianggap sebagai jiran. Jadi di antara salah satu cara untuk kita kenal jiran-jiran kita sebab sekarang ni tak macam dulu. Sekarang trend kita kalau balik kerja terus tutup pintu.
5: Betul.
6: Betul.
7: Kalau dulu-dulu kita ada masa kan minum kopi-kopi. So ulama ajarkan kita di antara cara untuk kita mengenali jiran-jiran kita, salah satunya kaum lelaki dianjurkan untuk sembahyang berjemaah di masjid.
5: Oh ya, yeah, betul.
7: So bila mana kita sembahyang dalam satu saf yang sama, di situ kita akan mula kenal mengenal kan. Kita ada sebab bertemu, kita akan dapat berjumpa lebih kurang 5 kali dalam sehari. So itu antara cara untuk kita mengenali dan merapatkan diri dengan kita punya jiran-jiran lah.
5: Betul.
7: Yang kedua adalah dengan kita biasakan untuk memulakan bagi salam dengan kita punya jiran-jiran. Contoh dia Muslim, kita bagi salam. Kalau jiran kita tu jiran yang bukan Islam, bagi salam dengan kita boleh tak kita jawab? Ulama bincang kalau jiran kita yang bukan Islam bagi salam dengan kita, boleh kita jawab salam itu dengan salam yang sempurna. Kalaulah salam yang diberikan kepada kita tu dalam bentuk yang sempurna, maksudnya assalamualaikum, kita boleh jawab dengan waalaikumsalam. Sebab lafaznya tu sempurna, lafaznya jelas. Maksudnya dengan niat yang baik. Karena itu juga boleh untuk mengeratkan kita punya tali persaudaraan jiran-jiran kita. Ini di antara dua langkah lah yang mungkin kita boleh amal untuk kita memulakan kan. Betul. Memulakan hubungan dengan jiran-jiran kita lah, hubungan persaudaraan. Kalau pergaduhan tu nanti kita bincang di lain kesempatan macam mana untuk
5: meleraikan lah.
7: Meleraikan tu kan.
5: Tahu, tanyalah Mr. B.
8: Dengarkan Tawau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
5: Tak tahu.
4: Tak tahu.
5: Tak tahu.
4: Tanyalah Mr. B.

0: Wow.
1: Ayo ke dapur, siapa hari ini? Yuk ke dapur.
2: Ayo ke dapur.
1: Ayo ke dapur.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Hai. Hai hai. Ya, untuk Ayo ke Dapur hari ini. Jadi resepi semalam kita sudah kongsikan. Yang pertama kan daripada Era Saipura. Jadi hari ini Wan cakap Era mau kongsikan resepi acar. Selalu kita makan acar ni, kalau kita menghasilkan ataupun membuat acar ni, mesti tidak lari daripada cuka. Kan? Tapi untuk hari ini, istimewanya resepi, mungkin anda pernah makan tapi tidak tahu. Ay, sedap pula kan acar ni, dia pakai apa ni ya? Jadi kita bersama dengan Era Saipura, yang mana resepi untuk acar ni tanpa menggunakan cuka. Wow. Jadi kita belajar bersama dengan Era Saipura ya. Okey, silakan Era Saipura untuk resepi
3: acar tanpa cuka.
5: Hai, assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam rancangan Ayo ke Dapur. Hari ini anda bersama saya untuk berkongsikan satu lagi resepi kepada semua pendengar setia Tau FM. Resepi yang ingin saya kongsikan hari ini adalah acar tanpa cuka. Okey, biasa kita membuat acar ni kita pakai cuka, tapi kali ini saya tidak pakai cuka. Acar ni sesuai untuk orang yang ada gastrik, yang ada GERD, sebab tidak boleh makan cuka kan. Jadi sangat-sangat sesuai untuk dorang lah. Okey, bahan-bahannya adalah 1 biji timun, 1/2 batang lobak merah, nenas, ini ikut kesukaan kita, mau tak banyak pun boleh, lagi sedap. 1 biji cili merah, sunquick, garam dan gula. Cara-caranya adalah hiris-hiris timun, lobak, nenas dan cili merah ikut kreativiti kita masing-masing. Lepas tu tuangkan sunquick, tengoklah banyak mana kita mau letak. Kalau mau ada kuah, letak banyak sikit. Lepas tu perasakan dengan garam dan gula. Kacau-kacau sampai sekuati, kemudian rasa. Kalau okey sudah ditekak kita, okeylah tu. Lepas tu siap. Simple kan. Lepas ni bolehlah cuba. Okay, bye-bye.
4: Memang sedap lah, Wan.
3: Sebenarnya banyak cara untuk buat acar.
4: Betul-betul.
3: Salah satu orang kata modifikasi.
4: Iya, betul. Iya, betul.
3: Buat acar kan?
4: Betul-betul. Jadi sebenarnya mudah saja untuk menghasilkan acar ni. Cuma yang leceknya ni bila kita menghiris tu lah. kan? Sebab dia hiris kecil-kecil, halus-halus kan? Aduh. Tapi itulah bila makan.
3: Memang
4: sedap. Jadi itu resepi yang dikongsikan oleh Era Saipura. Acar tanpa cuka untuk hari ini.
3: Dan esok kita masih lagi akan bersama dengan Era Saipura untuk satu lagi resepi yang akan dikongsikan.
4: Ya, nantikan esok.
3: Sampai berjumpa lagi untuk Ayo ke Dapur siapa hari ini.
4: Ya, assalamualaikum.
3: Selamat mencuba.
4: Bye.
0: Ayo ke Dapur.
1: Ayo ke Dapur.

0: ke dapur, memenuhi pencarian menu anda. Beriklan di Tua FM melengkapkan pemasaran produk anda. Hubungi 089-77-3397 untuk pertanyaan dan tempahan. Santai-santai dengan tugasan, Geng Pagi akan terus memberikan maklumat dan hiburan. Ciao, cincau.
1: Tawau FM berjiwa patriotik. Anda pun sama kan? Jom kibarkan bendera kebanggaan kita.

0: Sri Semantan.
1: Bermula dari Karnival Momogun Etnik dan Budaya, kemudian mereka gegarkan Sandakan, Lahadatu dan sekarang sampai ke Tawau. Bukan sekadar konsert, ada pelbagai aktiviti, sukan rakyat, pertandingan seisi keluarga, Zumba, Meet and Greet, Sabah FC, ratusan vendor serta persembahan artis-artis hebat. Untuk Tawau, sebuah Nissan Navara 2017 full spec 4x4 kini menanti.
0: Jumpa kami dari 11 hingga 16 September di Padang, Bandaran Tawau.
1: Sri Semantan 4.0 Tawau.
0: 6 hari penuh kemeriahan.

0: Bila dah kabut-kabut jerebu, jangan fikir macam duduk dalam negara yang berkabus. Jerebu ini bahaya. Kurangkan aktiviti luar jika tidak perlu. Minum banyak air kosong. Janganlah pula buat pembakaran terbuka. Jumpa doktor bila mengalami bersin, batuk, sakit dada atau susah bernafas yang kerap. Pakailah topeng penutup mulut dan hidung bila berada di luar rumah. Kita tidak boleh mengelak dari pencemaran udara berskala besar, tapi kita boleh mengelak diri kita dari terus menjadi mangsa pencemaran udara. Selamatkan diri dari jerebu dan kami di Tawa FM akan menghindarkan anda dari stres. Memikirkan tentang jerebu dengan maklumat dan hiburan hanya di stesen pilihan anda. Ingat, jerebu bukan kabus.
1: Teruskan memilih Tawa FM sebagai stesen pilihan anda. This is your radio. Your station. Dan nikmati ini lagu terbaru.

0: pembuktian. Pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Ladies and gentlemen, please arise for the love and

0: Baik waktu sekarang pukul 11 pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Di mana saja anda berada ketika ini, terima kasih kerana anda terus setia bersama kami di Tawar FM Sesen Lapan Anda. Dan kalau tadi bersama dengan rakan saya DJ Kayum dan juga DJ Wafa. Baik, dari sekarang sekian pukul 3 petang, saya Tamrin Jamil akan terus menemani suara musi show layan untuk ini edisi Selasa kita, 15 September 2026 ya. Bersama anda 3 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Saya mendoakan semoga semuanya sihat, semuanya ceria, semuanya bahagia pagi ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita rancang dapat kita laksanakan dengan baik dan akan memberikan hasil yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan setelah 4 jam berikutnya, saya akan kongsikan berita-berita yang berlaku dan akan berlaku di sekitar bagi tahu. Dan juga pastinya lagu-lagu hiburan yang terus menghiburkan pendengar-pendengar kita. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami di Tawar FM Sesen Randa, Syok Layan.
1: Jom bersama Syok Layan di Tawar FM.

0: akan melangkah bersama Tawau FM pilihan Anda.
1: Baik, kita makan dan pertemuan kita pagi ini dengan semangat dan azam yang baru. Bersama dengan KRU, musik lagu Fanatik.

0: Syok.
1: Baru tu sekarang pukul 11.11 pagi. Selamat pagi untuk yang baru bersama kami di Tau FM Sesel Belanda. Selamat dalam perjalanan bagi saudara yang kini sedang memandu. Semoga sampai ke destinasi yang dituju. Dan penting sekali sekolah kita perlu berterima rasa semasa berada di atas jalan raya. Ingat orang tersayang.

0: Negeri Semantan.
1: Bermula dari Karnival Momogun Etnik dan Budaya, kemudian mereka gegarkan Sandakan, Lahadatu dan sekarang sampai ke Tan Skadar Konsert. Ada pelbagai aktiviti, sukan rakyat, pertandingan seisi keluarga, Zumba, Meet and Greet, Sabah FC, ratusan vendor serta persembahan artis-artis hebat. Untuk Tawau, sebuah Nissan Navara 2017 full spec 4x4 kini menanti.
0: Jumpa kami dari 11 hingga 16 September di Padang, Bandaran Tawau.
1: Seri Semantan 4.0 Tawau.
0: 6 hari penuh kemeriahan.
2: Kibarkan jalur gemilang dan bendera Sabah, lambang kebanggaan kita. Tawau FM.

0: bersyukur dan bersikap positif
1: bersama geng Syok Layan. 11 pagi hingga 3 petang.

Okey, seorang jangan lupa pada 18 September ini, beberapa pukul 7 malam di Dewan Tun Mustafa Daerah Lah Datu akan berlangsung program Maharajan Kesenian Islam dan juga Sambutan Maulid Rasul tingkat Daerah Datu yang akan berlangsung 19 September ini pukul 7 pagi di Masjid Al-Raudah Lah Datu.

dibasahi hujan. Meneruskan lebih muzik dan maklumat untuk anda. Rangkum interpretasi Show Layan 11.3. All the hits, one station. Tau FM, cuaca bukan penghalang. Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Kuasa Dua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM.
1: Baik, semoga anda timur lagu bersemangat daripada Allahyarham Datuk Syarifah ini. Musi Zon Kesedua untuk pagi waktu sekarang pukul 11.38 pagi. Dan seperti biasa, senyap bersama dengan Kak Gorgeous. Musi Formula Kak Gorgeous pagi ni.
2: Formula bukan sebarang formula. Formula cantik dan sihat bersama Kak Gorgeous, yang berkongsikan tetua untuk kecantikan dan kesihatan.
3: Kak, assalamualaikum.
4: Kenapa? Waalaikumsalam. Bagi salam dulu. Waalaikumsalam. Kenapa bulat?
3: Kemudian baru salam. Apa mesti bulat ni?
4: Kenapa?
3: Kak, ada apa tadi? Makcik-makcik.
4: Okey, makcik-makcik tu kenapa?
3: Tiba-tiba dia bilang, "Eh, kau bunyi kan si bulat bilang yang selalu sama si Kak Gorgeous di radio tu."
4: Ui, ditegur kau bulat.
3: Kedapatan.
4: Kenapa
3: terus,
4: dia?
3: Dia bilang, "Eh, tanyakan bah sama si Kak Gorgeous tu, macam mana mau hilangkan ketuat?"
4: Oh, hilangkan ketuat.
3: Ah, dengar tu makcik.
4: Senang. Ada caranya. Kita gunakan daun kesum.
3: Daun kesum.
4: Ya. Bukan je dia tu wangi,
3: tapi yang warna hijau bagus tu kan, memang warna hijau.
4: Bukan je dia tu wangi untuk dimasakkan. Tapi dia boleh juga hilangkan ketuat.
3: Oh iya, bawa pula daun kesum untuk masakan. Ya. Bagaimana kalau caranya?
4: Caranya kita tumbuk sampailah dia lumat. Campur sikit garam. Baru kita sebatikan. Kita mix-mix dia. Baru kita sapu campuran tu di atas ketuat. Tunggulah sampai dia kering. Mesti tunggu dia kering dulu, Burat. Baru kita bersihkan. Jadi amalkanlah sehingga ketuat tu gugur sendiri. Jangan cabut, jangan buat apa, biarlah dia gugur sendiri.
3: Maksudnya bikin paste, lepas tu letak di bagian ketuat tu. Tunggu sampai kering. Buat hari-hari ini sampai ketuat gugur sendiri.
4: Sampailah dia gugur
3: dikasih
4: sendiri.
3: Dikasih putus tu.
4: Iya.
3: Ya makcik, dengar sudah ya makcik.
4: Senang kan?
3: Senang tu.
2: Nak cantik, nak sihat, dengarkan Formula Kak Gorgeous setiap hari di Tawau FM. Pilihan anda.
1: Baik, terima kasih Kak Gorgeous yang terus berkongsikan sesuatu yang bermanfaat kepada pendengar kita. Musi Formula Kak Gorgeous setiap hari di Tawau FM. Set-set pelan anda.

0: Baru teruskan pukul 11.50 minit pagi. Terima kasih tuan-tuan yang terus setia bersama kami di FM Station Berdana. Dan berikut saya sampaikan jadual waktu solat untuk hari ini. Bagi solat yang tinggal di kawasan Ladatu, sudah bukan Kunab, Sahabat, Sempurna, Tungku, bahagian Tawar Timur dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya waktu solat fardu zuhur hari ini tepat pukul 12.04 minit tengah hari. Waktu asar pukul 3.07 minit petang. Waktu maghrib pukul 6.07 minit petang. Waktu isyak pukul 7.16 minit malam. Sementara subuh pagi esok sudah tepat pukul 4.49 minit pagi. Dan sebenarnya itu bagi seorang yang tinggal di kawasan Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kelabakan, bahagian Tawau Barat dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya solat fardu zuhur hari ini tepat pukul 12.07 minit tengah hari. Waktu asar pukul 3.09 minit petang. Waktu maghrib pukul 6.10 minit petang. Waktu isyak pukul 7.19 minit malam. Sementara subuh pagi esok setelah tepat pukul 4.52 minit pagi. Demikian tadi saudara waktu-waktu solat yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.
1: Tiada hari tanpa lebih muzik dan maklumat. Sajian Shok Layan 11.3 Tawau FM. Layan sampai penuh.

0: الأسقام والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak, dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Sirah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan para pendengar yang dikasih sekalian, hari ini kita sambung sirah kita. Tuan-tuan para pendengar yang dikasih sekalian, ketika perbualan itu Abu Jahal pun segera menegaskan kepada orang ramai yang hadir bahwa sebenarnya Hamzah adalah orang yang paling mengetahui pada bahaya ajaran yang diserukan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ia menganggapnya perkara kecil yang remeh hingga kaum Quraisy jadi lengah dan lalai. Kemudian nanti datang satu saat di mana keadaan telah terlambat dan terbukalah baginya bahaya yang dibawa oleh anak saudaranya. Hingar-bingar, demikianlah mereka melanjutkan perbincangan dalam suasana hiruk-pikuk yang tidak luput dari ancaman. Sementara Hamzah radiyallahu anhu kadangkala turut serta ketawa dan kadang-kadang menampakkan kemarahannya. Ketika pertemuan itu tamat dan masing-masing meneruskan acaranya, kepala Hamzah pun dipenuhi pikiran dan perasaan baru, menyebabkan perhatiannya tertuju kepada urusan anak saudaranya dan menimbang semula buruk baiknya. Hari-hari pun berlalu silih berganti. Makin lama desas-desus yang disebarkan kaum Quraisy sekitar dakwah Rasulullah yang semakin memuncak. Kemudian desas-desus itu berubah menjadi hasutan dan komplotan dan pakatan sulit, sementara Hamzah radhiyallahu anhu memperhatikan suasana dari jauh. Ketabahan hati anak saudaranya itu amat menggairahkan dirinya, sementara usahanya yang kuat dalam membela keimanan dan kelancaran dakwahnya merupakan suatu hal yang baru bagi kaum Quraisy pada umumnya. Walaupun sebenarnya mereka terkenal sebagai kaum yang gigih dan keras kepala, andai kata ketika itu keraguan-keraguan dan syakwa sangka dapat menggoyahkan kepercayaan dan keyakinan seorang tentang kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kebesaran jiwanya, tetapi ia tidak akan menemukan jalan untuk mempengaruhi dan memperdayakan Hamzah. Hamzah radhiyallahu anhu adalah orang yang paling kenal tentang siapa diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam semenjak masa kanak-kanak hingga waktu mudanya yang tidak bernoda dan sampai usia dewasanya yang aman dan dipercayai. Apa yang berlaku seterusnya kita akan sambung di lain pertemuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sirah ditawa FM.

0: Amaran, tahu akan bergegar.
1: Bukan gempa, Ma. Ini gegaran daripada Gegar Sri Semantan.
0: Bermula dari Karnival Momogun Etnik dan Budaya. Kemudian mereka gegarkan Sandakan, Lahadatu dan sekarang sampai ke Tawau. Bukan sekadar konsert, ada pelbagai aktiviti. Sukan rakyat, pertandingan seisi keluarga, Zumba, Meet and Greet, Sabah FC, ratusan vendor serta persembahan artis-artis hebat. Untuk Tawau, sebuah Nissan Navara 2017 full spec 4x4 kini menanti.
1: Jumpa kami dari 11 hingga 16 September di Padang, Bandaran Tawau.
0: Gegar Sri Semantan 4.0 Tawau.
1: 6 hari penuh kemeriahan.
2: Ayuh, semarakkan Bulan Kebangsaan dengan semangat patriotik anda semua. Tawau FM.

Sampaio de Cabral.

张吉旺。Baik, teruskan pukul 12.26 minit tengah hari. Selamat hari untuk anda yang baru bersama kami di Tawar FM Stesen Belanda. Dan seperti biasa, dari sekarang sekitar pukul 2.30 petang, kita bersama dalam segmen Janji Rock. Pastinya menjanjikan lagu-lagu rock untuk hari ini. Bersama dengan Ilusi, segalanya ku terima.

0: dalam hari penuh.
1: Merata tengoknya. Ha! Ada dia.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa laput Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa laput Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
3: Hai, assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, memegang watak sebagai Mak Dara dari Dara FM. Untuk koma aja.
4: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Chow.
5: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
6: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perlis FM. Jangan duk kalih nah.
7: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
8: Hai, saya Raf dari Labon FM sebagai Corina.
9: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
10: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Sketsa
5: Labon Mat Dara sempena
11: hari ini.

Rock. Baik, itu sesuatu hari untuk Sam Kramox. Katanya masih berada di Batu Dua Jalan Sadani, di bengkel. Buat Nisa, Rin, Aida, Nur Jeruk, Raima, Imah, Colik, Sudik. Stay cool lah semua, rakan-rakan. Geng-geng bengkel, Bompa dan keluarga Sam, walaupun di mana saya berada. Dia ucapan cerah-cerah selalu. Dan terima kasih untuk dia bertugas. Dan semoga tiba dengan lagu-lagu diputarkan Osi Janjirok untuk tengah hari ini.

0: kita disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.
1: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
2: Bila cinta berakhir.
3: Wah, wah, wah, rock nampaknya.
2: Lah, kakak ni, baru seorang mau tangkap layan lagu Ella.
3: Banyaklah kau punya Ella. Rock, rock juga. Solat kah, sayang?
2: Bereslah, kak. Alhamdulillah, syukur. Kita rock ni biar beriman.
3: Kalau gitu, senanglah hati kakak ni.
2: Bila cinta berakhir. Percayalah, kakak.
4: Janji rock di Tawa FM setiap hari. Janji rock.
5: Baik, selamat datang untuk Nisha Alisha. Katanya seram syok layan dan janji rock ini bersama keluarga Nisha, rakan-rakan pendengar setia Tau FM di mana saya berada. Semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan, dimurahkan rezeki dan sentiasa dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Dan terus Tau FM bertemankan DJ bertugas saya sekarang ini bersama dengan kumpulan Search, musik lagu Gadis Mystery.

Baik, selamat jangan lupa tempat pukul 1 tengah hari nanti, Keti Utama 1 dari Pusat Berita Radio Angkasa Sembilan Kota Media. Terus berhibur bersama dengan kumpulan Dinamik. Berusia lagu di Lemarin terus menghiburkan pendengar-pendengar kita tengah hari ini.

0: Asia.
1: Keadaan cuaca semasa dan jerebu di negeri Sabah.
2: Keadaan cuaca kita biasanya dia kurang hujan. Bila kurang hujan tu keadaan cuaca akan kering dan menjadi panas. Jadi dalam keadaan sekarang ni yang kadang kita alami, rekod hujan Met Malaysia menunjukkan bahawa ada hujan. Kita telah tengok hujan berlaku. Walau bagaimanapun, saya rasa semua orang perasan bahawa hujan tu sekejap. Tetapi itulah dia ciri-ciri monsun berat daya. Dia tidak banyak kelembapan di udara lah. Jadi bila kelembapan udara tu tak banyak, jadi hujan yang terbentuk, yang turun tu pun tak banyak lah. Disebabkan oleh ciri-ciri dia, memang dia atmosfera tu kering.
1: Puan Lucia Enggong, pengarah Met Malaysia Cawangan Sabah.
3: Amalan tahu akan bergegar.
4: Bukan gempa, Abah. Ini gegaran daripada Gegar Sri Semantan.
3: Bermula dari Karnival Momogun Etnik dan Budaya. Kemudian mereka gegarkan Sandakan, Lahadatu dan sekarang sampai ke Tawang. Bukan sekadar konsert. Ada pelbagai aktiviti. Sukan rakyat, pertandingan seisi keluarga, Zumba, Meet and Greet, Sabah FC, ratusan vendor serta persembahan artis-artis hebat. Untuk Tawau, sebuah Nissan Navara 2017 full spec 4x4 kini menanti.
4: Jumpa kami dari 11 hingga 16 September di Padang, Bandaran Tawau.
3: Gegar Sri Semantan 4.0 Tawau.
4: 6 hari penuh kemeriahan.

Baiklah, tepat pukul 1 sekarang tengah hari nanti ikuti berita dari Sabah FM dan sebelum itu terus berhibur bersama kami melalui lagu persembahan daripada Sofia. Bunga Padang Pasir terus menghiburkan pendengar-pendengar kita.

Salam sejahtera dan salam Malaysia Medani. Bersama-sama saya, Edi Joseph dalam Berita Sabah FM. Seorang wanita tempatan dipenjara 15 bulan kerana memberi maklumat palsu ketika mendaftarkan kad pengenalan 12 tahun kepada individu bukan anak kandungnya. Hukuman dijatuhkan Magistrate Wan Farah Fariza Wan Ghazali pada 11 September lalu. Sebelum itu, tertuduh berusia 41 tahun ditahan di Kaunter Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Pendaftaran Negara JPN Negeri Sabah. Semakan mendapati, tertuduh sengaja memberi maklumat palsu dengan mengaku sebagai ibu kepada individu berkenaan ketika proses pendaftaran kad pengenalan. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan mengikut Peraturan 25, Subperaturan 1, Perenggan B, Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara 1990, Pindaan 2007. JPN akan mempertingkat penguatkuasaan bagi memastikan integriti sistem pendaftaran negara terpelihara selain membanteras penipuan dan penyalahgunaan dokumen rasmi. Semangat patriotisme dalam kalangan generasi muda masih kukuh. Presiden Majlis Belia Malaysia, Muhammad Aizad Afifi Abdul Hamid berkata, ia dizahirkan melalui sokongan kepada negara dan penggunaan media sosial. Namun, tahap kepercayaan terhadap sistem sedia ada serta pengaruh maklumat tidak sahih menjadi cabaran yang perlu diberi perhatian. Menurutnya, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan AI menyebabkan mereka lebih terdedah kepada maklumat tidak sahih sekaligus berpotensi menjejaskan kefahaman dan kepercayaan terhadap sistem negara. Kemerdekaan ketika ini perlu difahami sebagai usaha memperkukuh kebebasan, jati diri dan tanggungjawab setiap warga negara dalam menghadapi dunia tanpa sempadan. Situasi jerebu di Sabah setakat tengah hari tadi, 6 stesen mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sederhana. 6 stesen itu Kota Kinabalu 57, Politeknik 61, Kimanis 65, Keningau 53, Tawau 64 dan Sandakan 64. Bacaan IPU sifar hingga 50 menunjukkan kualiti udara baik, 51 hingga 100 sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat, 201 hingga 300 sangat tidak sihat. Manakala IPU melebihi 300 dan 400 masing-masing berbahaya dan sangat berbahaya. Kira-kira 8,000 umat Islam di Sandakan dan Tawau menghadiri program ceramah perdana bersama pendakwa bebas Ustaz Dr. Dasat Latif dari Indonesia. Program Anjuran Pusat Khidmat Rakyat kawasan Dun Sungai Manila itu diadakan di perkarangan PPR Rancangan Sungai Manila Batu 12 Sandakan. Dun Sungai Manila, Datuk Haji Mubarak Musa berkata, program menjadi platform rapatkan ukhuwah sesama umat Islam. Selain ceramah perdana, majlis turut di imarahkan dengan selawat dan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK memenangi anugerah kempen Pasar Malam Bersih tahun 2026 bagi Pasar Malam Api-Api Night Food Market Gaya Street. Turut dimenangi anugerah peningkatan transaksi tanpa tunai tertinggi. Anugerah disampaikan Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Dato' Aiman Atira Sabu semasa konvensyen pihak berkuasa tempatan dan sambutan Hari Persekitaran Dunia Peringkat Kebangsaan tahun 2026 di Pulau Pinang. Pengiktirafan diharap menjadi pemangkin kepada DBKK untuk terus mempergiat usaha ke arah menjadikan Kota Kinabalu sebuah bandar raya bersih, hijau dan berdaya huni. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

di Tau FM pilihan Anda. Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Janji Rock di Tau FM, pilihan anda.
1: Baik, selamat tengah hari untuk Aiman di tempat yang 6. Katanya salam yang ditujukan kepada semua pendengar Tau FM TK di mana saya berada. Kenal ataupun tidak teman sendiri, rakan-rakan AB, rakan TikTok, rakan PKBS, satu klub, rakan Silat Kuntau, Grand Sending, Agak Mami Jun, Mr. Tau and Friend, Islam dan Emma. Dan semua yang kenal dengan ucapan selamat tengah hari dan salam Selasa. Selamat Hari Malaysia. Pastikan Tau FM, radio teman anda selalu kedai.

Ok, selamat tengah hari untuk selamat petang, selamat tengah hari untuk Harry. Bukan petang lagi, Harry tengah hari ya. 1.54 minit tengah hari. Selamat petang untuk Harry di Batu Raja Nafas. Katanya hasil dicuka daripada rakan-rakan sekerja katanya. Semoga semuanya sihat, semuanya gembira. Malumlah hari ini hari gaji. Oh, hari gaji. Okey lah. So, okey, semoga hari terhibur dengan lagu-lagu yang ditarikan musi Janji Rock Singap pukul 2 siang bersama dengan kumpulan Cheeto. Terkunci dalam sengsara.

0: Gegaran.
1: Kau akan bergegar.
2: Bukan gempa, Ma. Ini gegaran daripada Gegar Sri Semantan.
1: Bermula dari Karnival Momogun Etnik dan Budaya. Kemudian mereka gegarkan Sandakan, Lahadatu dan sekarang sampai ke Tawau. Bukan sekadar konsert. Ada pelbagai aktiviti. Sukan rakyat, pertandingan seisi keluarga, Zumba, Meet and Greet, Sabah FC, ratusan vendor serta persembahan artis-artis hebat. Untuk Tawau, sebuah Nissan Navara 2017 full spec 4x4 kini menanti.
2: Jumpa kami dari 11 hingga 16 September di Padang, Bandaran Tawau.
1: Gegar Sri Semantan 4.0 Tawau.
2: 6 hari penuh kemeriahan.
3: Tawau FM berjiwa patriotik. Anda pun sama kan? Jom kibarkan bendera kebanggaan kita.

0: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
1: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
0: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
1: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
0: Tawau FM, pilihan anda. Please don't stop the music.
2: Hai, saya Awi, Janji Rock. Setiap hari di Tawau FM.
3: Baik, lagu terakhir dalam pertemuan kita melalui Janji Rock untuk petani bersanakan kumpulan Lestari Rindu di Puncak Mahligai 2:25 petang.

Baru teruskan pukul 2.31 minit petang. Terus bersama kami mengisi show layan untuk hari ini. Sehingga pukul 3 petang menantikan berita dari Tau FM. Bersama dengan Nazar.

Okey, semoga nanti mula dengan lagu tadi. Dan selalu jangan lupa majlis perasmian sistem cagar tradisi Koko Village Queen Hill. Anugerah Jabatan dan Perikanan Sabah akan berlangsung pada 18 September ini di Koko Village Queen Hill bermula pukul 9 pagi hingga 12 tengah hari.

0: สำหรับวันนี้Syok Layan.
1: Baik, terus berhubung bersama dengan Melissa. Mesti lagu Kau Hanya Satu, mesti Syok Layan. 2545 minit pertama.

0: kesibukan dan kepenatan tidak menghalang anda menikmati lebih muzik dan maklumat. Show Layan 11.3 Tower FM, show menikmatinya.
1: Baik, saudara orang ramai yang menyaksikan supaya tidak berpusu-pusu ke pejabat pendaftaran negara untuk menukar ramai kad kepada versi baru bila permohonan dibuka pada 17 September ini. Itu dinyatakan oleh Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution, di mana penukaran MyCard baru dilengkapi kira-kira 50 ciri keselamatan tambahan, iaitu akan dilaksanakan secara berfasa manakala MyCard sedia ada masih sah digunakan untuk urusan. Dan ketika ini saudara, jumlah MyCard yang telah dikeluarkan ada 24 juta purata pengeluaran MyCard sekarang sebulan 180 ribu ke 200 ribu. Jadi janganlah jadi tidak perlu kita berpusu-pusu ke Jabatan Pendaftaran bermula 17 September ini sebagai pelancaran pengeluaran MyCard baru.

Baiklah, saudara, sampai di sini dulu pertemuan kita mesti short layan untuk hari ini, edisi Selasa kita 15 September 2026. Tiap petang, saudara, ikuti berita dari Tau FM. Dan selepas itu bersama dengan rakan saya DJ N akan terus menemani saudara melalui ritma petang sehingga pukul 7 malam ini. Dari saya, rakan penyampai, mengharapkan semoga nanti buruk sepanjang saya menemani anda untuk hari ini. Salam kemesraan, salam keceriaan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

seketika nanti, Tawau 3 petang.

0: seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Medan, yang bermaksud kawasan pertempuran. Beberapa anggota askar kelihatan cedera parah di medan perang itu. Medan.
1: Seindah kata, secantik bahasa.
2: Santai petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
3: Ritma Petang.
0: Ya, Ritma Petang Toy FM pilihan anda. 3.6 minit petang waktu ini. Saudara, sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu surat fadu asar bagi Bandar Tawau dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, iaitu Bandar Tawau, Balu, Murutai, Kelabakan dan juga bahagian Tawau Barat. Surat fadu asar adalah pada pukul 3.9 minit petang. Apapun, terus setia bersama kami menerusi Ritma Petang. Teman-temankan saya Eliana Miza menemani anda menerusi Ritma Petang kita 3 hingga 7 malam dengan lagu-lagu hiburan yang terbaik di Tau FM, stesen pilihan anda.

Sebutlah Allah, sebutlah Ar-Rahman. Mana saja yang kamu sebut, asalkan nama yang baik, semuanya milik Allah Subhanahu wa Taala. Satu zikir yang cukup besar, satu zikir yang merangkumi semua yang ada di dalam seluruh alam semesta ini terkandung dalam La ilaha illallah. Sebab itu kita sentiasa sebut berdasarkan hadis Nabi, afdhalu zikri fa'l.

0: السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
1: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata baik atau dia diam. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan jiran tetangganya. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Pengajaran hadis. Hadis ini menerangkan beberapa tuntutan iman. Antaranya ialah berkata hanya perkara yang benar dan berfaedah, kurang bercakap, menghormati jiran tetangga dan memuliakan tetamu. Seseorang yang benar-benar beriman akan menjaga lidahnya daripada berbicara perkara haram, kerana dia akan dipersoalkan di hari kiamat nanti. Dia lebih senang diam daripada berkata buruk seperti mengumpat, mengeji, mencaci, memaki hamun dan mencarut. Seseorang yang benar-benar beriman akan menghormati jiran tetangga dan tetamunya, menyempurnakan hak mereka dan tidak menyakiti mereka. Jiran tetangga adalah suatu golongan yang mendapat perhatian besar dalam Islam. Hormat menghormati, tolong menolong dan hidup berjiran yang bermuafakat adalah asas keamanan, kemajuan dan keharmonian sesebuah masyarakat.
2: Petikan.

0: Ya, ritma petang Tok FM, pilihan anda. Waktu sekarang sudah pukul 3.24 minit petang waktu ini. Assalamualaikum dan selamat petang. Salam Malaysia Madani, salam kemesraan, salam keceriaan untuk pendengar-pendengar Tok FM. Di mana jual anda lain terus Tok FM, sesi pilihan anda yang mendengar kami seawal 6 pagi tadi lagi sehinggalah waktu ini masuk sudah di segmen yang terakhir. Teman-temankan saya Enel Miza dan menemani anda dari 3 petang hinggalah 7 malam ini dengan lagu-lagu hiburan yang terbaik di Ritma Petang Tok FM, sesi pilihan anda. Hari ini kita bersama untuk edisi Selasa 15 September 2026. Esok kita ada Hari Malaysia kan. Jadi apapun, selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia. Semoga tanah air kita ni terus aman, maju dan jaya kan. Jadi ada juga yang bekerja ketika ini, selamat bekerja untuk anda. Yang memandu, hati-hati dalam perjalanan. Yang berada di rumah, santai-santai kan, sambil layan Tok FM dengan lagu-lagu hiburan yang terbaik. Dan macam biasa, 2 jam yang pertama kita bersama menerusi seleksi. Anda boleh dial di talian 778243 dan pilih mana satu lagu yang anda nak dengarkan menerusi seleksi kita. Dan juga 3.50 seperti biasa ada ulangan ingin tahu. Dan 4 petang nanti ada info sukan di Tawau FM. Baik, kita teruskan untuk seleksi yang pertama. Kita ada lagu terbaru di Tawau FM. Pilih lagu daripada Afiq Syazwan, lagu terbarunya Kepuk Kepuk. Ataupun lagu terbaru daripada Zaki Yamani, Akur. Kita 778243 menerusi seleksi Tawau FM.
1: Hello, seleksi di Tawau FM.
2: Hello Kak DJ, saya Mimi dari Batu Tiga. Saya mau dengar lagu Jomlo Happy lah, Gamawan.
3: Seleksi.
4: Hello DJ, saya Ijam dari Ladatu. Nak dengar lagu Khalifah, Hangpi Mana.
3: Seleksi.
5: Hello DJ, saya Banis Yunus dari Sempurna. Bolehkah saya minta lagu Aimantino, Permata Cinta.
3: Seleksi.
6: Hello, saya Azizan, saya dari Kunak. Saya tak pernah menelepon ni. Saya tak pernah ni. Bolehkah saya pilih lagu ni, apa ni, Project The Band yang sudah aku tahu. Oh, yang sudah aku tahu lagi.
3: Seleksi. Seleksi di Tawau FM, Isnin hingga Jumaat 3 hingga 5 petang. Seleksi.
0: Ya, seleksi di Tawau FM, pilihan anda. 3.27 minit petang. Kita teruskan untuk seleksi yang pertama. Ada lagu terbaru di Tawau FM, Afiq Syazwan, Kepuk Kepuk. Ataupun Zaki Yamani, Akur. Kita bersama dengan pemanggil yang pertama di talian. Hello. Hello, siapa di talian?
7: Assalamualaikum, selamat petang.
0: Waalaikumsalam, selamat petang Jumaria. Sihat ke tu?
7: Saya lebih cantik. InsyaAllah, Alhamdulillah sihat.
0: Alhamdulillah.
7: Amin.
0: Okey Jumaria, pemanggil yang pertama, pilih lagu okay. Mana satu?
7: Baik, petang ni lebih pilih lagu yang pertama. Kepuk-kepuk ke tu, tepuk-tepuk atau tapuk-tapuk?
0: Kepuk-kepuk, Afiq Syazwan.
7: Kepuk-kepuk, ya saya. Yang pertama, apapun semoga terhibur lah dengan pilihan seleksi pertama hari ini. Terima kasih cantik. Okay, bye.
0: Okay, bye. Terima kasih kembali. Baik, kita dengarkan lagu pilihannya Afiq Syazwan, Kepuk-kepuk. Di Ritma Petang, Tok FM pilihan anda.
8: Terbaru dan terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawau FM. Dan ini lagu terbaru.

0: Amarantau akan bergegar.
1: Bukan gempa, Ma. Ini gegaran daripada Gegar Sri Semantan.
0: Bermula dari karnival memogun etnik dan budaya. Kemudian mereka gegarkan Sandakan, Lahadatu dan sekarang sampai ke Tawau. Bukan sekadar konsert. Ada pelbagai aktiviti. Sukan rakyat, pertandingan seisi keluarga, Zumba, Meet and Greet, Sabah FC, ratusan vendor serta persembahan artis-artis hebat. Untuk Tawau, sebuah Nissan Navara 2017 full spec 4x4 kini menanti.
1: Jumpa kami dari 11 hingga 16 September di Padang, Bandaran Tawau.
0: Gegar Sri Semantan 4.0 Tawau.
1: 6 hari penuh kemeriahan.

0: Ang nasa mo yung mamili.
1: Seleksi, Isnin hingga Jumaat, Itawaw FM, tentunya pilihan Anda.
2: Ya, seleksi di Itawaw FM, pilihan Anda. Kita teruskan lagi untuk seleksi yang seterusnya. Kita ada lagu kategori penyanyi wanita. Okey, pilih lagu daripada Ernie Zakri, Nostalgia, ataupun Syihah Zikir, lagunya Rencana. Okey, jadi pilih mana satu ni? Ada dua seleksi kita. Pilihan seleksi Ernie Zakri, Nostalgia, dan juga Syihah Zikir dengan lagunya Rencana. 7-7-8-2-4-3. Mencari pemanggil yang kedua di talian. Hello. Siapa di talian?
3: Hello.
2: Selamat petang, Kak Raima ke tu?
3: Iya.
2: Alhamdulillah, sehat Kak Raima?
3: Sehat saja.
2: Okey, syukur. Okey Kak Raima, pilih lagu mana satu ni?
3: Lagu Ernie Zakri, Nostalgia.
2: Ernie Zakri pilihannya. Terima kasih Kak Raima, semoga terhibur. Bye. Baik, kita dengarkan lagu pilihannya Ernie Zakri, Nostalgia. Ritma petang.

0: memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026 yang akan diadakan pada 16 September 2026 hari Rabu pukul 7 malam bertempat di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Semua dijemput hadir. Marilah kita bersama-sama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan dan meraikan kepelbagaian serta keharmonian rakyat Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.
1: Macam kamu nak macam dia. Seleksi 35 Isnin hingga Jumaat. Seleksi terpilih dan terbaik. Dengarkan ini, seleksi yang bukan kaleng-kaleng.
2: Ya, seleksi di TFM pilihan anda hari ini 15 September 2026. Esok pula 16 September yang mana kita akan menyambut sambutan Hari Malaysia kan. Jadi esok pun cuti, ada yang merancang mungkin berjalan-jalan, ada juga yang mungkin pergi bersiar-siar nanti esok, ada sudah plan kan aktiviti yang ingin dilakukan bersama dengan keluarga tersayang ataupun dengan kawan-kawan. Jadi sempena untuk Hari Malaysia, kita juga ada lagu kategori Malaysia berarti makan Malaysia. Jadi pilih lagu mana satu ni untuk seleksi kita yang seterusnya. Ada lagu daripada Hel Husaini, Bangkit Malaysia, ataupun Faiza Tahir, Go Malaysia Go. Okey, kita ada dua buah lagu yang bertemakan Malaysia. Hel Husaini, Bangkit Malaysia, ataupun Faiza Tahir, Go Malaysia Go. 778243, pemanggil yang seterusnya di talian. Hello, siapa di talian? Terputus pula. Okey, sekali lagi boleh menghubungi yang di talian 778243. Hello, siapa di talian?
3: Hello. Assalamualaikum, DJN.
2: Waalaikumsalam, siapa tu?
3: Yasin.
2: Yasin, okey Yasin, pilih lagu mana satu Yasin?
3: Go, go Malaysia.
2: Go Malaysia, go pilihannya. Terima kasih Yasin, semoga terhibur.
3: Sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, bye. Baik, kita dengarkan lagu pilihannya daripada Faiza Tahir. Go Malaysia, go.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia,
1: Malaysia. Macam tu ke tukar laluan, ha?
2: Aduh, maaf.
1: Kalau kemalangan, apa nak cakap?
2: Okey, lampu isyarat.
1: Sebelum lampu isyarat, cermin tu buat apa? Nak tengok muka awak ke?
3: Semasa memandu, pastikan pengguna jalan raya lain menyedari hasrat anda bertukar laluan. Lihat cermin, gunakan lampu isyarat, kemudian tukar laluan apabila selamat. Anda mampu mengubahnya.
1: Faham ke tidak? Cermin, lampu isyarat, tukar laluan.
2: Okey, faham.
4: Santai petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.

0: Kawau FM, radio pilihan anda.
1: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
2: Usus sering digelar sebagai otak kedua dalam tubuh manusia kerana ia mempunyai sistem saraf yang kompleks, dikenali sebagai sistem saraf enterik yang mampu berfungsi secara autonomi dan berhubung rapat dengan otak melalui paksi otak usus. Secara saintifik, sistem saraf enterik terdiri daripada berjuta-juta neuron yang tertanam di dinding saluran gastro usus. Neuron ini mengawal pelbagai fungsi penting seperti pergerakan usus, pengeluaran enzim pencernaan serta aliran darah ke sistem penghadaman. Keupayaan sistem ini untuk beroperasi tanpa arahan langsung daripada otak menjadikan usus seolah-olah mempunyai otaknya yang tersendiri. Tambahan pula, usus menghasilkan dan mengawal sejumlah besar neurotransmitter termasuk serotonin yang memainkan peranan penting dalam mengawal emosi, tidur dan kesejahteraan mental. Malah, lebih daripada 90% serotonin dalam tubuh dihasilkan di usus, menunjukkan kaitan rapat antara kesihatan usus dan kesihatan mental. Selain itu, usus juga menempatkan trilion mikroorganisma yang dikenali sebagai mikrobiota usus. Mikrobiota ini bukan sahaja membantu dalam proses pencernaan, tetapi juga berperanan dalam mengawal sistem imun dan mempengaruhi fungsi otak melalui penghasilan metabolit tertentu. Kajian saintifik mendapati ketidakseimbangan mikrobiota usus boleh dikaitkan dengan gangguan mental seperti kemurungan, kebimbangan dan penyakit neurodegeneratif. Oleh itu, kesihatan usus secara langsung mempengaruhi kesejahteraan psikologi seseorang. Paksi otak usus yang menghubungkan sistem saraf pusat dengan sistem saraf enterik melalui saraf vagus membolehkan komunikasi dua hala. Ini bermakna keadaan emosi boleh mempengaruhi fungsi usus dan sebaliknya, keadaan usus boleh mempengaruhi mood serta fungsi kognitif. Fenomena ini menjelaskan mengapa tekanan sering menyebabkan masalah pencernaan dan mengapa gangguan usus boleh menyebabkan seseorang itu mengalami ketidakstabilan emosi. Untuk itu, amat penting untuk kita menjaga kesihatan usus untuk pencernaan dan keseimbangan emosi serta fungsi otak secara menyeluruh. Itu dia dikongsikan kepada anda. Ingin tahu untuk hari ini, usus, otak kedua bagi manusia. Lebih fakta dan informasi menerusi.
1: Ingin tahu?
3: Hello, siapa di talian?
4: Saya Farah.
3: Ya Farah, seleksi di Tau FM, nak pilih lagu apa?
4: Saya nak pilih lagu...
5: Apa yang kau mahu, semua ku beri.
3: Nak pilih lagu?
6: Seleksi di Tau FM.
7: Seleksi di Tau FM.
8: Pilihan anda.
9: Ya, seleksi di Tau FM pilihan anda. 3.53 minit petang waktu ini. Kembali semula menerusi seleksi. Okey, seleksi kita yang seterusnya, kita ada dua buah lagu kita. Ada lagu kategori dandut. Pilih lagu daripada Mas Lina Cinta Dandut ataupun Zaleha Hamid Dandut Reggae. Okey, seleksi seterusnya kita ada lagu dandut kategori lagu dandut. Lagu daripada Mas Lina Cinta Dandut ataupun Zaleha Hamid Dandut Reggae. Mana satu menjadi pilihan anda? 778243. Kita terima pemanggil yang seterusnya di talian. Hello. Hello.
10: Hello. Hello, Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam. Siapa di talian?
10: Om Chai.
9: Om Chai. Masih sihat kah, Om Chai?
10: Baru balik dari ride. Jadi suara hilang.
9: Oh, patutlah. Hilang-hilang suaranya. Okey, Om Chai. Pilih lagu mana satu ni? Lagu dandut?
10: Yang kedua.
9: Yang kedua, ya? Okey. Terima kasih. Semoga terhibur. Baik, kita dengarkan lagu pilihannya Zaleha Hamid Dandut Reggae. Seleksi Tau FM.

0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormat. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: Sukan hari ini.
1: Tepat pukul 4 petang. Assalamualaikum dan salam sukan. Kita bersama menerusi info sukan. Edisi hari ini, hari Selasa 15 September 2026. Ada 4 berita sukan yang akan kongsikan untuk anda. Macam biasa, kita mulakan dulu bagi berita sukan dalam negara. Pengendali berpengalaman dari Jepun, Takayoshi Ishihara dilantik sebagai ketua jurulatih skuad wanita bawah 17 tahun kebangsaan yang baru. Menurut Persatuan Bola Sepak Malaysia, jurulatih berusia 49 tahun itu hadir dengan profil meyakinkan. Beliau memiliki pengalaman lebih 2 dekad dalam arena kejurulatihan antarabangsa, merangkumi aspek pembangunan pemain, pembentukan pasukan dan kepimpinan di Jepun, Amerika Syarikat serta Australia. Badan Induk Bola Sepak Negara memaklumkan bagi memastikan perancangan skuad muda negara berjalan lancar, Ishihara akan dibantu oleh dua lagi tenaga pakar dari Jepun, iaitu Ito Mizuki sebagai penolong ketua jurulatih serta Mayu Hinada yang menggalas peranan selaku jurulatih kecergasan. Mizuki yang turut bertindak sebagai jurulatih penjaga gol memiliki reputasi luas di pentas antarabangsa selepas pernah menabur bakti bersama beberapa kelab luar negara termasuk Sydney FC di Australia, Albirex Niigata di Singapura selain Osaka City FC di Jepun. Kehadiran barisan kejurulatihan berwibawa dari negara matahari terbit itu membuktikan komitmen jitu badan induk tersebut dalam memartabatkan bola sepak wanita di Malaysia. Berita sukan seterusnya, persiapan Terengganu FC menjelang aksi timbal balik pusingan 16 Piala FA menentang DPMM FC malam esok sedikit terganggu apabila 4 tongkat utama dibelenggu kecederaan dan masih belum pasti dapat diturunkan. Ketua jurulatih TFC Muhammad Nafuzi Zain berkata, Romel Morales, Muhammad Danian, Amir Nur Syed Hisham, Ngewani Nasadi dan penyerang Gervani Castanier masing-masing berada dalam keadaan 50-50 untuk beraksi pada perlawanan di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin. Situasi itu menyaksikan bekas pengendali skuad bawah 23 tahun kebangsaan berkenaan perlu melakukan sedikit rombakan pada kesebelasan utama dalam usaha memastikan skuad Penyu meneruskan kemarahan ke suku akhir. Sementara itu, Nafuzi mengingatkan anak buahnya agar tidak terlalu selesa dengan kelebihan tipis 1 gol yang dimiliki menjelang pertemuan berkenaan kerana di PMM FC kendalian Jamie McAllister dijangka tampil lebih agresif untuk memburu kemenangan. Justeru beliau masih pemain memperkemas setiap aspek permainan terutama di bahagian serangan dan pertahanan bagi mengelak lawan mengambil kesempatan. Nafuzi turut mengharapkan kehadiran penyokong TFC ke SSMZA bagi menyuntik semangat pemain dalam misi mengesahkan tempat ke suku akhir. Beralih kepada berita sukan luar negara, Real Betis menewaskan Villarreal 2-1 untuk naik ke tangga ketiga La Liga. Skuad The Yellow Submarine membuka tirai jaringan menerusi Gerard Moreno pada minit ke-29. Pasukan Pelot kemudiannya menyamakan kedudukan menerusi Cuco Hernandez sebelum Nathan menjaringkan gol kedua selang 4 minit kemudian. Kekalahan itu menyaksikan Villarreal berada di zon penyingkiran selepas gagal meraih sebarang kemenangan dalam 5 perlawanan Liga setakat ini. Juara bertahan Barcelona mendahului carta La Liga dengan 5 kemenangan berturut-turut diikuti pencabar terdekat Real Madrid dan Real Betis. Dan berita sukan yang terakhir, Leeds United melonjak ke tangga ketiga Liga Perdana Inggeris EPL selepas membelaskan Newcastle United 4-1 di Elland Road sekaligus menjadikan kekalahan pertama skuad The Magpies selepas 4 perlawanan. Pasukan pelawat memperoleh jaringan pertama apabila pemain tengah Lewis Miley menjalinkan gol sendiri sebelum Jaden Bogley, Dominic Calvert-Lewin dan Noah Okafor melengkapkan kemenangan skuad kendalian Daniel Farke. Sebelum ini, Newcastle bawa kendalian Matthias Jayce bermula dengan baik meskipun skuad bergolak apabila kehilangan pengurus Eddie Howe dan beberapa pemain utama antaranya Anthony Gordon, Bruno Guimaraes dan Sandro Tonali. Meskipun disokong daripada dana kekayaan Arab Saudi, namun Newcastle menyasarkan untuk mendapatkan pemain yang sedang meningkat naik, terutama bintang muda bagi mengisi kekosongan yang ditinggalkan. Demikian 4 berita sukan untuk hari ini. Dengarkan info sukan setiap Isnin hingga Jumaat pukul 4 petang. Hanya di Top FM pilihan anda. Salam sukan dan majulah sukan untuk semua.
0: Info sukan hari ini.

0: kegemparan yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Macam kamu nak macam dia, seleksi 35 Isnin hingga Jumaat. Seleksi terpilih dan terbaik. Dengarkan ini, seleksi yang bukan kaleng-kaleng.
2: Ya, kembali semula menerusi seleksi di Tower FM. Waktu sekarang sudah pun pukul 4.10 minit petang di jam yang kedua menerusi seleksi kita. Terima kasih yang terus setia bersama-sama N untuk edisi hari ini, hari Selasa 15 September 2026. Okey, kita teruskan lagi seleksi yang seterusnya. Kita ada lagu duet. Pilih lagu daripada Bella Astila dan juga Danish Sufian, Akhirnya Kamu, ataupun Haziq Crosby dan Ira Milpan, Pandang-pandang Jeling-jeling. Okey, mana satu jadi pilihan lagu duet anda? Bella Astila dan juga Danish Sufian, Akhirnya Kamu, ataupun Haziq Crosby dan Ira Milpan, Pandang-pandang Jeling-jeling. 778-243, kita mencari lagi pemanggil yang seterusnya di talian. Okay, kalau belum ada pemanggil, kita lain lagu bersama dengan Haziq Crosby dan juga Ira Milpan, Pandang-pandang Jeling-jeling. Seleksi Toy FM.

sesuatu yang lebih berkuasa. Kuasa 2. Whatever you do, you listen to

0: Kuasa Dua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM, stesen pilihan anda.
1: Ya, seleksi di TFM pilihan anda, lagu hiburan Kuasa Dua kita bersama-sama dengan kumpulan KRU, dua buah lagu yang awas dan juga jangan lafazkan. Okey, 4.25 minit petang, 4.30 kita nantikan berita dari Sabah FM. Kita akan kembali selepas itu untuk teruskan lagi seleksi di TFM. Ini dia lagu Tulus, Teh Hijau. Ritma petang.

0: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
1: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
0: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
1: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
0: Tawau FM, pilihan anda. Please don't stop the music. Tawau.

0: Amaran, tahu akan bergegar.
1: Bukan gempar, ma. Ini gegaran daripada Gegar Sri Semantan.
0: Bermula dari Karnival Momogun Etnik dan Budaya. Kemudian mereka gegarkan Sandakan, Lahadatu dan sekarang sampai ke Tan Skadar Konsert. Ada pelbagai aktiviti, sukan rakyat, pertandingan seisi keluarga, Zumba, Meet and Greet, Sabah FC, ratusan vendor serta persembahan artis-artis hebat. Untuk Tawau, sebuah Nissan Navara 2017 full spec 4x4 kini menanti.
1: Jumpa kami dari 11 hingga 16 September di Padang, Bandaran Tawau.
0: Gegar Sri Semantan 4.0 Tawau.
1: 6 hari penuh kemeriahan.
2: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Tawau FM.
3: Bosan?

0: Asa mo yang memilih?
1: Seleksi Isnin hingga Jumaat di Tawau FM, tentunya pilihan Anda.
2: Seleksi di Tawau FM, pilihan Anda. 4:49 minit petang waktu ini. 5 petang nanti kita akan nantikan berita utama 5 petang. Okey, kembali semula menerusi seleksi. Dan seleksi kita yang seterusnya, kita ada lagu pilihan daripada Jofri Zoh dan juga Alif Sampai Jadi ataupun Yoni Boy dan juga Zinakal dengan lagunya Cemburu. Dan satu menjadi pilihan anda, 778243, pemanggil seterusnya di talian. Hello. Hello.
3: Hello. Assalamualaikum. Selamat petang.
2: Waalaikumsalam. Selamat petang. Siapa di talian?
3: Di Junaidi sini.
2: Junaidi. Okey, pilih lagu mana satu ni?
3: Berkaitan nama Joe lah.
2: Oh, berkaitan nama Joe ya. Okay. Lagu Sampai Jadi pilihannya ya. Baik, Joe. Okay. Terima kasih. Semoga terhibur. Okey, baik, kita dengarkan lagu pilihannya Jofri Zoh dan juga Alif Sampai Jadi.

0: Hello, seleksi di Tau FM.
1: Hello, Kak DJ. Saya Mimi dari Batu Tiga. Saya mau dengar lagu Jomlo Happy lah, Gamawan.
0: Seleksi.
2: Hello, DJ. Saya Ijam dari Datu. Nak dengar lagu Khalifah, Hang Pi Mana.
0: Seleksi.
3: Hello, DJ. Saya Banis Yunus dari Sempurna. Bolehkah saya minta lagu Aiman Tino, Permata Cinta?
0: Seleksi.
4: Hello, saya Azizan. Saya dari Kunak. Saya dah pernah menelepon ni. Saya dapat ni. Bolehkah saya pilih lagu ni? Apa ni, Project Band yang sudah aku tahu. Yang sudah aku tahu lagi.
0: Seleksi. Seleksi di Tau FM Isnin hingga Jumaat 3 hingga 5 petang. Seleksi.
5: Baik, kita tiba di seleksi kita yang terakhir untuk petang ini. 5 petang nanti kita akan nantikan berita utama 5 petang. Dan macam biasa, akan masuk di jam yang ketiga, jam yang seterusnya pula. Baik, kita teruskan lagi. Seleksi yang terakhir, kita ada lagu kategori penyanyi wanita Sabahan. Okey, lagu daripada Adira, Ku Ada Kamu ataupun Seksi Menyala. Pilih lagu daripada Adira, Ku Ada Kamu ataupun Seksi Menyala. Pemanggil yang terakhir di talian, hello. Siapa di talian? Terputus pula. Okey, sekali lagi ada lagu daripada Adira, Ku Ada Kamu ataupun Seksi Menyala. Siapa di talian? Hello? Ya, hello. Siapa di talian?
6: Hello. Assalamualaikum, DJ N.
5: Waalaikumsalam. Siapa tu?
6: Sis Murni.
5: Sis Murni. Sehat, Sis Murni?
6: Alhamdulillah, sehat walafiat.
5: Alhamdulillah. Okey, Sis Murni. Pemanggilan terakhir. Pilih lagu mana satu ni?
6: Pilih Adira.
5: Adira pilihannya. Terima kasih, Sis Murni. Semoga terhibur.
6: Bersama.
5: Okey, terima kasih. Baik, kita dengarkan lagu pilihannya Adira, Ku Ada Kamu.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan berbincang dengan Petronas untuk meneliti kemungkinan menjalankan eksplorasi minyak di Maldives. Jelas beliau, Petronas mempunyai kepakaran merentas pelbagai pasaran minyak dan gas di seluruh dunia, sekaligus mencerminkan keupayaan syarikat minyak nasional itu.
1: On the issue of the proposal to get Petronas to look at the possibility of oil exploration, whatever mineral, I will have to discuss this with Petronas, and I believe with the strength of Petronas now throughout the world, from Canada to Turkmenistan to Sudan and to Suriname and Peru and Brazil, I don't think it's too much a problem to come closer here to Maldives.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media bersama Presiden Maldives Dr. Muhammad Muizzu di Male, Maldives. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut mencadangkan supaya Suruhanjaya bersama Malaysia Maldives diadakan di Kuala Lumpur sebelum akhir tahun ini untuk terus memperkukuh hubungan dua hala antara kedua-dua negara. Perdana Menteri berkata Suruhanjaya bersama itu akan menjadi platform penting bagi menangani isu tertunggak dan menterjemahkan hubungan erat kedua-dua negara. Seramai 20 saksi telah memberi keterangan bagi membantu siasatan nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak setakat ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata kes itu diklasifikasikan sebagai kematian mengejut.
2: Sehingga kini kita melihat bahawa ini adalah satu kemalangan dan kita buka sekertas siasatan di bawah SDR. Jadi beberapa tindakan dari segi perundangan itu telah kita buat. Kita telah ambil beberapa banyak apa nama kenyataan daripada saksi-saksi yang berkaitan, dan kita ada lagi beberapa apa nama kenyataan yang akan kita perolehi bagi melengkapkan kertas siasatan SDR inilah.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Tan Sri Muhammad Khalid berkata PDRM sedia bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan dalam pelaksanaan penerbangan ihsan bagi membantu penduduk di kawasan pedalaman yang memerlukan bantuan perubatan.
2: Kita ada 138,000 pegawai dan anggota serta kakitangan awam. Manakala aset kita pula adalah begitu minimum. Kita ada 2 kapal terbang di Sarawak dan juga 1 helikopter. Jadi keperluan itu mungkin agak terdesak juga pada ketika ini. Tetapi demi masa depan dan kerjasama yang lebih baik dengan kementerian-kementerian ini, saya percayalah perkara ini boleh kita pertimbangkan dengan mungkin perolehan aset yang lebih baru ataupun kaedah-kaedah lain yang mungkin boleh memberikan kemudahan untuk kementerian-kementerian dan juga agensi-agensi bekerjasama.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Wilayah Ekonomi Koridor Utara NCER menyasarkan untuk merealisasikan pelaburan kumulatif sebanyak RM470 bilion menjelang 2030, dengan 70% daripadanya akan disumbang oleh sektor utama seperti elektrik dan elektronik, automotif, pelancongan bernilai tinggi dan pertanian moden. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata sasaran itu adalah hasil daripada inisiatif bawah Plan Pembangunan Strategik NCER 2026-2030 yang dilancarkannya hari ini. Plan baru itu bakal mewujudkan 310,000 peluang pekerjaan berkualiti, termasuk 45% pekerjaan berkemahiran tinggi. Semangat kebersamaan dan perpaduan terus menjadi kekuatan negara menjelang Hari Malaysia esok, sejauh mana nilai itu terus menjadi pegangan rakyat. Ikuti laporan Madelina Jawai Stephen.
3: 63 tahun lalu, pembentukan Malaysia lahir daripada satu kesepakatan untuk menyatukan wilayah dan membina sebuah negara berdaulat. Kini, Malaysia bukan lagi sekadar sebuah gagasan yang dibentuk melalui perjanjian, tetapi sebuah negara yang terus berkembang dengan kepelbagaian masyarakat, budaya dan wilayah. Pensyarah Kanan Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS, Dr. Hafizan Muhammad Naim berkata, 16 September membawa makna sejarah yang penting dalam pembentukan Malaysia.
4: Saya fikir pelaksanaan perkara berkaitan MA63 hari ini kita boleh lihat sebagai satu usaha yang sangat baik dalam proses untuk mengukuhkan semula semangat kerjasama, perkongsian dan saling menghormati yang menjadi asas kepada pembentukan Malaysia pada tahun 1963.
3: Pembentukan Malaysia tidak dibina dalam masa satu malam. Ia adalah satu rentetan sejarah yang panjang, berliku dan penuh dengan ujian yang getir. Namun, ia tidak seharusnya menjadi batas, sebaliknya menjadi asas untuk rakyat berkongsi tanggungjawab dan terus bekerjasama membangunkan Malaysia.
5: Kerana untuk membentuk sebuah negara bukanlah mudah, tetapi bila kita melihat kebersamaan semua masyarakat kita tanpa mengira kaum, kepercayaan itu adalah satu makna yang sangat besar untuk membentuk Malaysia.
3: Selepas 63 tahun, makna Malaysia terus diterjemahkan melalui kesediaan rakyat untuk menerima perbezaan, membina persefahaman dan berkongsi tanggungjawab demi masa depan negara. Kerana kekuatan Malaysia bukan terletak pada persamaan semata-mata, tetapi pada keupayaan rakyat untuk terus bersatu dalam kepelbagaian. Selamat Hari Malaysia. Madelina Jawai Stephen untuk Berita RTM.
6: Kemerdekaan adalah pemilih hati memilih untuk terus bersatu. Janji.

0: bersama memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026 yang akan diadakan pada 16 September 2026 hari Rabu pukul 7 malam bertempat di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Semua dijemput hadir. Marilah kita bersama-sama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan dan meraikan kepelbagaian serta keharmonian rakyat Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Dengarkan Tawo FM di frekuensi 93.6, 99.1 dan 100.1 MHz.
2: Tawo FM, pilihan anda.
3: Amalan Tawo akan bergegar.
4: Bukan gempa, ma. Ini gegaran daripada Gegar Sri Semantan.
3: Bermula dari Karnival Momogun Etnik dan Budaya. Kemudian mereka gegarkan Sandakan, Lahad Datu dan sekarang sampai ke Tawo. Bukan sekadar konsert. Ada pelbagai aktiviti, sukan rakyat, pertandingan seisi keluarga, Zumba, Meet and Greet, Sabah FC, ratusan vendor serta persembahan artis-artis hebat. Untuk Tawo, sebuah Nissan Navara 2017 full spec 4x4 kini menanti.
4: Jumpa kami dari 11 hingga 16 September di Padang, Bandaran Tawo.
3: Gegar Sri Semantan 4.0 Tawo.
4: 6 hari penuh kemeriahan. Yang

0: berhormat Tio Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dilumati. Merdeka, merdeka, merdeka.
2: Malaysia, Malaysia.
3: Tak tahu,
4: tak tahu,
3: tak tahu.
4: Tanyalah Mr. B.
3: Tak tahu,
4: tanyalah Mr. B.
5: Man.
6: Oi.
5: Itulah kawan ku ni kan, dia baru pindah bah. Di taman perumahan.
6: Taman perumahan lah.
5: Kan.
6: Tapi bukan satu taman dengan dengan Nazalah.
5: Dan. Oh, sebab okay, dia ni bertanya bah, macam mana ya dia mau hidup dengan jiran-jiran yang baru ni kan?
6: Betul.
5: Untuk dia menjaga hubungan kan. Hmm. Yalah, baru memulakan hidup kan dengan jiran-jiran yang baru ni. Macam mana ya Man?
6: Itulah. Jadi macam mana tu, Mr. B? Mungkin ada pengalaman.
7: Ya, betul betul.
6: Pindah pergi taman baru. Kadang-kadang kena transfer, berpindah kan.
7: Dia banyak tips kita boleh buat ni dalam 20 slot ni pasal jiran.
6: 20 slot ya. Okey.
7: Jiran ni sebenarnya adalah mereka yang tinggal 40 rumah kanan, kiri, depan, belakang daripada rumah kita. Itu dianggap sebagai jiran. Jadi di antara salah satu cara untuk kita kenal jiran-jiran kita, sebab sekarang ni tak macam dulu. Sekarang trend kita kalau balik kerja terus tutup pintu.
6: Betul.
5: Betul.
7: Kalau dulu-dulu kita ada masa kan, minum kopi-kopi. So ulama ajarkan kita, di antara cara untuk kita mengenali jiran-jiran kita, salah satunya kaum lelaki dianjurkan untuk sembahyang berjemaah di masjid.
6: Oh ya, betul.
7: So bila mana kita sembahyang dalam satu saf yang sama, di situ kita akan mula kenal mengenal kan. Kita ada sebab bertemu, kita akan dapat berjumpa lebih kurang 5 kali dalam sehari. So itu antara cara untuk kita mengenali dan merapatkan diri dengan kita punya jiran-jiran lah.
6: Betul.
7: Yang kedua adalah dengan kita biasakan untuk memulakan bagi salam dengan kita punya jiran-jiran. Contoh dia bermuslim, kita bagi salam. Kalau jiran kita tu jiran yang bukan Islam, bagi salam dengan kita, boleh tak kita jawab? Ulama bincang, kalau jiran kita yang bukan Islam bagi salam dengan kita, boleh kita jawab salam itu dengan salam yang sempurna. Kalaulah salam yang diberikan kepada kita tu dalam bentuk yang sempurna, maksudnya assalamualaikum, kita boleh jawab dengan waalaikumsalam. Sebab lafaznya itu sempurna, lafaznya jelas, maksudnya dengan niat-niat yang baik. Karena itu juga boleh untuk mengeratkan kita punya tali persaudaraan jiran-jiran kita. Ini di antara dua langkah lah yang mungkin kita boleh amal untuk kita memulakan kan.
6: Betul.
7: Memulakan hubungan dengan jiran-jiran kita lah, hubungan persaudaraan. Kalau pergaduhan tu nanti kita bincang di lain kesempatan macam mana untuk
6: meleraikan lah.
7: Meleraikan tu kan.
4: Tak tahu, tanyalah Mr. B.
8: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
4: Tak tahu,
3: tak tahu,
4: tak tahu,
3: tanyalah Mr. B.
4: Tak tahu,
3: tanyalah Mr. B.
0: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
9: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

Santai Petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.

Ya, lagu pembukaan retro kita bersama dengan Si Child dengan lagunya Tinggal Sayang Tinggallah Pujaan. 5.27 minit petang waktu ini. Assalamualaikum dan selamat petang. Salam Malaysia Madani untuk anda di mana juga anda layan terus Tawa FM, stesen pilihan anda. Terima kasih yang terus setia bersama-sama N di jam yang ketiga ini. Macam biasa kita masuk zone retro, lagu-lagu retro tempatan dan juga antarabangsa menghiburkan anda sehinggalah 7 malam edisi Selasa 15 September 2026. Dan terima kasih yang terus setia bersama-sama N dan juga lagu-lagu hiburan menemani anda. Dan terima kasih rakan-rakan yang sudah hantarkan salam ucapan juga petang ini menerusi WhatsApp Tua FM. Ada daripada Abang Timbul dari Rumah Tawau katanya, assalamualaikum, selamat petang buat semua. Waalaikumsalam. Katanya lagi untuk semua rakan-rakan Tua FM, selamat petang, dan buat DJ N selamat bertugas. Terima kasih. Okey. Daripada Salim Isa, teman kedua lah Datu, assalamualaikum, salam berhormat petang bertemankan N dengan pilihan lagu-lagu best. Terima kasih, mantap N. Tak lupa juga yang selalu layan Tua FM dengan kekasihnya. Siapa ni? Tua FM Firdaus dengan kekasihnya Monica, Bunga Albin, Gali-Gali, Lubang Francisco, Neni Kano selesai ni untuk N, Happy Conti dan Have a Nice Day. Mana satu ni girlfriendnya ni? Semua pula disebut ni. Fredos dengan kekasihnya Monica. Oh, si Monica lah. Oh, okey. Terima kasih Salim Isa. Jadil Sujaidil Bone, assalamualaikum DJN. Waalaikumsalam. FB on air di Conti. Terima kasih. Salam pada Kak Rima Saleh, Linda Kuna, Lan di Sarawak serta yang lain, rakan Facebook, rakan TikTok yang masih kenal dengan diri ini. Semoga ceria-ceria selalu untuk N. Terima kasih. Selamat bertugas. Terima kasih. Okey, nanti saya akan bacakan lagi salam-salam kiriman daripada rakan-rakan kita menerusi WhatsApp to FM. Layan terus di Ritma Petang bersama dengan Michael Bublé. Sway.

0: dan cuaca kering ni memang sangat sesuai lah, mm-hmm, mudah untuk kebakaran berlaku. Sumber betul, kepada kebakaran tersebut, uh-huh, sumber jerbu ni adalah berasal daripada aktiviti kawasan yang terbakar lah, uh-huh. Jadi menyebabkan asap tebal berlaku dengan bila ada tiupan angin yang maksud dia angin ni dia memang menghala meniup ke negeri Sabah uh-huh, hingga ke Tawau ni, uh-huh. Jadi kita boleh menerima, kita akan ni lah mendapat keadaan cuaca yang jerbu lah, uh-huh. Ya, tiupan itu akan membawa pencemar udara lah yang kita kenali sebagai jerbu lah.
1: Ya, betul. Dengarkan lagu-lagu retro setiap hari 5.20 petang sehingga 7 malam.

Yang lagi hiburan bersama dengan Dato' Sri Siti Nurhaliza dengan lagunya Diari Hatimu, lagu yang dipopularkan pada era akhir era 90-an lah ya, yang mana lagu ini menceritakan tentang kisah ataupun kisah percintaan, lagu balada yang emosional yang juga menjadi pilihan peminat muzik era pada tahun 90-an. Okey, menerusi ritma petang 5.40 minit petang waktu ini. Assalamualaikum dan selamat petang untuk anda. Terima kasih yang terus setia bersama-sama N menerusi ritma petang. Ada yang dalam perjalanan balik ke tempat asal masing-masing, rumah masing-masing, yang hantar anak, ambil anak balik dari sekolah kan, ataupun anda yang seharian bekerja, selamatlah berehat dan selamat tiba ke destinasi masing-masing. Terima kasih rakan-rakan yang sudah hantarkan lagi salam ucapan menerusi WhatsApp to FM daripada Kano Salasaini Tomako Dua lah Dato. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Apa khabar? Sihat and sini. Salam ritma petang buat semua kawan-kawan yang sedang minum kopi. Albin Nagir, Salim Salasaini, Friends, Kera, Momera, Fredus Family, Cikgu, dan juga untuk DJN, selamat berkonti. I love to FM. Mantap, baca. Terima kasih. Daripada Cik Smurni, Assalamualaikum DJN. Waalaikumsalam. Kalau balik kerja nanti hati-hati. Terima kasih. Lagu Dandut. Okey, daripada Faldi Sari, Assalamualaikum dan selamat petang buat semua pendengar to FM yang lama dan baru. Terus lain ritmo petang bertemankan DJN. Terima kasih. Okay, itu antara kiriman daripada rakan-rakan kita menerusi WhatsApp to FM.

Baik, kita teruskan lagi hiburan menerusi ritma petang kita, lagu bersama dengan Kenny Remy Martin dengan lagunya Suratan Atau Kebetulan. Menerusi ritma petang, Tua FM, pilihan anda.

perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

0: Mestilah, kan aku selalu dengar lagu-lagu retro.
1: Dengar di mana?
0: Dengarkanlah lagu-lagu retro setiap hari 5.20 menit petang hingga 7 malam, pastinya di Tawau FM. Pilihan

Ya, Ritma Petang Tu FM, pilihan anda lagu hiburan tadi bersama dengan Anis Suraya dengan lagu yang Selamilah Hati Ini. 5.53 minit petang waktu ini sebagai panduan kita bersama masuknya waktu Salat Fardu Maghrib bagi Zon 3 Ladatu Sila Bukan Kuna, Sahabat Sempurna Tungku dan juga bagian Tor Timur adalah pada pukul 6.07 minit petang, dan bagi Zon 4 iaitu Bandar Tawau, Balong, Merotai, Kelabakan dan juga bahagian Tawau Barat, Solat Fardu Maghrib 6.10 minit petang. Okey, ini satu yang nak kongsikan kepada anda sebelum kita beribu lagi dengan lagu-lagu hiburan retro yang seterusnya. Sambil-sambil tu anda boleh hantarkan salam-salam juga ucapan menerusi WhatsApp kita di 019-490-3838. Nah, sekarang ni masih lagi juga kan musim jerebu, ada lagi yang ada yang tidak sihat, ada yang mungkin batuk kan, ada yang juga mata pedih, tekak kering, hidung berair, sakit kepala lah, badan cepat letih, ada yang loya juga, kulit gatal, susah fokus dan rasa tidak sedap badan. Sekarang ni pun kita masih lagi dalam keadaan jerebu, tapi kurang-kurang lah sudah kan, tapi asap daripada pembakaran merentas sepadan, tidak perlukan pasport untuk sampai ke sini ya. Jadi setiap kali berlaku kebakaran hutan dan tanah berskala besar di rantau ini, rakyat negara jiran turut berisiko menanggung akibat apabila asap di bawah angin merentas sempadan. Dan apa yang kita sedut bukan sekadar pokok hangit. Dalam jerebu ada partikel halus seperti PM2.5 yang boleh masuk jauh ke dalam paru-paru. Pencemaran udara bukan sahaja mengganggu mata, hidung dan tekak, malah boleh memburukkan asma serta meningkatkan lagi risiko masalah jantung dan juga paru-paru, terutama bagi golongan yang berisiko. Sebab itu memang mengecewakan apabila pembakaran berlaku di satu tempat kan, tetapi udara kotor dikongsi satu rantau. Yang membakar mungkin jauh, yang sakit kepala tu mungkin boleh jadi anak kita, yang semputu boleh jadi warga emas, satu nenek kita. Jadi yang terpaksa kurangkan aktiviti luar tu kita lah tu kan. Jadi ini bukan masa untuk kita menuding tanpa bukti kepada satu negara semata-mata ya. Tetapi pembakaran terbuka ni, kebakaran hutan dan pencemaran rentas sempadan memang perlu dipandang serius oleh semua negara yang menjadi puncanya. Dan udara bersih bukan kemewahan. Kita tidak sepatutnya perlu menutup tingkap untuk bernafas di negara sendiri. Jadi paling pentinglah kita kena masih lagi, bukan lagi masih, memang perlu jaga kesihatan, terutamanya mereka lagi yang ada masalah kronik dan juga golongan yang berisiko. Okey? 5.55 minit petang waktu ini, kita teruskan lagi beran menerusi ritma petang kita lagu bersama dengan Dato' Jamal Abdillah dan juga Dato' M. Nasir dengan lagunya Ghazal untuk Rabia.

Santai Petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7.

Santai Petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.

0: Ya, Ritma Petang tu FM, pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun pukul 6.08 minit petang. Sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi Bandar Tawau dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada pukul 6.10 minit petang. Okey, dan terus setia bersama-sama kami menerusi Ritma Petang, lagu-lagu hiburan retro. Kita akan kembali selepas azan maghrib nanti.
1: Kita lupa bahawa apabila tiba saat, Allah akan menjemput kita kembali bertemu dengannya. Allah panggil kita dengan panggilan yang sangat manja. Allah kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang aman tenteram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Marilah balik, kata Allah. Baliklah kamu bertemu dengannya dalam keadaan engkau redha balik, lagi diredhai. Siapa yang redha kita balik, siapa yang meredhai kita, Allah yang menanti. Allahu
2: Radio Malaysia Tawau FM, pilihan anda.
3: Sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi daerah Tawau.

0: الأكآب والبرص وسيئ الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Doa memohon tidak dihina dengan api neraka.

Wahai Tuhan kami, sebenarnya sesiapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sesungguhnya Engkau telah menghinakannya. Dan orang-orang yang zalim tidak akan

0: oleh seorang penolong.
1: Saudara yang dirahmati Allah, sekarang kita ikuti dan sama-sama mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim serta terjemahannya. Surah Ali Imran ayat 189 hingga 191. A'udzu

0: Sadaqallahul azim.
1: Dan bagi Allah jualah kuasa pemerintahan langit dan bumi, dan Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya, dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikir-mikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

Ritma Petang tu FM, pilihan anda lagu bersama dengan Tera Rosa dengan lagu yang Bunga Angkasa. 6.35 minit petang, lagu-lagu hiburan retro masih lagi menemani anda di Ritma Petang. Okey, dan bacakan lagi salam ucapan kiriman daripada rakan kita di WhatsApp Tau FM. Kita ada pada Makcik Suri Nurdin. Assalamualaikum DJN. Waalaikumsalam Makcik Suri. Apa kareba? Kareba my deceng. Betul kata. Terima kasih. Balik nanti, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Makcik Suri. Aiman di Taman Ria, salam kat DJM. Waalaikumsalam Aiman. Aiman ingin mengucapkan selamat petang kepada semua pendengar Tau FM, tidak kira di mana saja berada, dengan ucapan selamat petang. Yang memandu hati-hati, pastikan kalau belok tu pasanglah signal. Okey, terima kasih. Terima kasih juga Gika Bed dari Kunak, selamat petang DJ. Selamat petang juga. Terima kasih. Salam bercuti semua, semoga dilancarkan urusan dan dipermudahkan semua untuk family yang nun jauh di sana. Semoga sentiasa selalu. To my husband, happy birthday sayang Jack. Okey, terima kasih. Okey, daripada kawan-kawan kita yang menerusi WhatsApp Tawau FM. Baik, kita teruskan lagi bersama dengan Sheila Majid antara Anyer dan Jakarta.

0: Santai Petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
1: Ritma Petang.
0: Ya, Ritma Petang tu FM pilihan anda, 6.54 minit petang waktu ini. Okey, terima kasih untuk rakan kita Nisha Alisha yang sudah hantarkan salam ucapan lagi. Salam maghrib buat semua di mana pun berada. Semoga kita semua dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin. Dan terus FM mantap hingga ke 7 malam bertemankan DJ. And terima kasih Nisha. Juara Stangkin katanya, assalamualaikum, selamat petang, salam Ritma Petang, salam maghrib DJ and pendengar tu FM. Dan juga sampai ke penghujung siaran 7 malam, seperti sedap maklum tawa diriukan kehadiran penyaitan air yang penuh bertenaga. Okey, gegarkan padang bandaran dan happy konti DJS. Selamat bersiaran di samping keluarga tersayang walau di mana jua berada. Okey, terima kasih rakan-rakan kita yang sudah hantarkan salam-salam petang ini menerusi WhatsApp Tau FM. Okey, esok bercuti lah kan. Jadi selamat bercuti untuk anda. Esok adalah 16 September merupakan kita menyambut Hari Malaysia untuk 2026 ini. Jadi apapun, terus melangkah ke depan dengan iltizam untuk terus berkhidmat. Gitu, demi negara tercinta kita. Semoga negara kita Malaysia kekal aman, makmur dan berada di bawah perlindungan Allah SWT. Jadi selamat bercuti bagi yang bercuti dan raikan hari bermakna ini bersama keluarga tercinta anda. Okey, saya N, kurangkan manis salam minuman, lebihkan manis salam senyuman. InsyaAllah kita jumpa lagi semuanya. Assalamualaikum.

0: anda.
1: Terima kasih kerana mendengarkan Tawau FM sehingga 7 malam. Tawau FM,
2: radio pilihan anda.
3: Tawau FM.

Terpesona bulan sutena di simfoni tetap di hati. Sudah betul lagu ni kan. Kalau tengah drive tu jangan terleka pula, okey? Pastikan anda fokus dalam pemanduan. Baik, bagi anda di Kota Kinabalu, walaupun indeks pencemaran udara sudah mula turun dan keadaan semakin baik, tetap jaga kesihatan ya, terutama yang sensitif dengan keadaan udara. Teruskan berjaga-jaga dan banyakkan minum air. Kita teruskan dengan satu lagi lagu yang mungkin dekat dengan hati anda. Ini dia Hasrat daripada Amir Jahari. Teruskan bersama kami di Sabah FM Bagus Ba.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Dan Lan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melayu ke stadion mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
5: Selepas penat seharian bekerja, kini masanya untuk tenangkan fikiran dan jiwa dengan mendengar simfoni bermula 6 petang hingga 9 malam.

Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Allahu Akbar.

الفضيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله، aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu, ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu, ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu, kecuali kepadamu jua, ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
3: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: Augusta.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM. Tahap keselamatan perairan Sabah semakin diyakini masyarakat antarabangsa sekaligus membuka ruang lebih luas kepada perkembangan sektor pelancongan marin dan pelayaran negeri. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Dato' Johnston Bangkuai berkata keyakinan itu dapat dilihat menerusi penilaian semula nasihat perjalanan oleh beberapa negara antaranya Amerika Syarikat dan Australia. Beliau yang juga pengerusi Lembaga Pelancongan Sabah ditemui selepas pelancaran Sail Malaysia Cruising Guidebook 2027 di Kota Kinabalu. Pelabuhan Sabah menerima 19 kapal pos siaran dengan penumpang lebih 27,000 orang bagi tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Jumlah itu meningkat berbanding lebih 24,000 penumpang tahun lalu. Lebih 100 kawasan di Sabah dikenal pasti berisiko berlaku kebakaran susulan cuaca panas dan kering berterusan. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM Sabah, Muhammad Taqiyuddin Victor Dun berkata, pemantauan di kawasan terbabit kini dipertingkat bagi mengesan risiko kebakaran lebih awal. Semua balai bomba turut diarahkan memastikan keanggotaan, jentera, peralatan dan logistik berada pada tahap optimum. Muhammad Taqiyuddin ditemui selepas menjadi tetamu khas segmen Segar Lebih Menyegarkan di studio Sabah FM. Ibu bapa disaran membawa anak menjalani saringan awal masalah pembelajaran termasuk gangguan kurang daya tumpuan dan hyperaktif bagi membolehkan intervensi serta sokongan bersesuaian diberikan. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata saringan itu disediakan secara percuma termasuk penilaian psikologi dan terapi pertuturan oleh pakar Kementerian Pendidikan KPM. Ibu bapa yang mendapati perkembangan anak agak lambat atau menghadapi masalah pembelajaran digalakkan mendapatkan pengesanan awal bersama pakar. Sistem pangkalan data nelayan padan yang dibangunkan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM memperkemas pengurusan bantuan dan subsidi kepada komuniti nelayan di seluruh negara. Pengerusi LKIM Muhammad Faiz Fadzil berkata, pengintegrasian maklumat menerusi padan membolehkan pihak berwajib mengakses data nelayan secara lebih mudah dan cepat sekaligus mempertingkatkan penyampaian manfaat kebajikan kepada golongan sasar. Sebelum ini, bantuan kepada nelayan seperti tabung kebajikan, bantuan bencana, perumahan, subsidi minyak dan allowance sara hidup tidak diselaraskan melalui satu pangkalan data. Dengan adanya padan, data berskala besar komuniti nelayan dapat dikendalikan secara berpusat, sistematik dan selamat. Usaha membentuk institusi pendidikan tinggi yang cemerlang ilmu, nilai dan akhlak terus diperkuku menerusi sambutan Maulidur Rasul peringkat UMS 1448 Hijrah. Program menekankan penghayatan nilai amanah, integriti, ihsan dan pengurusan sumber secara berhemah. Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur berkata, sambutan Maulidur Rasul menjadi ruang kepada warga universiti menghayati pimpinan dan akhlak Rasulullah, sekaligus diterjemahkan sebagai amalan dan panduan dalam kehidupan serta tugas harian. Beliau berucap merasmikan majlis tersebut di UMS. Tahun ini sambutan diadakan tanpa perarakan sebagai langkah mengoptimumkan perbelanjaan dan mengurus sumber secara bertanggungjawab. Pendekatan itu tidak mengurangkan nilai sambutan, sebaliknya mencerminkan penghayatan konsep madani yang menuntut sikap bersederhana, bertanggungjawab dan berhemah. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: doucement.
1: Doucement.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telecom Department Line Control, Malaysia, Sabandar. Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan ada melayar. Kesedaran mereka terputus.
2: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
5: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang. Malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

kembali bersama Kak Haji dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, Kak Haji, terima kasih kongsi dulu info cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, yang mana dijangka berpetir, hujan lebat dan angin kencang berlaku di beberapa kawasan termasuk Kedah Batangan, Tongod, Pelupit, Lahdatu, Kelabakan, Beaufort, Pensiangan, Tambunan, Keningau, Membakut, Ranau, Penampang, Kota Kinabalu dan Papar sehingga 9 malam ini. Dan anda dinasihatkan supaya berhati-hati ketika berada di luar, elakkan kawasan terbuka dan peka dengan keadaan cuaca semasa. Apapun, anda boleh saja menggunakan aplikasi My Cuaca untuk mengetahui keadaan cuaca di tempat anda. Terima kasih, setia bersama Sabah FM Bagus Ba. Lagu ini untuk anda.

aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

hati-hati, jangan lupa untuk dengarkan Expand terbitan Section Hiburan dan Music setiap Selasa 8.30 malam. Tapi jangan lupa esok untuk bersama-sama dengan kami sama-sama memeriahkan sambutan Hari Mulia Sekolah Rakyat Negeri Sabah 2026, okay, di Sabah International Convention Center Kota Kinabalu bermula jam 8 malam. Ajak keluarga dan rakan-rakan untuk menyaksikan pelbagai persembahan kebudayaan dan artis tempatan yang pastinya akan menceriakan malam anda. Jadi kosongkan jadual, bawa semangat patriotik dan kita raikan Hari Malaysia bersama-sama, okey? 8 malam esok di SICC.

0: Assalamualaikum. Hai, sekarang ni kamu sedang mendengarkan rancangan terbitan Section Hiburan dan Music X-Band. So, episod kali ini bersama dengan kami iaitu kumpulan
1: Aras Bayu.
0: So, saya Kira, penyanyi Aras Bayu.
2: Saya Kimi, percussionist.
3: Saya Matt, pemain gitar.
4: Saya Bokjo, pemain flute.
0: So, lagu yang kamu dengarkan tadi tu adalah lagu Kurindam Jiwa, salah satu lagu klasik lah. So, lepas ni kami akan mendengarkan sebuah lagu yang sedih. Tapi kamu jangan sedih-sedih lah sebab ada Aras Bayu menghiburkan kamu semua. So, dengarkanlah lagu kami yang seterusnya, Jiwa Yang Bersedih.
5: Anda sedang mendengarkan X-Band.

0: Okay, itu dia lagu Pulang, lagu cover dari Insomniac. Kembali lagi dengan kami, Ras Bayu. Kami punya genre band ni more kepada folk pop lah begitu. Kami punya idola Feby Putri, punya lagu Potenti, Shogi Borneon, dan yang sewaktu dengannya lah.
1: Kalau macam Malaysia, Mavits. Siapa dengan Mavits?
0: Ya betul, Mavits.
1: Salah satu influence lah. Sangrawi, Ramaya.
0: Ya betul. Sedikit pengalaman pasal band kami ni. Kami pernah buat show di
1: record, punya record Desto.
0: Betul, di yang dibuat di Asia City.
1: Kota Kinabalu.
0: Pas tu ada juga satu kali kami perform di tempat si Kamagi.
1: Bukan Kamagi, Kamagi tu di Jepun.
0: Oh, salah. Jadi di mana? Di apa sudah nama tempat tu, di Penampang?
1: Kibabai.
0: Cuma Jepun. Ah, Kibabai. Ah, dialah tu. So, ya, sekarang ni kita dengarkan lagi. Jangan dulu kemana-mana. Kita sambung dengar lagu yang seterusnya. Terimalah lagu cover juga. Kembali pula.
2: Anda sedang mendengarkan X-Band.

0: Anda sedang mendengarkan X-Band.
1: Okay, lagu yang anda dengar tadi adalah lagu Kembali Pulang. So terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami ni dalam X-Band. Aras Bayu masih lagi di sini. Saya wakil kepada Aras Bayu ingin minta maaf lah sebab Ali band saya ni mungkin dorang ada masalah geografi. Mungkin ada masalah geografi, minta maaf lah. Kami minta maaf lah kepada penganjur yang pernah invite kami salah-salah sebut tadi. Minta maaf lah. Kami mau ambil geografi tes balik ni kali ya.
2: Nanti kalau ada
3: perkembangan terkini, kami sedang buat juga. Kami punya mini album kami, kami kasih komplit dulu lagu kami. So nanti kalau ada progres, sudah ada keluaran kapan, nanti kami akan info juga. Stay tune dengan Aras Bayu.
4: Yalah, nanti tunggu kami punya mini album keluar lah.
1: Oke. Okay, Bang Jo.
3: Nah, itu dia Bang Jo.
1: Abang Jo ini dia
3: pemalu
1: sedikit. Orang ini pemalu sedikit lah, dia cok introvert kan, jadi kadang-kadang suara dia boleh berubah-ubah biasa. Yeah. Lah. Abang Jo memang dia multi talented.
3: Terimalah.
1: Kau bukan rumah.
0: Anda sedang mendengarkan X-Band.

0: Ya, itu dia lagu Kau Bukan Rumah, lagu cover. Seterusnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak RTM sebab sudi jemput kami datang untuk buat ni session section hiburan dan music X-Band. Terima kasih juga karena anda sudi mendengar. Dan
1: harapan kami itu satu aja, kamu mengenali kami dengan lebih mendalam. Kami mau Aras Bayu ni dikenali wah, dikenali oleh semua orang, dikenali di mata dunia lah kalau boleh. Dan lagu-lagu kami itu orang-orang dengar, seorang macam, oi, sedap lagu-lagu dorang, siapa dorangnya gitu kan.
0: Okay. Ya, support lokal siapa lagi kan kalau bukan kita yang support-support kan. Itulah antara harapan kami lah. Kamu boleh search kami di TikTok, Instagram, Facebook. Instagram kami Aras Bayu, ARASBAYU. Jangan sambung space dia. TikTok apa sudah TikTok Aras Bayu juga, sama juga Facebook. So kalau kamu mau tahu perkembangan tentang kami punya band, stay tune, follow kami, jangan lupa nanti kami follow back.
1: Jangan lupa pula sebut satu lagi tuh, tahu kalau lupa sebut tuh. Alamak, kita ada YouTube channel
0: pula. Alamak. Oh, kalau kamu mau dengar lagu-lagu kami yang ada beberapa lagu juga yang kami rilis di YouTube, boleh search juga Aras Bayu.
2: Oke, salah dan silap daripada kami, harap maaf ya. Terima kasih.
1: Abang Joni dia macam pembicara pula. Abang Joni dia.
0: Iya betul. Dia pemalu lah.
1: Dia macam chameleon, mana macam tukar-tukar. Mana tukar-tukar.
2: Saya Jo, flute.
0: Saya Kimi, percussionist.
3: Saya Matt, pemain gitar.
1: Kita jumpa lagi. Mana tahu di masa akan datang, mana tahu mau dijemput lagi kan.
0: Ya, insyaAllah.
1: Okay, itu sajalah dari saya, Kira Aras Bayu.

0: Kota Belud. 101.5 FM.
1: Sebentar lagi, Utama 9 Malam.
2: Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah, SDCC, yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403. 088-369-403.

14 September 2014, Majlis Pelancaran Pro-2 Asia. Pada hari ini, dalam tahun 2014, perusahaan otomobil kedua, Pro-2, secara rasmi melancarkan model terbaharunya Pro-2 Asia dalam satu majlis di Pusat Convention Kuala Lumpur, KLCC Kuala Lumpur. Pro-2 Asia adalah kenderaan cekap tenaga AAV pertama negara. Ia mampu dipandu sejauh 21.6 km hanya dengan 1 liter petrol berbanding 17.6 km untuk model sebelumnya, Pro-2 Viva. Pro-2 Asia didatangkan dengan 4 varian pada harga bermula RM24,600 hingga RM42,530. Model ini mendapat sambutan luar biasa apabila

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Lancome, Sobri, Sebantu. Cari dalam sekarang!
3: Abang, kita ada masalah besar. Sambungan radio melayar. Kesedaran mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group. Baria.

0: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara di Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.

0: panas cuaca membadah. Baiklah, terima kasih buat rakan kita.
1: Assalamualaikum, selamat malam dan salam Malaysia Madani kepada anda semua yang mendengarkan di Sabah FM ketika ini di mana secara kamu berada. Baiklah, terima kasih buat rakan kita DJ Kakachi yang tampung bersama dengan anda semua bermula pukul 6 petang tadi dalam simfoni tetap di hati. Dan tadi anda juga dengarkan rancangan terbitan hiburan dan music X Band. Okey, baiklah, sekarang Hafrin akan temani anda sehingga pukul 12.30 malam nanti. Jangan tidur pasal esok kita cuti. Jadi bolehlah terus temani Hafina sehingga pukul 12.30 malam nanti. Memaksa sudah ni. Okey, baiklah kepada semua. Dengarkan terus Sabah FM. Bagus, Pak.

Kalau kamu merupakan pendengar baru di Sabah FM, okey, ini adalah segmen Waria, lebih lagu, lebih santai, dan dalam segmen slot kuasa tinggal 3 sehingga pukul 12.30 malam lah. Okey, slot kuasa 3 ni adalah tempat untuk kamu pendengar di luar sana untuk minta lagu. Okey, Hafrina, saya mau dengar lagu ini. Dan lagu ini ditujukan kepada siapa? Semuanya itu boleh kamu hantar di Facebook Sabah FM. Cari gambar Hafrina tu, di situlah kamu komen. Dan juga kalau tidak ada Facebook, boleh terus ke WhatsApp kami di 019-490-4848. Sebelum minta lagu tu, Hafrina punya pesanan buat kamu semua. Tengok-tengok juga lagu permintaan daripada kawan-kawan yang lain. Mana tahu tersama lagu kamu kan? Nah, rugi. Sudah satu slot kamu. Okey? Tengok-tengok juga. Kadang-kadang ada yang minta penyanyi yang sama tapi lagu berbeza. Hafrina hanya boleh mainkan satu saja tu. Tidak boleh main dua-dua lagu penyanyi yang sama. Tapi satu saja. Jadi kamu pilihlah. Sama ada kamu tukar lagu ataupun kamu hanya meminta satu lagu. Tapi kebanyakannya minta tiga. Ada juga dua. Ada juga yang mungkin dia mau bagi peluang kawan-kawan yang lain kan, dia minta satu saja. Tapi apapun, semoga terhiburlah dengan pilihan lagu-lagu daripada rakan-rakan kita di luar sana. Yang penting bukan lagu yang berulang. Jaga kamu. Okey. Pasal hari Isnin Hafrina juga, Isnin lalu, lepas tu hari kemarin pun Hafrina juga, hari ini pun Hafrina. Jadi Hafrina hafal tu lagu-lagu yang berulang. Okey. Baiklah kepada anda semua, teruskan bersama seperti biasa tempat pukul 10 malam nanti. Kita ada berita sama FM dan selepas Hafrina akan bersama lagi, kita akan kongsikan beberapa info dan juga kita teruskan hiburan dengan lagu-lagu pilihan pendengar untuk malam ini. Teruskan bersama Sabah FM. Bagus banget.

0: 10 buah lagu anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Bukan Milikmu, Rusdi Shah. Komposer Rusdi Shah dan penulis lirik Black.
1: Biarlah.
0: Harapan, Maximus J. Komposer dan penulis lirik, Maximus J.
1: Semarakan harapan, meski jiwamu berkotak.
0: Bahagia Tanpamu, Kahira Maisara. Komposer dan penulis lirik, Edwin Abo.
2: Kau fikir diriku permainan, semudahnya pergi dan kembali.
0: Lumangad Oko Dika. Renal Guntabit, komposer dan penulis lirik Renal Guntabit.
1: Tuhan, jangan biarku merasa rasa sakitnya seperti.
0: Yang satu, Moses Brian Clay, komposer Don, dan Moses Brian Clay, penulis lirik Don.
1: Kau hadir saat ku mencari.
0: Mungkin Hari Esok, Queen Nera, komposer dan penulis lirik Clarence Elias Bob. Bintang Menemani Bulan, Adli Nicholas, komposer dan penulis lirik Adli Nicholas. Memori, Felix Agus, komposer dan penulis lirik Jun Jun.
1: Memori bersama kita raih.
0: Mawar Merekah, Dangmar Eza, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar. Bukan Mata, Narcissus Justin Misin, komposer dan penulis lirik Narcissus Justin Misin.
1: Bibir tersenyum namun hati menangis.
0: Lagu manakah yang bakal dinobatkan sebagai juara? Nantikan 26 September 2026 ini, hari Sabtu pukul 8.30 malam, bertempat di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Sabah. Datanglah ramai-ramai, semua dijemput hadir.

0: untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah, SDCC, yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.
2: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: perhatikan tu.
1: Baik kepada anda semua, bagi mengurangkan pendedahan kepada kualiti udara yang tidak sehat, KKM menyarankan agar orang ramai kita semua ni mempraktikan 7 langkah pencegahan utama lah. Antaranya kekalkan hidrasi tubuh, pastikan meminum air kosong secukupnya, sekurang-kurangnya 8 gelas sehari, dan jangan terlalu lebih juga lah kan. Okay. Dan juga hadkan aktiviti luar, kurangkan keberadaan dan aktiviti fizikal di luar rumah atau kawasan terbuka buat masa ini. Dan kalau boleh gunakan pelitup muka spesifik, yang mana pemakaian penutup muka jenis N95 atau P100 adalah amat digalakkan sekiranya urusan di luar tidak dapat dielakkan. Dan pastinya jaga juga kebersihan diri, segera bersihkan tangan dan muka menggunakan sabun dan air bersih setiap kali selesai melakukan urusan di luar lah. Okay, ya dalam rumah tu jangan lupa balik-balik kan. Okay, tapi perlu mandi. Okay, dan juga lagi kawal kualiti udara dalaman, yang mana pastikan di dalam rumah pun sentiasa bersih. Penggunaan alat pendingin hawa dan penapis udara juga adalah amat disarankan ketika inilah. Dan elakkan pencemaran tambahan seperti pencemaran udara di dalam kediaman, terutamanya amalan merokok yang membahayakan kesehatan paru-paru, sesi keluarga. Dan juga aktifkan kitaran udara dalaman kenderaan. Jadi ketika memandu, gunakan pendingin hawa dan pastikan fungsi kitaran udara dalaman recirculation mode, dan diaktifkan bagi menghalang asap dari luar menyerap masuk. Tapi kalau anda ataupun ahli keluarga mengalami sebarang gejala seperti batuk berterusan, tekak perit, mata pedih ataupun sesak nafas, segera dapatkan rawatanlah di fasiliti kesihatan yang berhampiran. Sebab apa, kesihatan anda adalah keutamaan. Okey, sama-sama kita jaga kesihatan sekarang ni. Baiklah kepada anda semua, teruskan bersama seperti biasa tepat pukul 11 malam nanti kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur, dan selepas itu kembali lagi dalam varian lebih lagu, lebih santai.

untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

0: SECOM atau Eastern Sabah Security Command ialah agensi keselamatan yang menyelaras operasi di zon selamat timur Sabah bagi melindungi kedaulatan dan keselamatan negara. Visinya adalah untuk memastikan kawasan timur Sabah kekal selamat, aman dan berdaulat bagi mencapai misinya untuk menyelaras operasi keselamatan secara bersepadu dan berkesan antara semua agensi. Matlamat penubuhannya adalah untuk menangani ancaman keselamatan, mencegah jenayah rentas sempadan serta melindungi rakyat dan kepentingan negara.
1: Hey, what's up semua? Saya Ben Zulu. Teruskan

0: sebuah lagu anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Bukan Milikmu, Rusdi Shah. Komposer Rusdi Shah dan penulis lirik Black. Semarakkan harapan Miximus J. Komposer dan penulis lirik Miximus J. Bahagia Tanpamu, Kahira Maisara. Komposer dan penulis lirik Edwan Abo. Lumangad Okodika, Renal Guntabit. Komposer dan penulis lirik Renal Guntabit. Yang satu, Moses Brian Clay, komposer Don. Dan Moses Brian Clay, penulis lirik Don.
1: Kau hadir saatku mencari.
0: Mungkin Hari Esok, Queen Nera, komposer dan penulis lirik Clarence Elias Bob. Bintang Menemani Bulan, Adli Nicholas, komposer dan penulis lirik Adli Nicholas. Memori, Felix Agus, komposer dan penulis lirik Jun Jun. Mawar Merekah, Dangmar Eza, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar.

0: Ivan Mata, Narcisius Justin Misin. Composer dan penulis lirik Narcisius Justin Misin.
1: Bibirku senyum namun hati menangis.
0: Lagu manakah yang bakal dinobatkan sebagai juara? Nantikan 26 September 2026 ini, hari Sabtu pukul 8.30 malam, bertempat di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Sabah. Datanglah ramai-ramai, semua dijemput hadir.

0: sebentar lagi. Utama 11 malam.
1: Baguslah.

Baik, sampai sini pertemuan kita untuk segmen Varia Lebih Lagu Lebih Santai. Dan selamat menikmati cuti umum anda pada hari esok, dan selamat menyambut Hari Malaysia kepada semua. Ingat untuk kibarkan jalur gemilang tidak semestinya pada gemilang pada bulan kebangsaan dan juga Hari Malaysia sahaja, tapi kibarkanlah setiap hari, tanda kita menunjukkan rasa cinta kepada negara. Dan jangan lupa juga kibar setiap hari, kibar setiap bulan, tapi jangan lupa untuk tengok-tengok juga bendera tu. Kalau sudah lusuh, tukar kepada yang baru dan lupuskan yang lama dengan cara yang betul. Okay? Baiklah kepada anda semua, kita dengarkan lagu ini, lagu permintaan yang seterusnya yang sempat Hafrina mainkan, dan kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum, selamat malam, bye-bye.

0: audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
1: Merenung keluar jendela.
0: Dengan Sabah FM di saluran MyFreeView 700.

0: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam. Ini adalah Radio Sabah FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat. Selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang. Jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.

persembahan Arif Sariwatan dengan anak Malaysia memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani. Selamat Hari Malaysia 2026 untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih Reza yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya kita buka lembaran hari baru Rabu 16 September 2026, 4 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, dengan segmen Nasional Game Buruh Hantu. Segmen nombor 1 tengah malam anda. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana kehidupan anda semalam? Semuanya okey? Semua berjalan dengan lancar? Saya mengharapkan dan juga saya mendoakan agar anda terus kekal sihat. Jaga kesihatan baik-baik, jaga makan, jaga kesihatan. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Kalau semalam kecewa, mudah-mudahan hari ini bahagia. Kalau semalam bahagia, mudah-mudahan tambah bahagia hari ini, insyaAllah. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi-frekuensi Nasional FM seluruh negara. Termasuklah frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. MyTV 701 Astro 869. Juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini melalui RTM Click. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar-pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya untuk tengah malam sampai pukul 6 pagi. Geng apa dia? Geng Buruh Hantu. Ramai yang bercuti, ramai yang tak bekerja, ramai yang off day, ramai yang public holiday. Kalau bercuti, kita boleh layan Nasional Geng Buruh Hantu sampai pagi, 12 malam sampai pukul 6 pagi, dengan lagu-lagu terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar sahaja yang saya berikan untuk anda. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda sampai 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang ramai tunggu-tunggu, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi baju katil, daripada komposernya Steven Victor Tellerico, Aerosmith dengan Dream On. Terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Wan Nafis lirik oleh Nur Hayati. Bumi Putar Rokus. Aku hanya serangga. 12.27 minit tengah malam. Semangat-semangat terus. Sebenarnya dengan Hari Malaysia. Nah, hari Rabu hari ini kan. Jadi Rabu yang semangat, Hari Malaysia yang semangat. Semua orang punya tujuan yang indah. Tapi prosesnya bukan mudah ya. Jadi teruslah melangkah dan juga tetap percaya bahawa langkah kecil kita yang kita doakan dan juga kita usahakan setiap hari tidak akan pernah sia-sia. Mana ni geng-geng baru itu? Lampulkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Ya, juga di Instagram dan juga live TikTok. Seketika nanti ya. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan juga Raja Permaisuri Agong Raja Zahid Sofia menzahirkan ucapan selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat negara Malaysia. Jadi menerusi hantaran di Facebook, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar Seri Paduka Baginda berdua turut mendoakan agar Malaysia sentiasa berada dalam limpahan rahmat dan juga keberkatan Allah SWT, dikurniakan keamanan yang berpanjangan serta dilindungi daripada segala bentuk musibah. Jadi Sultan Ibrahim turut menzahirkan rasa syukur atas nikmat berpaduan dan juga keharmonian yang sekian lama terjalin dalam kalangan rakyat berbilang kaum serta menjadi asas penting kepada kekuatan dan juga kestabilan negara. Jangan lupa terus kibarkan jarum gemilang, tanda kecintaan kita kepada negara kita. Selain daripada Hari Kemerdekaan, Hari Kebangsaan kita yang kita sambut setiap 31 Ogos yang setiap tahun, kita kena ingat juga bahawa 16 September hari ini merupakan hari yang bersejarah untuk negara kita. Pembentukan Malaysia, penyertaan Sabah, Sarawak, Singapura pada 16 September 1963. Namun begitu, Singapura mengambil langkah untuk keluar dari Malaysia 2 tahun kemudian. Tapi tak apalah. Dan selepas itulah kita terus membentuk Malaysia bersatu padu, aman damai, makmur sejahtera. Kita membentuk ekonomi negara kita bersama-sama. Kita dapat lihat dari satu dekad ke satu dekad. Kalau tanya orang lama-lama, tanya atuk nenek moyang kita yang melalui proses ini, dia pasti bercerita tentang keadaan Malaysia pada tahun 1957, tahun 50-an, 60-an, 70-an, 80-an, 90-an. Dan anda juga telah pun merasainya, bagaimana perubahan negara kita. Semuanya kerana apa? Semuanya kerana perpaduan yang kita bentuk bersama-sama. Tak kira bangsa, tak kira agama, kita bersatu padu untuk membentuk Malaysia yang makmur sejahtera, aman damai, juga maju. Yang sedang memandu, selamat memandu. Mungkin ada juga yang mengambil kesempatan untuk pergi bercuti seketika kan. Hari itu, masa Hari Kebangsaan hari itu tak dapat cuti. Hari Malaysia dapat cuti. Mungkin nak bawa cuti keluarga pergi bercuti. Short vacation kata orang tu. Nak healing-healing bersama dengan keluarga. Jadi berhati-hati di jalan raya. Yang memandu, pemandu-pemandu teksi, pemandu grab, abang-abang lori, berada-berada bas juga, ikut peraturan jalan raya seperti biasa. Jangan laju-laju. Saya akan laporkan kepada pihak yang berkuasa kalau nampak anda laju, sebab saya sedang memantau anda. Saya ada mangkuk ajaib. Jangan main-main. Terus beribun lagi menerusikan lagu ini, Butterfly dengan Syurga Idaman. Terus layan, terus dengarkan Nasional Keberuhatu di Nasional FM. Luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Jun Alif Zai Alif.

sekali fahamkan si jantung hati. 12.41 minit tengah malam. Buat warga Sarawak, jangan lupa ya, untuk memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026 Peringkat Kebangsaan di Pusat Konvensyen Borneo Kuching, Sarawak. Dan untuk hari ini, pelbagai acara menarik yang menanti anda di Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Datang beramai-ramai memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim juga dijangka akan membuat beberapa pengumuman sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Perkara itu dimaklumkan Jurucakap Kerajaan Madani Dato' Sri Fahmi Fadil kepada pemberita selepas menjadi tetamu di Konti Sarawak FM RTM Kuching. Ada beberapa pengumuman yang Perdana Menteri bakal umumkan suatu acara pada 16 September pada sebelah malam di BCCK. Namun begitu, beliau juga yang Menteri Komunikasi tidak menjelaskan lebih lanjut lah mengenai perkara yang bakal diumumkan Perdana Menteri. Mengulas mengenai sambutan Hari Malaysia 2026 di Sarawak, Dato' Sri Fahmi menyatakan sambutan di negeri itu tahun ini amat signifikan. Jadi pengumuman apakah yang bakal diumumkan oleh Perdana Menteri? Ramai rakyat Malaysia tertanya-tanya. Nantikan malam nanti, saksikan di TV1, insyaAllah kami bawakan secara langsung. Juga ucapannya kami bawakan di Nasional FM juga. Jadi apakah pengumuman penting itu? Ramai rakyat tertanya-tanya kan? Ramai rakyat Malaysia, apa? Mudah-mudahan perkara-perkara yang baik. Mudah-mudahan ada berita gembira untuk seluruh rakyat Malaysia. Kita doa sama-sama, insyaAllah. Geng-geng berhantu, mana anda semua? Diana, Rosidiana juga terus hadir dari Kumang, Sarawak. Cik Bagi dari Kelab Sawit Kulai Johor. Isof Terengganu, Mona Rahim Cuma Perak Itacho dari Ipoh, Abang JJ Gemas, Nur Azila juga turut hadir, Abdul Jalil Tahir, Marfuan Panlan, Muhammad Faizal Mustafa, Razak Balangi. Rata-rata rakan-rakan di Facebook yang melaporkan diri mengucapkan selamat Hari Malaysia. Anok Ferda ada dari MSC SM Asiasian 10 Taman Selaman Bandar Baru Bangi, UPS dari Kuala Terengganu, Bida dari Salju Iskandar Puteri Johor, Intan Hamid, kita ada Muhammad Jasni Moon, Syah Syaz, Yasmizi Abdullah dari Puchong, kita ada juga Mazliza Wati Misran ataupun Kak Mas dari Kota Rembau Negeri Sembilan, Dayang Heda, Razak Balangi, Jamal Aloha, Zai Zurani Temeloh, Virginia Vanessa, Ila Enriquez, Syah Putra Mesin Johor, Mazlan Maria Kota Baru, Marsal Saleh, kita ada Ita Rosaya Sumandak Sabah, hadir Princess Subia Bia Salung Jaya Semarahan Sarawak, Muhammad Rabah Iman. Dia kata marilah kita sama-sama jaga negara kita. Meru Kelang hadir, Nida Wahida, Jordan Jimmy Tangai dari Singapura, Ahmad Nur Amri, Tia Datuk Arin, Asani Patola, Lin Roslinda, Pak Su Omar juga terus bersama-sama, Cik Zamani, Cik Awang. Dia kata salam GBS Setiu hadir. Terima kasih yang hadir melalui Facebook rasmi Nasional FM. Di live TikTok, mana rakan-rakan saya di live TikTok? Jom sama-sama memeriahkan live TikTok. Sama-sama kita bersembang dekat live TikTok kan. Kita layan lagu-lagu terbaik. Terus beribu lagi. Ekspedisi dengan sudah sampai sini. Saya harapkan pemandu-pemandu se-Malaysia yang mana dah sampai tu ucap syukur, alhamdulillah. Yang belum sampai, luncur terus. Tapi kalau mengantuk seperti biasa, cari kawasan rehat dan rawat. Jangan teruskan pemanduan kalau mengantuk. Ubat mengantuk adalah tidur sebenarnya. Luncur sampai pukul 6 pagi, berteman dengan pemilik suara ini, Nun Ali Zaid Ali.

0: kita tidak kira apa bangsa kita dan kita berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Scorpion dengan Black Crown. Satu dua minit pagi. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi pendengar Nasional FM. Selamat Hari Malaysia 2026, 16 September. Ada yang menyambut hari lahir hari ini kan? Sangat-sangat istimewa tau siapa yang menyambut hari lahir hari ini. Senang diingat. Hari Malaysia je hari lahir anda. Jadi selamat hari lahir untuk anda. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. Baik, selepas jerbu membaik, semakin baiklah. Di Sarawak, di Sabah kan, kini jerbu melanda semenanjung Malaysia pula. Banyak negeri yang mencatatkan bacaan yang tidak sihat, antaranya negeri Johor, negeri Sembilan, Kuala Lumpur, di Perak, Pulau Pinang juga, termasuklah di Terengganu dan dua tempat di Pahang. Dan untuk negeri Terengganu, Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu JPNT mengarahkan semua sekolah di negeri itu mendangguhkan sebarang aktiviti luar berkuat kuasa sederhana. Jadi pengarah JPNT Kamsa Kamal Muhammad menyatakan ia susulan peningkatan bacaan indeks pencemaran udara IPU yang melebihi 150 di tiga stesen, iaitu Paka, Kuala Terengganu dan juga Kemaman. Beliau berkata aktiviti yang ditangguhkan termasuklah program sukan, kurikulum pendidikan jasmani, perkemahan, lawatan, rekreasi, aktiviti air sehingga tempoh yang akan dimaklumkan. Jadi sebagai langkah keselamatan sebenarnya, pihak kementerian arahkan semua aktiviti luar ditangguhkan sehingga kualiti udara kembali pada tahap selamat ya. Pihak sekolah perlu sentiasa memantau bacaan IPU serta perkembangan udara semasa menerusi sumber rasmi yang berkaitan. Jadi sekiranya terdapat murid ataupun warga sekolah yang mengalami gejala tidak sihat, tindakan segera perlu diambil seperti rawatan sewajarnya. Dia bukan saja Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu, pada saya semua Jabatan Pendidikan di seluruh negara yang sedang memantau pada ketika ini. Dan pastinya Jabatan Pendidikan Negeri yang mengalami jerbu akan menerima arahan yang sama dan juga menangguhkan semua program sukan, kurikulum pendidikan jasmani, perkhemahan, lawatan dan sebagainya ya. Jadi pantau anak-anak kita, jangan lupa minum air, suruh anak kita minum air, dan gunakan aktiviti di luar rumah, terutama bagi anak-anak ataupun warga emas yang ada asma kan, itu lagi bahaya. Mudah dan juga cepat mengalami simptom-simptom jerbu. Terima kasih untuk geng-geng berhantu yang terus kekal setia. Ada Nur Isa, ada Solehadin, Khatijah Syari dari Gerik melaporkan diri. Mana dia geng-geng berhantu di live TikTok. Okay, jom semarakkan Hari Malaysia menerusi lagu ini. Lagu daripada komposernya Kamal Maidi, juga lontaran suara Kamal Maidi dengan Hari Malaysia 6.

sebuah lagu dalam filem Would You See Dosti Karoge. Oh My Darling, paduan suara Alicia Cina dan juga Sonu Nigam membawa kita ke 1:28 minit pagi waktu ini. Ada yang baru bertembakan nasional yang baru itu. Ada yang baru bangun tidur. Terlelap tadi bang, sementara nak tunggu pukul 12. Tapi rupanya terlajak terus, tapi tak apalah. Jadi selamat pagi untuk yang baru bersama-sama dengan saya. Jadi kita luncur sampai pukul 6 pagi. Baik, ini sangat-sangat penting sebenarnya, mengenang sejarah. Apatah lagi sejarah pembentukan Malaysia juga akan diketengahkan menerusi pameran sempena sambutan Hari Malaysia 2026 di Plaza Merdeka Kuching, Sarawak. Jadi pameran yang berlangsung sehingga hari ini 16 September dibuka kepada orang ramai dari 10 pagi hingga 10 malam. Timbalan Pengarah Bahagian Komunikasi Visual dan Seni Reka Jabatan Penerangan Malaysia Nur Azdi Muhammad Nur Azian menyatakan pameran berkenaan membantu masyarakat khususnya generasi muda memahami perjalanan pembentukan Malaysia serta peranan setiap wilayah. Dan kita mahu sebenarnya, sejarah ini terus kekal mendekati generasi kali ini ataupun generasi muda, sebab pameran ini sangat penting kerana ia bukan sekadar memaparkan sejarah saja, tapi ianya juga membantu kita memahami perjalanan menerusi masa, bagaimana setiap wilayah mempunyai tempat dan juga peranan yang penting dalam pembentukan Malaysia. Jadi anak muda kena tahu sejarah ini, sangat-sangat penting. Boy Tobing, selamat pagi Boy Tobing. Kita ada Muhammad Fikri, Lavender Girl, Caramel Latte, ada Faz, Azrina Ahmad, Zarina Ina, Putri Delisha, Kak Yati, Gedung Jualan Kak Siti, Cik Naulia, Faisal JB, Kak Yana merupakan diri. Boys 74 dari Penang, Ina Ina, Aini dari Dungun, Arman Man yang sedang meronda di Lembur Raya WCE bersama dengan rakan-rakannya, Faiz Aidil Abdullah. Selamat meronda ya. Kini salam saya kepada kawan-kawan anda semua. Dan Nur Cahaya dari Perlis, Zaketian, Pengemis Cinta, Aran Burger, Geni, Dry Penang, Dolia, Ramli, Maziha, Pian, Zainu, Mesara, Kupu-Kupu Beracun, Zaini, Omar, Itachot, Rohayati, Nayan. Ada juga Klasik tu, Green Tea, Pok Kerry, Zai, Meggan, Susana Ahmad, Don Ryan. Oi, ramai. Ini semua geng-geng cuti ke? Zabeda Yaya, Yong Iza, Brother Naim, Alifah Imani, Remy 78, Idah Khairi, Pasir Mas, Fisa Bililah dari Tiram Johor, Nur Julai, Pak In Bergesa Bedi Baling, Zamani Ismail, Dusafah Marwah, Abang 30 Sen, Kio Kosan lagi. Kita ada Fiza Riza juga, EG, Tun Sri Sa'dun, Putri Lilin, merupakan diri, Anis Arbini, dia kata salam satu Malaysia. Oh, ramai yang melaporkan diri. Yusuf MC Perlis luncur terus. Rohani 3 Ainul. Rata-rata rakan-rakan kita di live TikTok juga mengucapkan salam satu Malaysia dan juga selamat Hari Malaysia. Jadi terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia. Tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak yang saya bawakan dari jam 12 malam tadi. Masih 1:30 minit pagi. Seperti biasa, kita akan didengarkan ataupun dihiburkan dengan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Ada yang katanya yang tak sabar nak menangis dia bang. Semalam dah menangis, hari ini nak tambah menangis lagi. Kalau boleh jangan hari-hari menangis. Kalau hari-hari menangis jadi Kasim Selamat nanti. Cuba tengok cerita ataupun filem Kasim Selamat kan. Dia hari-hari menangis, pagi, petang, siang, malam, tanya menjadi buta. Jangan begitu, jangan begitu. Mungkin ada yang kecewa dalam hidup, ada kekecewaan yang melanda anda. Tapi percayalah, kekecewaan itu akan digantikan sebuah kebahagiaan di masa akan datang. Percaya dan yakin. Ada yang terkenangkan kenangan manis sambil tersenyum, kenangan pahit yang boleh membuatkan kita rasa luka lama berdarah kembali. Tapi yang paling penting dari kenangan manis dan pahit itulah kita mengambil pengajaran dan juga pembelajaran dalam hidup. Kerana setiap kenangan akan tinggalkan kita sebuah pengajaran yang mengajar kita tentang erti kehidupan, mengajar kita tentang erti kedewasaan, yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan insyaAllah di masa akan datang. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Ajay, lirik juga oleh Ajay.
Lontaran suara Ajay dan juga Nurul, Aku Cinta, Aku Rindu. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburu Hantu di Nasional FM.

0: saudara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asli atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: Ini tiba masanya. Zon.

lagu dan diri ciptaan Mala Data dengan sayangku. Mana geng-geng burung hantu yang saya sayangi? Ramai lagi yang tak masuk live ni. 1:56 minit pagi waktu ini. Baik, sebenarnya Semenanjung Malaysia pula dilanda jerebu ni. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Villa Shah menitahkan masjid di seluruh negeri Pahang melaksanakan solat sunat hajat bagi memohon hujan serta rahmat daripada Allah SWT susulan keadaan jerebu dan juga peningkatan indeks pencemaran udara IPU di beberapa kawasan negeri Pahang. Jadi baginda bertitah usaha berkenaan merupakan ikhtiar umat Islam untuk memohon pertolongan dan rahmat Allah SWT agar diturunkan hujan yang dapat membantu mengurangkan keadaan jerebu serta memperbaiki kualiti udara. Jadi rakyat Pahang, khususnya umat Islam, diharap bersama-sama berdoa agar Allah SWT menurunkan hujan yang membawa rahmat, membersihkan udara dan juga mengakhiri keadaan jerebu yang sedang melanda di beberapa kawasan negeri Pahang. Bukan saja di negeri Pahang, seharusnya dilakukan khususnya bagi negeri-negeri yang dilanda jerebu pada waktu ini kan. Dan tengok juga keadaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di Kuala Muda, Sik, Ian, Bendang, Baling dan juga Padang Teram, Pulau Pinang di seberang perai utara, Barat Daya, Timur Laut dan juga seberang perai tengah, Perak di Mualim, Pahang di Pekan, Kuantan dan juga Raub, Selangor di Hulu, Selangor dan juga Gombak, termasuklah di wilayah Persatuan Kuala Lumpur, Sarawak di Bintulu, Miri, Beluru dan juga Marudi, Limbang, Mukah, Betong, Kabung dan juga Pusah, Sariki, Sibu, Selangor, Kapit. Di Sabah pula di pedalaman Kuala Penyu, Beaufort, Sipitang, Membangkut, Keningau dan juga Tambunan, Pantai Barat di Kudat, Sandakan, Kinan, Batangan, Pahitan dan juga Labuk, termasuklah di Sugut, Tawau dan juga Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Geng-geng berhantu Lapendos katanya on the way ke selatan. Abang Lori pam-pam-pam kasih hon satu kali lah. Black Ants, kita ada Miza Hotel Lama 3, Gang Rainbow, Junada Kamarin, Nur Sirun dari Kangar Perlis, Nur Bineng, Snow Seperti Salju, kita ada Nella Iridina, Hang Setia, Aizah Suri Maci dari Melaka, Siti Fatima, Manai FC, Zamza Wawi, Putri Farisha, Daya Hassan, Saima Isa, Ati Azriati, Ati 80, Anwar Rashid, kita ada Alimah Hamad, kita ada Miss Strawberry katanya menyambut hari lahir hari ini. Oh, happy birthday untuk anda. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Semoga dipanjangkan usia, hidup dalam rahmat Allah SWT, ditambah rezekinya, hidup berbahagia selalu. Khairul Bahar, Fitri, Muhammad Fadli, thank you, Caltex. Pan-pan-pan. Abang thank you, ramai ni. Syekh Zek, Dinai, Dihana, Failiza, Yayang, Visa dari Manjung, Rukiah 65, Fairuz Ahmad, Poya, Concode, Queen of Smoking pun hadir. Mantap yang hadir. Anak Azizi juga hadir dari JB. Saya suka sebenarnya dengan geng-geng berhantu ni. Sangat-sangat sporty tau. Betul. Dah bertahun-tahun saya mengendalikan GBH. Sememangnya geng-geng buruh hantu adalah geng-geng yang terbaik di Malaysia setakat ini. Jasmida Jonit ataupun Wakna Beriani hadir. Jom terus sambung lagi berhibur dengan lagu ini. Berbicara mengenai rindu, rindu ni ada dua. Ada dua jenis rindu sebenarnya. Rindu yang dapat diluahkan dengan berjumpa, bertentang mata, dan juga satu lagi rindu yang hanya dapat menziarahi pusara. Itu yang dinamakan rindu yang paling sakit, adalah rindu pada insan yang telah pun tiada. Kita panggil sebagai rindu yang tidak berpenghujung. Ini lagu mengenang bagi mereka yang telah pun tiada. Kita sayang, namun Allah lebih sayang kepada kepada si dia. Lagu dan diri ciptaan Kamal Halim, Datuk Jamal Abdillah, Di Sudut Kamar Hatiku. Jadi terus mendengarkan Nasional Gemburu Hantu di Nasional FM.

0: Saya sebenarnya saya bangga dengan awak, Eka. Sebab Eka kuat, tabah untuk hadapi semua cabaran ini. Yalah, kan di luar jangkaan tu. Kalau ikut kan bukan senang kan kita nak maafkan orang yang dah mengakibatkan kematian orang yang kita sayang. Lebih-lebih lagi lepas arwah Alias pergi, Amerika pula menyusul. Lepas tu Ika dapat suami baru tapi langsung tak membantu. Maaf Ika sebab bukan niat saya nak menjatuhkan dia. Cuma yalah, dia sendiri yang dah buka buruk di depan kita semua kan. Ika nak tanya lah Ika. Macam mana Ika boleh dapat kekuatan dalaman Ika untuk yalah, Ika nak hadapi cabaran macam ni?
1: Sebenarnya tak ada apa-apa pun yang istimewa pasal Ika.

0: seandainya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Ini tiba masanya.

bosnya adalah Wan Zul. X-ray dengan tiada lagi bicara. Berbicara mengenai rindu yang tidak berpenghujung. Perginya seseorang yang kita sayang kerana Allah lebih sayangkan dia. Perginya dia dari sisi kita membuatkan kita sakit. Itu yang tidak berpenghujung. Perasaan pedih dan juga sayu muncul bila kita terlalu menyayangi insan yang telah pun pergi. Namun percayalah, tiada kata-kata yang boleh mengubati hati kita ketika ini. Percayalah, hanya masa yang boleh mengubati segala-galanya. 2.25 minit pagi waktu ini. Buat anda yang kekal setia, terima kasih banyak-banyak sejak jam 12 malam tadi sampailah ke sana. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Lagu-lagu menangis tepi bujuk. Sudah? Ada yang kata tisu dah habis 3 kotak. Dan tak apa, kita sambung pakai tuala pula. Ada yang tengah berselimut, lap air mata pakai selimut. Kita juga mendoakan agar jerbu yang melanda di semenanjung pada ketika ini akan segera berlalu, kan. Kalau tidak, banyak perkara-perkara yang akan ditangguhkan. Termasuklah pemeriksaan penilaian sekolah rendah agama PASARA yang dijadualkan bermula Isnin depan mungkin ditangguhkan. Sekiranya keadaan jerebu di Selangor bertambah buruk. Bagaimanapun, Menteri Besar Selangor Dato' Sri Amiruddin Syari menyatakan keadaan indeks penyebaran udara IPU akan diteliti sebelum sebarang keputusan mengenai pemeriksaan itu dibuat. Dan Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, menjangkakan keadaan jerebu berkemungkinan larutan hingga pertengahan Oktober. Jadi kena tengok keadaan situasi. Kalau keadaan semakin mendesak, pihak kerajaan negeri juga akan semak. Dan pihak kerajaan negeri juga tidak boleh buat keputusan terus, kerana akhirnya kita kena tengok laporan meteorologi Malaysia untuk melihat keadaan cuaca dan juga keadaan persekitaran. Jadi kita doa sama-sama, bukan saja di negeri Selangor, malah seluruh Malaysia. Keadaan di Sarawak semakin baik ketika ini. Kalau tidak, sebelum ini Sarawak mencecah bacaan IPU sehingga 500, kan. Ada beberapa kawasan diisytiharkan darurat di sana. Dan sekolah telah pun ditutup selama seminggu. Family Boy Scout hadir. Kita ada Ash, Agnes, Emma, Encik Nini, Mat 80, Mizi 85, H Pedari Bekan, Zarina Zek, Intan Abdul Kadir. Kita ada siapa lagi? Puteri Siska Comel. Kak Iyah pun hadir. MIDH, MITS 1981, Fiza Husna, Jaman 67, Noras Azri Aziz, Masni Hassan Nawi, Mat Yusri dari Batu Pahat, Metal Sejati juga turut bersama-sama. Yo Kalang dari Kuala Terengganu, Jali Rockers. Mantap Jali Rockers. Dan Mujib juga turut bersama-sama. Kalau yang hadir, kalau lupa tepi-tepi like-nya, kasih luncur, kasih laju boleh tak, eh? Farah Mane, kasut dah buruk. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Sambung lagi menangis dengan hashtagnya Turun Untuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Hasrina Halim Shima, dengan Sepanjang Malam Keresahan. Mungkin ada yang resah, tapi jangan risau. Pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, ada bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti.

selas dengan hati kian terluka. 2.55 minit pagi, 5 minit menghampiri jam 3 pagi. 3 pagi kita masuk di jam yang keempat untuk pertemuan hari ini, hari Rabu 16 September 2026, 4 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Saya harapkan hari ini akan memberikan hari yang paling bahagia untuk anda. Mudah-mudahan kalau semalam rasa kecewa, mudah-mudahan hari ini terbitlah rasa kebahagiaan buat diri anda, ya. Baik, untuk rakyat Malaysia pula, wahai rakyat Malaysia, kita perlu terus memperkukuh rasa kepunyaan dan juga identiti bersama dalam usaha kita membina sebuah negara bangsa yang kukuh dalam kepentingan negara mengatasi perbezaan kaum, agama dan juga wilayah, kan. Jadi rakyat Malaysia, kita kena terus saling menghormati, apalagi berkongsi nilai bersama serta memelihara perpaduan dan juga keharmonian yang menjadi asas keamanan, kestabilan dan juga kemakmuran negara. Jadi selepas 63 tahun kepelbagaian kaum, agama, budaya, bahasa dan juga adat yang ada di Malaysia terus menjadi khazanah dan juga kekuatan negara kita. Dari Semenanjung hinggalah ke Sabah dan juga Sarawak, setiap komuniti yang ada menyumbang kepada wajah Malaysia yang unik dan juga kaya. Jadi terus perkukuhkan perpaduan semena Hari Malaysia yang ke-63 tahun. Nah, sebagai rakyat Malaysia, sebenarnya kalau saya lah, saya bangga menjadi rakyat Malaysia. Kalau pergi ke luar negara tu, saya tak malu menyebut saya anak Malaysia. I'm Malaysian. Biar dunia luar tahu, sebab Malaysia sekarang dah sangat-sangat terkenal sebenarnya. Pantainya cantik, flora dan faunanya cantik yang diciptakan oleh Allah SWT untuk kita, sehingga kan menjadikan pelancong-pelancong luar negara bukan sekali, ada yang berkali-kali datang ke Malaysia disebabkan Malaysia cantik, rakyatnya peramah, makanannya sudah sedap, kan. Dekat Malaysia ni apa yang tak ada? Makanan Korea ada. Kalau orang Korea datang nak cari makanan Korea, ada. Kalau orang barat nak cari western, ada. Tapi kebanyakannya pelancong-pelancong kalau datang ke dalam negara kita, dia nak cuba makanan-makanan yang sememangnya menjadi tradisi dan juga warisan negara kita. Okay, geng-geng murah tu, Syahir, terima kasih banyak-banyak yang hadir. Norma Dayana, Rus September, Mael, Bidadari Hati, Syah Alvin, G Long, Rosli Ismail, Ali Alustar, Syah, kita ada Bonda Ita. Bonda Ita katanya menyambut hari lahir hari ini. Dia kata, bang, boleh tak nyanyikan lagu untuk saya, sempena birthday saya? Saya kalau nyanyilah, alamatnya hujan tu takkan berhenti. Jadi saya biarkan lagu ini untuk anda, boleh ya? Dan juga untuk mereka yang menyambut hari lahir pada hari ini.

Ya, Allah selamatkan kamu semua. Mudah-mudahan diberi panjang usia, ditambah rezekinya hidup dalam rahmat Allah SWT. Bad SB, apa lori? Pam-pam-pam. Mantap Bad SB. No Liana, Tiger Aini dan 6979 Botak Bahau. No Liana, Mamix pun Abang Lori juga melaburkan diri. Osman, Purnama Merindu, Muhammad Rosli Seli, Hajimi juga turut bersama-sama. Okey, sambung lagi menangis tepi bujur katil. Hashtagnya dengan teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, lagu dan lirik ciptaan Sari Amri, lontaran Ratu Rock tanah air negara kita, Ella dengan Sembilu. Ini lagu tahun 1992. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Keburuhan tu. Luncur terus sampai pukul 6 pagi.

nervosnya adalah Umarul. Iklim dengan Gerhana Cintaloka. 3.25 minit pagi waktu ini. Salam tahajud untuk anda yang baru bangun. Ada yang baru bangun, katanya nak solat tahajud. Ada yang baru lepas solat tahajud. Ada yang baru lepas macam-macam lagi ibadah sunat yang dilakukan, ya. Jadi selamat beribadah. Ibadah yang kita lakukan, segala kebaikan yang kita laksanakan akan diterima Allah SWT, insyaAllah. Amin. Itu yang kita harapkan. Kebaikan kita, ibadah kita diterima Allah SWT. Geng-geng buruh hantu yang sedang memandu dah sampai mana? Sampai destinasi dah? Dah ke belum? Ada yang kata dah sampai bang. Alhamdulillah, syukur. Yang belum sampai tu, kalau mengantuk tu carilah R&R, kan? R&R untuk berehat, untuk tidur. Dia ubat yang paling mujarab adalah tidur sebenarnya kalau mengantuk. Lepas bangun tidur, baru cari kopi O. Itu baru betul. Bukan cari kopi O nak hilangkan mengantuk, tidak. Ubat mujarab mengantuk ini adalah tidur. Memang sinonim, ngantuk, tidur. Dia tak ada mengantuk, air kopi tak ada. Mengantuk, tidur. Disulamkan dengan air kopi. Itu baru betul. Baik, industri pelancongan Malaysia menjana RM323 bilion, menyumbang 15.9% kepada keluaran dalam negeri kasar KDNK pada tahun lepas. Itu menurut akaun satelit pelancongan 2025 yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM semalam. DOSM memaklumkan industri pelancongan berkembang sebanyak 8.6% pada tahun lepas berbanding 7.8% pada 2024, didorong oleh permintaan yang kukuh daripada perbelanjaan pelancongan internal merangkumi perbelanjaan pelancongan inbound dan juga domestik. Dan kita harapkan 2026 industri pelancongan Malaysia terus berkembang. Apatah lagi untuk tahun 2026 adalah tahun melawat Malaysia, kan? Kita masih lagi berada dalam tahun melawat Malaysia. Sebab itu saya sering ingatkan kepada anak-anak Malaysia, warga negara Malaysia, insan yang bergelar anak Malaysia, tolonglah jaga kebersihan tempat-tempat peranginan. Anda pergi itu tak salah, itu betul memeriahkan dan merancakkan lagi pelancongan yang ada. Tapi yang salahnya anda tinggalkan sisa-sisa makanan, tinggalkan sampah sarap di tempat yang tak sepatutnya. Dia disediakan tong sampah tapi anda tak nak buang dekat tong sampah. Anda buang sampah merata-rata, buang sisa-sisa makanan dalam sungai. Selama je baling macam itu, kan? Dekat tepi-tepi laut tu, kalau kita tengok di tepi-tepi pantai, banyak sampah sarap sebenarnya. Jadi tolonglah kita jaga kebersihan negara kita. Kalau kita tak jaga, siapa lagi yang nak jaga? Cuba cakap dengan saya, siapa lagi nak jaga? Ianya bermula dari kita. Jadi tolong disiplinkan diri kita. Menjaga kebersihan itu dituntut oleh agama Islam, kan? Noli, salam dari Brunei. Terima kasih orang Brunei. Hari ini nombor 7 juga turut hadir. Hazliza Bahar, Aida, Aida Bahar juga. Kita ada Wangi Su Azizan, Siti Khalijah, Mastura, Akmal, Rizal, Abi Hashim, Maksuna, Iris Chome, Sam DZ, My Brother, Rahimah dari KB, Murni Saan, Nur Ati, Ana Musab, ada Nuri, Pizza Latif, Nenda Siti, Anggun juga, Pak Su, Tanker, Shell, Community hadir, Layan GB, Sabah Manis, Luncur, Azu juga turut bersama-sama. Sam Nizia katanya hari ini KL berkabus, tapi kabus asmara mungkin akan muncul kot. Mungkin tidak, mungkin tidak. Okay, saya nak bawa anda untuk setengah jam ini sehingga jam 4 pagi. Lagu-lagu koleksi 80-an saya hentikan dahulu. Menangis tepi bujuk katil boleh, ya? Untuk kita bawakan, kita imbau dengan hashtagnya kenangan lalu. Saya nak bawakan zaman-zaman anda remaja, zaman kanak-kanak mungkin.
Dan saya percaya zaman kanak-kanak itu sentiasa meninggalkan memori indah yang penuh nostalgia dan juga mengusik jiwa, kan? Dan apabila kita dewasa, kenangan lama sering bermain di fikiran kita dan juga membuatkan kita tersenyum sendirian. Waktu dulu kita bermain dekat luar rumah, kan? Mandi sungai, terjun parit, memanjat pokok, bermain kejar-kejar dengan kawan-kawan sampai senja. Lepas tu bila kita bermain permainan tradisional menggunakan daripada alam semula jadi, kan, sebagai alat permainan harian. Itu antara momen-momen lah, kenangan-kenangan yang sukar untuk kita lupakan. Menerusi lagu ini, saya bawa anda kenangan itu. Ini sebuah lagu daripada kumpulan Flybeat dengan Keindahan Alam. Dan saya percaya anda akan terimbau kenangan itu. Dan terus layan untuk sedengarkan Nasional Gemuruh Hantu di Nasional FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1.

ciptaan Manangah, lirik oleh Dato' Afsah Hassan, lontaran suara Allahyarham Dato' Sudiman Haji Arsyad, menerusi lagunya Di Dalam Sepi Itu. Ini lagu tahun 1989, menutup tirai untuk hashtagnya Kenangan.

0: ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!
2: Sabah FM.
3: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Sekilas renungan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wa alaihi tawakkalna. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah, sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi, jumpa lagi kita dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus bah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, walau dimanapun bilang kita berada, di pisuk-pisuk manapun, mudah-mudahan semua kita sehat walafiat, bersimbah dengan berkat. Dan kemudian apa dia, jangan lupa saling mendoakan antara sesama kita. Kita tidak tahu nih doa siapa yang Allah Ta'ala pandang, doa siapa yang Allah Ta'ala kabulkan, kita tidak tahu. Ya, barangkali, ampun maaf, doa-doa sang petani itu jauh lebih tajam dibanding doa para asatidzah ini. Kita tidak tahu, betul kan? Kita bilang kita ini berilmu, kita bilang kita alim, padahal kita tidak ada ilmu. Ya, jangan-jangan ada di antara doa-doa orang-orang yang kerjanya biasa-biasa, yang mungkin tidak terkenal di masyarakat, tapi doanya masya Allah. Ya, barangkali ketika dia memohon kepada Allah, berdoa, dilantunkannya doa dengan hatinya yang betul-betul tulus kepada Allah, masya Allah, terbuka itu semua pintu langit, Allah kabulkan doanya. Nah, manalah tahu kan sahabat, ada antara kita yang begitu kita doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semuanya, insya Allah. Kita sambung lagi bicara kita, masih lagi tentang jalan menuju cinta hakiki dari sudut pandang ihsan. Kita sudah bicara kan, ya, ihsan itu apa dia? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Sesungguhnya mengabdilah kepada Allah seolah-olah kita melihat dia. Kalau tidak mampu rasa melihat Allah, paling tidak rasakan Allah Ta'ala sedang melihat kita. Makanya kita berjalan, beribadah itu bukan karena semata-mata karena manusia atau selain daripada Allah. Dan kita beramal bukan semata-mata karena pahala yang bakal Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan kita beramal itu karena malu kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala sedar, ya, kita sedar bahwa diri kita sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar yang mulia, kita lanjut lagi. Beribadah itu banyak pendapat ulama. Dia bermula di awalnya itu takut, ya, takut apa ini? Nah, di awal perjalanan kita sebagai hamba Allah Ta'ala, jalan menuju kepada cinta hakiki itu diawali takut. Takut apa itu? Tidak, Pak Ustaz. Dia lakukan ibadah itu karena Allah, karena takut azab-azab Allah. Masya Allah. Oke. Okay. Ya, nyarut masalah teh. Wairu'un masalah itu. Jaga-jaga masalah itu. Jalan terus. Itu permulaan di jalan kita menuju kepada Allah. Bermula taat karena takut. Tidak apa-apa. It's okay. Boleh. Tapi tidak akan seumur-umur. Ya. Taat kita kepada Allah karena takut saja. Padahal Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, ya Allah. Oke, kemudian setelah kita taat karena takut itu, nanti beranjak lagi, ya, menyurung lagi bilang orang. Taatnya pula karena ganjaran. Nah, seronok sudah itu. Ada habuan sudah yang ditunggu-tunggu. Kalau sekian amalannya, sekian pahalanya. Kalau sekian ibadahnya, sekian pahalanya. Maka dia lakukan ibadah itu, ketaatan itu karena pertama tadi apa? Takut dengan azab Allah. Yang keduanya apa? Seronok dengan ganjaran. Boleh. Itu tidak salah. Siapa bilang salah? Dia itu yang salah. Cuma kita mau upgrade. Nih, sahabat pendengar yang mulia. Kita mau upgrade. Nah, kan seumur-umur kita ada jahanam. Tidak akan seumur-umur tingkatan 5, ya. Kita harus berusaha melangkah jauh lagi menuju kepada Allah. Kita sudah berjalan dengan jalan taat karena takut dan taat karena ganjaran. Oke, tapi tidak akan seumur-umur jalan dengan cara itu. Maka mari kita berkat bimbingan para mursyid kita, ya, para ulama-ulama kita yang mu'tabar, itu kita diajar. Setelah kita mengerti ihsan, macam yang kita kongsi beberapa siri yang lepas itu, maka kita dapat rasakan taat itu harus karena rindu kepada Allah. Taat kepada Allah itu harus terbit karena rindu. Kenapa? Sebab kita sudah rasa dalam ibadah kita Allah perhatikan kita. Ya, ada satu jalur tadi yang pertama, ketika dia beribadah seolah-olah dia melihat kebesaran Allah. Setiap butiran nasi yang masuk di mulutnya terasa betul dia sifat Ar-Razzaq, Maha memberi rezekinya Allah itu. Lapang dia, tenang dia. Maka dia sudah mulai rindu mencari-cari sentuhan-sentuhan kebesaran Allah dalam setiap langkah kehidupannya. Maka dia mulai taat karena rindu kepada Allah. Nah, mulai sudah ini jalannya. Dan kemudian dia sudah mulai patuh karena cinta. Patuh bukan pasal dipaksa, patuh bukan pasal diancam, patuh bukan pasal diugut, tapi dia tetap berpegang teguh dengan tali Allah karena cinta. Nah, ada yang boleh menggugat cintanya sudah sama Allah. Dan yang paling hebat, sahabat yang mulia, dia sudah mulai meninggalkan maksiat bukan karena dosa, tetapi karena tidak sanggup melukai hubungannya dengan Allah. Ya Allah, cukup sampai sini. Nanti kita sambung perbahasan ini pada siri yang berikutnya. Mohon maaf lebih dan kurang. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
4: Sekilas renungan. A'udzubillah.

Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim, yakni penderhaka itu, mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ

0: الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM

0: bersyukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus ba.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas
3: 95.9 FM.

0: Monday blues lagi.
1: Hey, senyumlah sikit.
0: Kenapa pula?
1: Senyuman itu kan magic. Boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
0: Oh, betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
1: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
0: Aras Bayu dan Sabah FM.
1: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri ya.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات Segala puji hanya layak untukmu ya Allah Tuhan yang memiliki alam ini, Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hambanya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan Engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, Engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan Engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restumu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaanmu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna. Hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut. Sempurnakanlah agama kami dengan takwa. Dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hambamu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung denganmu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, Engkau bersihkanlah hati kami, Engkau tambahkanlah ilmu kami, Engkau permudahkanlah segala urusan kami, Engkau ringankanlah bebanan kami, Engkau tabahkanlah tekad kami, Engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi.

dan nama-Mu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

0: Selamat pagi.
1: Hai, dengarkan Tau FM menerusi frekuensi 100.1, 93.6, 88.3 dan 99.1 MHz setiap hari. Tau FM, pilihan anda.

biasa. Bersenamlah mengikut kemampuan fizikal bagi memastikan kita sentiasa cergas minda dan fizikal. Bagi yang berumur dari 5 hingga 17 tahun, disarankan melakukan aktiviti fizikal seperti bermain, beriadah, bersukan, di rumah, di sekolah atau dalam komuniti sekurang-kurangnya 60 minit setiap hari.

0: bersama kami di Radio Malaysia Tawau FM.
1: Pilihan anda.

0: Yo, Raja Pagi, Tawau FM, stesen pilihan anda.
1: Ya, Assalamualaikum Anji.
0: Waalaikumsalam Azaz. Selamat menyambut Hari Malaysia untuk semua.
1: Ya, saya bangga menjadi anak Malaysia.
0: Saya anak Malaysia.
1: Ya, tiba, hari kan? Ini 16 September 2026, sambutan Hari Malaysia ya. Mm-hmm. Untuk kita semua jadi berbangga, terus marakkan lagi semangat kita cintakan negara kita ya, Wan.
0: Betul, dan hari ini sudah pun melangkah ke hari keempat di bulan Rabiul Akhir 1448. Hijriah. Rajab Pagi kembali bersama dengan anda, Azhar dan juga Wan J. Ya. Untuk hari ini sehingga ke pukul 10 pagi nanti.
1: Ya, edisi hari Rabu hari ini dengan pelbagai pengisian lagu-lagu hiburan maklumat untuk anda semua. Dan pastinya ya, juga hari ini pelbagai rancangan khas seperti dengan Hari Malaysia.
0: Betul.
1: Dan 10 pagi nanti, 10 pagi nanti kita ada berbalas pantun kita.
0: Berbalas pantun rakaman ya, tu kan.
1: Bersama dengan majlis wakil dari pada Majlis Gabungan Belia Tawau dan juga Pengakap Tawau ya. Penyampai-penyampai Tawau FM.
0: Siapa penyampai ya?
1: Dan juga pengurusnya. Okey, kita nantikan 10 pagi nanti siarannya, dan sebelah petang pun nanti kita ada banyak juga sempena siaran, ada sketsa Hari Malaysia kan.
0: Betul.
1: Hari ini dan juga esok ada sketsa Hari Malaysia.
0: Ini
1: ya,
0: kepada anda yang sedang bercuti-cuti hari ini, selamat beristirahat untuk anda, memanfaatkan cuti anda dengan sebaik mungkin. Dan mungkin ada aktiviti ataupun something lah, sesuatu yang anda hendak lakukan hari ini.
1: Betul.
0: Mudah-mudahan dipermudahkan segalanya.
1: Betul lah. Jadi teman-teman kita bersama
0: di Rancak Pagi.
1: Ini dia Syihazikir.
0: Minta ampun. Rancak Pagi.

0: Anda sedang mendengar
1: RMD FM Radio Malaysia Tawau FM.
2: Tinjauan cuaca untuk hari ini.
3: Baik, kita tinjau keadaan cuaca untuk hari ini yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Seperti biasa, kita mulakan dengan tinjauan cuaca umum untuk negeri Sabah, Wan. Ditinjau pagi ini untuk negeri Sabah, ribut petir di kebanyakan tempat, di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Manakala untuk petang sehingga ke malam, ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan pedalaman dengan keadaan suhu minimum 22 darjah Celsius, maksimum 32 darjah Celsius.
4: Ya, itu secara umum bagi tinjauan umum bagi negeri Sabah. Seterusnya, bagi empat daerah utama bermula dengan daerah Tawau, pagi ini ditinjau ribut petir di kebanyakan tempat. Sebelah petang, ribut petir di kebanyakan tempat juga, dan sebelah malam dijangkakan berlaku ribut petir di beberapa tempat. Untuk daerah Kunak, pagi ini juga ditinjau ribut petir di kebanyakan tempat, yang mana keadaan ini dijangkakan berlaku sehingga ke waktu petang, dan sebelah malam pula ribut petir di beberapa tempat. Untuk daerah Sempona, sama keadaannya seperti dua daerah sebelum ni, ribut petir di kebanyakan tempat dari waktu pagi hingga ke petang, dan sebelah malam ribut petir di beberapa tempat. Namun untuk daerah Lada tu sedikit berbeza keadaannya, yang mana pagi ini ditinjau hujan di kebanyakan tempat, sebelah petang pula hujan di beberapa tempat, dan sebelah malam ribut petir di beberapa tempat, dengan suhu minimum secara purata untuk keempat-empat daerah serendah 24 darjah Celsius, maksimum setinggi 31 darjah Celsius. Seterusnya, tinjauan cuaca bagi kawasan pelancongan. Untuk Pulau Sipadan, pagi ini ditinjau ribut petir dan keadaan ini dijangkakan berlarutan sehingga ke waktu petang hingga ke malam, dengan suhu minimum 24 darjah Celsius, maksimum 30 darjah Celsius.
3: Dan kita lihat pula keadaan laut kita bagi perairan timur Sabah. Ribut petir di beberapa tempat sepanjang hari ini, pagi sehinggalah ke malam. Angin bertiup dari arah barat daya selaju 20 hingga 30 km per jam, dan ombak setinggi 1 hingga 1.5 meter. Perairan Lada tu, ribut petir di beberapa tempat di sebelah pagi, petang sehingga ke malam tiada hujan. Angin bertiup dari arah selatan selaju 10 hingga 20 km per jam, dan ombak setinggi 0.5 hingga
4: 1 meter.
2: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini.
5: Layari
2: www.met.gov.my
0: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery. Turn it up, let's go.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Roy Rafiq Hashim dalam berita Sabah FM. Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MA63, khususnya pemberian khas 40% daripada hasil bersih persekutuan dari Sabah, perlu diselesaikan menerusi rundingan yang ikhlas dan konstruktif. Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman berkata, rundingan itu juga perlu berlandaskan semangat pembentukan Malaysia yang menyambut ulang tahun ke-63 hari ini dan diraikan di seluruh negara sebagai Hari Malaysia. Dalam perutusan sempena sambutan Hari Malaysia 2026, Tun Musa berkata rakyat juga harus memperteguh kembali semangat dan prinsip yang mendasari Perjanjian Malaysia 1963. Disandakan semangat perpaduan dalam kepelbagaian sempena Hari Malaysia dizahirkan menerusi karya mural di Sekolah Menengah Kebangsaan St. Mary. Mural bertemakan Bersama Kita Berkarya. Itu dihasilkan bekas pelajar sekolah berkenaan Chai Ziang atau Sumi dengan mengetengahkan komuniti pendidikan dengan tiga kaum utama sebagai simbol kerjasama dan kreativiti bersama. Perasmian mural turut menghimpunkan alumni sekolah dari tahun 1966 hingga 1983 bersama pengetua pendidik dan pelajar SMK St. Mary Sandakan. Isu bekalan air di Universiti Malaysia Sabah UMS akan dibawa ke peringkat Jemaah Menteri bagi mendapatkan tindakan segera. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Seri Arthur Joseph Kuru berkata, isu itu merupakan antara cabaran yang telah lama dihadapi UMS. Beliau ditemui media pada sesi bersama pemimpin sempena Minggu Suai Mesra sesi 2026-2027 di UMS. Langkah itu diharap dapat membantu memenuhi keperluan mahasiswa UMS dengan kadar segera. Masalah bekalan air di UMS dilaporkan bermula sekitar Mei 2023 susulan kekurangan bekalan dari loji rawatan air Telibong Tuaran. Dalam pada itu, Dato' Seri Atta berkata mahasiswa perlu membuat persediaan lebih awal bagi menghadapi perubahan lanskap pekerjaan. Ia susulan perkembangan kecerdasan buatan AI, automasi dan revolusi perindustrian. Beliau berkata mahasiswa tidak seharusnya hanya melihat peluang pekerjaan yang wujud ketika ini. Sebaliknya, mereka perlu merancang hala tuju kerjaya berdasarkan keperluan pasaran kerja dalam tempoh 5 hingga 6 tahun akan datang. Sekian berita tadi disunting Miriam Ajim dari Seksyen Berita Ehwal Semasa Malaysia Medani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Sabah. Awal FM.

0: Ya, atau FM pilihan anda 6.42 minit pagi. Macam suara di dalam tu.
1: Ah, suara di dalam kenapa? Au. Gitu.
0: Okey, selamat pagi untuk anda yang layan Tawa FM di mana saja waktu ini. Teman-teman bersama kami berdua di Rentak Pagi untuk edisi hari Rabu, hari ini 16 September 2026 ya. Dan hari ini banyak sebenarnya pengisian, mungkin aktiviti sempena dengan hari cuti umum.
1: Betul.
0: Kan, rakan-rakan kita yang bercuti, selamat bercutilah.
1: Selamat beristirahat untuk anda.
0: Betul.
1: Okey, dan kita ada ucapan dari?
0: Dari Faldisari, Timbul.
1: Timbul.
0: Di Rumah Tawau. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam solat subuh. Ini seawal 5.15 pagi. Selamat Hari Malaysia untuk semua rakan-rakan Tawau FM. Untuk Azhar Wanjir, selamat bertugas.
1: Terima kasih Bang Timbul. Kemudian ada Valdi Sari, assalamualaikum, selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Untuk semua pendengar Tawau FM di mana saja berada, selamat bertugas geng Rabu. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Lagi kita ada Bahar Mada,
1: Bang Cikong.
0: Assalamualaikum DJ berdua Day One. Azhar, selamat bertugas. Selamat pagi semua yang layan Tawau FM di mana jua. Dan selamat Hari Malaysia untuk semua warga Malaysia, dari Perlis sampailah ke Sabah, kita sudah merdeka.
1: Wow.
0: Layan Tawau FM RTM klik. Azhar di rumah, suti-suti hari ini. Wow.
1: Wow, untunglah cuti.
0: Hari aktiviti macam mau pergi cari-cari tanah hitam di blok sawit, mau tanam sayur. Itulah aktiviti bapak-bapak kalau tidak kerja. Tunglah cuti ya. Tapi itulah dimanfaatkan kan Wan?
1: Betul, kena dimanfaatkanlah juga kan. Rojali Kampung Jawa Kongsi 10, assalamualaikum, selamat pagi Wan Ji Azhar. Semoga kita semua dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Selamat Hari Malaysia.
0: Lagi kita ada Salim, Tamaku Dua Lahadatu. Assalamualaikum Wan Ji Azhar. Info cuaca Tamaku Dua Lahadatu mendung-mendung manjah. Selamat pagi menemankan Wan Ji Azhar dengan putaran lagu best-best. Selamat menyambut Hari Malaysia. Semoga kita semua aman dan damai, kekal selamanya untuk Wan J. Azhar. Happy Conti. Have a nice day.
1: Have a nice day. Terima kasih Salim Isa Salasa ini. Baik, 6.44 minit pagi, kita ada perkongsian info waktu solat selepas ini.
0: Ya, jadi jangan ke mana-mana,
1: stay bersama dengan kami.

0: دوام أف أم ومحطات من اختيارك.
1: Baiklah saudara, berikut dikongsikan waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini Rabu 16 September 2026 bersamaan dengan 4 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bagi zon 3 Lahadatu, sila bukan kunak sahabat sempurna Tungku dan bahagian Tawau Timur. Waktu solat fardu zuhur 12.03 minit tengah hari, fardu asar 3.07 minit petang, fardu maghrib 6.07 minit petang, fardu isyak 7.16 minit malam dan fardu subuh pagi esok 4.49 minit pagi. Manakala bagi zon 4, Bandar Tawau, Balong, Merotai, Kalabakan dan bahagian Tawau Barat, waktu solat fardu zuhur 12.07 minit tengah hari, fardu asar 3.09 minit petang, fardu maghrib 6.10 minit petang, fardu isyak 7.19 minit malam dan fardu subuh pagi esok 4.52 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini yang dikeluarkan oleh Unit Falak Pejabat Mufti Negeri Sabah.
2: Manusia selalu sebut tiga perkara tetapi buat tiga perkara. Yang pertama, manusia selalu sebut dia hamba Allah tetapi dia suka buat apa yang Allah tak suka. Yang kedua, dia selalu sebut rezeki datang daripada Allah tapi bila duitnya sikit dengan sikit, dia mula tak percaya rezeki daripada Allah dan mula mengungut. Dan yang ketiganya, manusia selalu sebut dia akan mati tapi tak pernah bersedia untuk mati. Tawau FM, pilihan anda.

0: Ya, dah pagi tau FM pilihan anda, 6.55 minit pagi waktu ini.
1: Ya, 7 pagi nanti kita akan ke Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media untuk mendengarkan utama 7 pagi.
0: Ya.
1: Dan untuk respon kita hari ini, kita tidak ada respon. Cuma kita ingin tanya apa aktiviti anda
0: hari cuti
1: lakukan untuk hari cuti hari ini. Dan juga
0: ucapan
1: salam Hari Malaysia dari anda semua kepada sesiapa pun.
0: Jadi anda boleh hantarkan menerusi WhatsApp kita 019-490-3838. Atau menerusi Facebook kita ya. Kami nantikan respon-respon anda. Dan jam yang kedua nanti kita ada Apa Yang Tular.
1: Apa Yang Tular. Dan juga Berita Tahu FM serta Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
0: Ya, ini dia. Tunggu Abang Pulang
1: Kelangit.
0: Ini aktiviti wujud cuti hari ini ya. Terus dengarkan
1: Berita Pagi.

0: Berita seterusnya. Malaysia dan Maldives memeterai dua memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pemeteraian MOU itu akan memperluas kerjasama dalam bidang strategi kedua-dua negara.
1: Dia negara maritim dan dia sangat memberikan keutamaan dalam bidang kerjasama maritim dan juga keupayaan kita kalau ada yang kapal kecil yang kita keluarkan, dia bersedia untuk pertimbang membeli di samping kerjasama keselamatan, latihan, ketenteraan dan tentera laut. Itu akan kita teruskan.
0: Bagi MOU Hal Ehwal Islam, Datuk Seri Anwar menjelaskan Maldives sebagai sebuah negara Islam turut memberi penekanan terhadap usaha memperkasa Islam di negara itu. Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan beliau akan berbincang dengan Petronas berhubung cadangan supaya syarikat minyak nasional itu meneliti kemungkinan menjalankan eksplorasi minyak di Maldives.
1: On the issue of the proposal to get Petronas to look at the possibility of oil exploration, we'll have to discuss this with Petronas, and I believe with the strength of Petronas now throughout the world, from Canada to Turkmenistan to Sudan and to Suriname and Peru and Brazil, I don't think it's too much a problem to come closer here to Maldives.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ke perkembangan luar negara, konflik terbaru di Yaman memaksa lebih 100,000 penduduknya meninggalkan kediaman masing-masing dengan ribuan lagi melarikan diri ke Djibouti melalui laut. Demikian menurut jurucakap agensi pelarian Pertubuhan Bangsa Bersatu, Eugene Bion. Konflik kembali memuncak apabila kumpulan Houthi yang disokong Iran meningkatkan serangan terhadap bandar dan infrastruktur tenaga Arab Saudi selain mara di sepanjang pantai Laut Merah menuju Selat Babul Mandib. Sukan bola sepak Johor Darul Azim JDT terpaksa berpuas hati dengan keputusan seri satu sama menentang Buriram United dalam aksi Liga Juara-Juara Asia Elite 2026-2027 di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri malam tadi. Perlawanan di hadapan kira-kira 32,000 penonton itu menyaksikan kedua-dua pasukan dilayangkan kad merah. Ketua Jurulatih JDT Sisko Mulas bagaimanapun tetap berpuas hati dengan persembahan anak buahnya yang berjaya menguasai permainan hingga whistle penamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bumi Kenyalang bergema semarak Hari Malaysia 2026. Malaysia Maldives perluas kerjasama pertahanan hal ehwal Islam. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Ayuh bersama-sama memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026 yang akan diadakan pada 16 September 2026 hari Rabu pukul 7 malam bertempat di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Semua dijemput hadir. Marilah kita bersama-sama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan dan meraikan kepelbagaian serta keharmonian rakyat Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

0: hari penuh.
1: Merata nengoknya. Ha! Ada dia.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa laput mat dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa

0: penabur mak dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 petang bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan. Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut. Pegang watak sebagai mak dara dari Dara FM. Untuk koma aja.
1: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
2: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
3: Hai, saya Atika Nordin memegang watak sebagai Ika dari Perlis FM. Jangan duk kalih no.
4: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu memegang watak sebagai Rina.
5: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
6: Hai, saya DJ Aina memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
7: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Skeksa
8: Labuan Mak Dara sempena

0: Ya, Dawa FM, pilihan anda. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam
1: Waalaikumsalam.
0: Untuk anda semua. Ya, 7.25 minit pagi. Waktu ini jam yang kedua sudah, Wan.
1: Ya, insyaAllah.
0: Kita bersama di Rentak pagi ini. Apapun hari Malaysia hari ini. Sebenarnya dengan cuti hari Malaysia. Jadi selamat bersantai-santai saja untuk anda yang off day hari ini.
1: Bundal kosis.
0: Kan, bercuti.
1: Bila jaket saya bertukar jadi kuning.
0: Telah saya ubah. Kita ada kecanggihan AI sekarang, Wan.
1: Betul.
0: Jadi kita pun saranan kan agar mengaplikasikan AI itu, tapi dengan tujuan yang betul, Wan.
1: Betul. Jangan disalahgunakan pula, kan.
0: Betul.
1: Tiba-tiba dia buat muka si Azhar, dia fitnah si Azhar, pergi buka puasa. Nak berpuasa, kan. Begitulah, itu contoh salah guna AI. Jadi jangan salah guna AI, tau.
0: Jadi kita gunakan sebaik mungkin teknologi yang memudahkan kita, ya, Wan.
1: Betul.
0: Okey, untuk jam yang kedua ini seperti biasa.
1: Kita akan apa yang tular dengan berita Tau FM. Dan untuk hari ini, macam saya katakan tadi, kita mau tanya apa aktiviti kamu hari cuti ini. Dan ucapan sempena Hari Malaysia, hantarkan saja di sini. Kalau mau hantar ucapan Hari Malaysia dalam bahasa etnik masing-masing pun boleh juga.
0: Ya, betul, ya. Hantarkan di Facebook dan juga menerusi WhatsApp kita 019-490-3838. Ini dia Khalifa.
1: Kita anak Malaysia. Rentak pagi.

0: Anda sedang mendengar
1: RMD FM Radio Malaysia Tawau FM
2: bersama DJ yang bertugas dalam
3: zon pilihan apa yang tular
2: diaktifkan.
4: Ya, apa yang tular kita kongsikan untuk pagi ni ya Wan. Itulah kan untuk berjaya. Sebenarnya
5: betul.
4: Bukan mudah kan. Semuanya bermula dari bawah Wan.
5: Betul. Orang kata usaha tangga kejayaan. Ya. Jadi sesusah mana pun ya. Kita tetap akan usaha, kita perlu berusaha.
4: Betul.
5: Untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Bukannya yang bulat tak akan datang bergolek, ya, bukannya, yang pipih tak akan datang melayang.
4: Kan. Bukan duduk diam akan berhasil. Tidak, sebenarnya perlukan usaha.
5: Betul.
4: Dan inilah usaha seorang anak muda Wan yang mana untuk mencari pekerjaan lah ni kan.
5: Betul.
4: Di mana dia menggunakan kertas kajang. Kertas kajang bergaris-garis tu,
5: yeah.
4: Untuk dia menyediakan resume. Ketika resume untuk memohon kerja mencuri perhatian selepas dikongsikan seorang pengguna teras. Selalunya kita buat menerusi
5: Google
4: laptop,
5: komputer kan.
4: Lepas tu kita print kan Wan?
5: Print ataupun kita hantar by inilah secara dalam talian kan,
4: email,
5: soft copy kan.
4: Betul.
5: Dan dalam hantaran di teras tu, pengguna yang dikenali sebagai Amir Ucup berkongsi pengalamannya selepas pertama kali melihat seseorang menyediakan resume menggunakan kertas kajang ketika memohon pekerjaan.
4: Ini kertas tu ditulis tangan sendiri ya. Dan menurut Amir Ucup, perkara itu mungkin kelihatan agak luar biasa pada zaman kebanyakan urusan permohonan kerja dilakukan secara digital. Jadi walau bagaimanapun, di sebalik keadaan itu, dia mengakui lebih menghargai usaha individu berkenaan yang tetap mengambil inisiatif untuk menyediakan resume bagi mendapatkan pekerjaan.
5: Ya, first time katanya dalam hidup tengok orang buat resume pakai kertas kajang zaman sekarang ni kot. Dan katanya penggunaan kertas kajang tidak sepatutnya menenggelamkan usaha yang ditunjukkan oleh pemohon tersebut, terutama apabila dibandingkan dengan sesetengah individu yang menghubunginya untuk bertanyakan peluang pekerjaan.
4: Jadi Amin Ucup ni kata ada antara mereka yang meminta bantuan mendapatkan pekerjaan namun tidak menyediakan resume apabila diminta ya.
5: Ada yang kata tak reti bos, nanti saya buat, dia kata begitu. Itu antara alasan yang sering diterimanya sebelum individu berkenaan akhirnya tidak memberikan sebarang maklum balas.
4: Dan sebagian itu dia menyifatkan usaha pemohon yang menyediakan resume walaupun menggunakan kertas kajang sebagai sesuatu yang wajar untuk dihargai.
5: Ya, baginya kesungguhan itu kesungguhan untuk mencuba dan mengambil langkah pertama mendapatkan pekerjaan lebih penting daripada terlalu memikirkan soal kesempurnaan.
4: Ya, dan perkongsian itu juga telah mengundang pelbagai reaksi pengguna media sosial yang melihatnya dari sudut berbeza ya Wan, khususnya mengenai usaha seseorang dalam mencari pekerjaan. Kita nampak lah kan.
5: Betul. Effort
4: yang dilakukan dia
5: tu kan.
4: Betul.
5: Tengok Zah, dia ada di bagian belakang lagi Zah. Ditulis bagian belakang lagi. Maksudnya dia tulis depan dan belakang.
4: Ya, betul.
5: So, kertas kajang ni kan, dia kalau kita tulis pakai pen, dia akan tembus ke belakang juga.
4: Dan kertas kajang ni pun kertas yang diberikan oleh pihak sekolah menengah kebangsaan kajang
5: mungkin
4: utama.
5: Mungkin dia
4: bekas pelajar.
5: Bekas pelajar
4: ataupun,
5: saya kan.
4: Ataupun ada adik-beradiknya kan. Yang bersekolah
5: di
4: sana.
5: Lah kertas kajang tu. Tapi saya sukalah effort dia ni.
4: Betul.
5: Sebab walaupun begitu kan.
4: Betul.
5: Dalam keadaan mungkin serba kekurangan barangkali.
4: Belum ada pengalaman kerja kan kalau kita baca kan.
5: Betul.
4: Dan dia itulah usaha yang telah pun ditunjukkan oleh adik kita ni. Sebenarnya dia memang betul-betul memerlukan pekerjaan tersebut lah ya.
5: Mudah-mudahan lah ada rezekinya ya.
4: Jadi itulah yang dikongsikan untuk pagi ini.
5: Menerusi apa yang tular.
1: Nantikan zon pilihan apa yang tular seterusnya. Setiap Isnin hingga Jumaat dan iklankan produk anda di zon apa yang tular dengan menghubungi kami di 089-77-3397 untuk maklumat dan tempahan.

0: Menteri Tanan bersama seluruh warga Kementerian Tanan mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada seluruh rakyat Malaysia. Tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan menyeluruh ataupun anggur. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan, kita pertahankan kedaulatan dan kita bina masa depan Malaysia yang lebih sejahtera. Dirgahayu Malaysia.
1: Malaysia. Amaran tahu akan bergegar.
2: Bukan gempa, ba. Ini gegaran daripada Gegar Sri Semantan.
1: Bermula dari Karnival Momogun Etnik dan Budaya, kemudian mereka gegarkan Sandakan, Lahad Datu dan sekarang sampai ke Tawau. Bukan sekadar konsert, ada pelbagai aktiviti, sukan rakyat, pertandingan seisi keluarga, Zumba, Meet and Greet, Sabah FC, ratusan vendor serta persembahan artis-artis hebat. Untuk Tawau, sebuah Nissan Navara 2017 full spec 4x4 kini menanti.
2: Jumpa kami dari 11 hingga 16 September di Padang, Bandaran Tawau.
1: Gegar Sri Semantan 4.0 Tawau.
2: 6 hari penuh kemeriahan.
3: Seketika nanti, Tawau 745.
4: Tawau FM.

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Alhamdulillah, pagi ini bersama saya Bro AK dalam rancangan Positif Pagi Tawau FM Station Pilihan Anda. Pendengar sekalian, ingatkah dulu di waktu kita masih kecil? Belajar berjalan, lalu jatuh dan kita pun menangis. Tapi kita bangkit lagi, kemudian berjalan lagi, lalu jatuh lagi, kemudian bangkit kembali. Walaupun jatuh berkali-kali, kita tidak pernah berputus asa. Sampailah satu tahap, kita sudah bisa berjalan dengan lancar. Malah kita mula belajar pula untuk berlari. Apa pengajaran yang boleh kita perolehi dalam kenangan masa kecil kita ini? Yang pertama ialah, untuk menggapai sesuatu itu tidaklah mudah. Mesti kita jalani sesuai dengan prosesnya, yaitu mesti berusaha dengan keras. Bak kata pepatah Arab, menjaddah wajaddah. Siapa yang berusaha, dialah yang akan berjaya. Yang kedua, jatuh bangun dalam kehidupan itu perkara biasa. Bak kata pepatah, kehidupan itu umpama roda. Kadang kita berada di atas, kadang kita berada di bawah. Hari ini mungkin kita sedang susah. Esok lusa tiada siapa yang tahu. Yang pasti, kalau hari ini kita sedang merasa susah, ketahuilah bahwa ada orang yang jauh lebih susah daripada kita. Yang ketiga, belajar membuat pilihan dengan tepat. Sama ada kekal menangisi dalam kejatuhan ataupun bangkit dan berjalan meneruskan perjuangan kehidupan. Apapun, semoga para pendengar sentiasa dalam lembayung lindungan Tuhan. Sekian, Positif Pagi Bro AK. Ceriakan pagimu, nikmati hidupmu.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
2: Sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng rentak pagi.
3: Ya, geng rentak pagi Tawau FM pilihan anda. 7.55 minit pagi mengambil 8 pagi untuk kita ikuti
4: berita dari Sabah FM. Dan di jam seterusnya kita ada lagu-lagu kuasa 2. Hari ini tidak ada dari sana-sini kan Zah?
3: Ya, hari cuti.
4: Dan juga kita ada ingin tahu untuk hari ini.
3: Dan terus berikan ucapan selamat hari Malaysia anda. Dan juga apa aktiviti anda, program anda hari cuti hari ini ya. Hantarkan ke Facebook dan juga WhatsApp Tawau FM. Ini dia tentang perasaan. Ada yang lain perasaan hari ini?
4: Irwan Syah, itu lain perasaan.
3: Terus dengarkan.
4: Pagi.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Pelaksanaan MS63 perlu diselesai menerusi rundingan ikhlas dan membina. Isu air UMS dibawa ke Jemaah Menteri. Salam hormat dan salam Malaysia Madani. Bersama dengan saya, Raidin Robin dalam berita Sabah FM.

0: berita sepenuhnya. Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MA63, khususnya pemberian khas 40% daripada hasil bersih persekutuan dari Sabah, perlu diselesaikan melalui rundingan yang ikhlas dan konstruktif. Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman berkata, rundingan itu juga perlu berlandaskan semangat pembentukan Malaysia yang menyambut ulang tahun ke-63 hari ini dan diraikan di seluruh negara sebagai Hari Malaysia. Dalam peruntusan sempena sambutan Hari Malaysia 2026, Tun Musa menyatakan rakyat juga harus memperteguh kembali semangat dan prinsip yang mendasari Perjanjian Malaysia 1963. Ini kerana Hari Malaysia bukan sekadar sambutan ulang tahun. Malah, ia juga peringatan mengenai janji yang dimeterai serta tanggungjawab bersama untuk memelihara perpaduan, menghormati asas pembentukan negara, mempertahankan keamanan dan memastikan kemakmuran dinikmati rakyat secara adil. Tun Musa yakin, berasaskan semangat saling menghormati, kepercayaan dan kesatuan matlamat, Malaysia mampu mengatasi segala cabaran yang mendatang dan terus membina sebuah negara yang aman, progresif, makmur dan dihormati. Disandakan semangat perpaduan dalam kepelbagaian sempena Hari Malaysia dizahirkan menerusi karya mural di Sekolah Menengah Kebangsaan St. Mary. Mural bertemakan Bersama Kita Berkarya itu dihasilkan bekas pelajar sekolah berkenaan Chai Jiang atau Sumi dengan mengetengahkan komuniti pendidikan. Dengan tiga kaum utama sebagai simbol kerjasama dan kreativiti bersama, penghasilan mural itu disambut baik pengerusi lembaga sekolah SMK St. Mary Sandakan, Dalius Lucius Lobinjang dan alumni sekolah tersebut, Datuk Mat Effendi Hamdan.
1: Efek positif ni dia membawa kepada satu tema, iaitu tema perpaduan dalam kepelbagaian, dan juga dia melambangkan juga teras pendidikan di sekolah ini.
2: Sebenarnya Bersama Kita Berkarya ini menggalakkan murid-murid untuk jangan saja main handphone, jangan saja main iPad. Maksudnya keluarlah, keluar di luar sana, bersukan, berinteraksi sama kawan-kawan. Jangan terikat sama dunia gadget ini, ia akan melalaikan kita.
0: Perasmian mural turut menghimpunkan alumni sekolah dari tahun 1966 hingga 1983 bersama pengetua, pendidik dan pelajar SMK St. Mary Sandakan. Isu bekalan air di Universiti Malaysia Sabah UMS akan dibawa ke peringkat Jemaah Menteri bagi mendapatkan tindakan segera. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kuruk berkata, isu itu merupakan antara cabaran yang telah lama dihadapi UMS.
3: Saya akan menggunakan ruang yang ada untuk berbincang dengan menteri-menteri yang berkaitan dan juga membangkitkan isu ini di peringkat Jemaah Menteri dengan harapan bahawa tindakan akan diambil dengan secepat mungkin.
0: Beliau berkata demikian ketika ditemui media.